0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Selanjutnya dimohon dengan Bapak Presiden memberikan instruksi data.
4: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu. Sekarang tanpa kecuali, ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
4: Sementara itu warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
5: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya karena adanya gangguan asap ini.
4: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul, khususnya beras, terus mengalami peningkatan di mana dengan intensifikasi pertanian, maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
6: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap...
7: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian, terutama beras, terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari tiga sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
6: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
8: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panen ini, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31, sekian ribu.
7: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
9: Laporan khusus.
10: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
11: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
10: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personel.
11: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
10: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajuritnya. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
11: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian Karhutla dapat segera dilakukan.
12: Setiap hari kita tambahkan helikopter-helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun ini, beberapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
11: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
13: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan OFC. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi BNPB, ada berapa waterbombing sekarang?
14: Ada 5.
13: Ada 5, ya tadi sudah saya sampaikan.
11: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
15: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
11: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulong melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat, meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutla.
16: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
17: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
18: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan, hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya kejurnas hoki indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Aniza, silakan.
20: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Toma. Arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk menunggu antrean traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Itu informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, tentu kita sering mendengar istilah paskibra dan paskibraka, terutama saat bulan Agustus tiba. Namun, tahukah Anda bahwa keduanya ternyata memiliki perbedaan? Banyak yang menganggap sama, padahal peran dan tanggung jawab mereka tidaklah identik. Pengertian paskibra adalah singkatan dari pasukan pengibar bendera, sedangkan paskibraka adalah pasukan pengibar bendera pusaka. Satu kata tambahan yakni pusaka dapat mengubah segalanya. Perbedaan paling mendasar pendengar terletak juga pada bendera yang dikibarkan dan lokasi tugasnya. Yang pertama, paskibraka bertugas di tingkat nasional provinsi atau kabupaten kota, mengibarkan duplikat bendera pusaka sangsaka merah putih pada upacara kenegaraan di istana negara atau kantor pemerintahan. Bendera ini adalah duplikat dari bendera bersejarah yang dikibarkan pada tahun 1945 dan disimpan di Monumen Nasional. Yang kedua, paskibra pendengar adalah wadah bagi pelajar di sekolah, biasanya sebagai ekstra kurikuler. Mereka bertugas mengibarkan bendera merah putih pada upacara hari Senin atau hari besar nasional di lingkungan sekolah masing-masing. Pendengar, tentu proses rekrutmennya juga berbeda. Untuk menjadi paskibraka, siswa SMA harus melewati seleksi berjenjang yang ketat, mulai dari tingkat kabupaten kota, provinsi, hingga nasional. Setelah bertugas, mereka menyandang gelar kehormatan Purna Paskibraka Indonesia. Sementara itu, paskibra menerima anggota melalui seleksi internal sekolah yang tidak seketat paskibraka. Mereka berlatih secara rutin untuk membentuk kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan. Perlu diketahui juga pendengar, sejarah paskibraka dimulai pada tahun 1946 oleh Mayor Husein Mutahar, ajudan Presiden Soekarno. Saat itu, ia menugaskan 5 pemuda untuk mengibarkan bendera di Yogyakarta. Formasi pasukan paskibraka yang kita kenal sekarang, yakni formasi 17-8 dan 45 yang baru dikembangkan oleh Mutahar pada tahun 1967. Jadi, meski keduanya sama-sama mengibarkan bendera merah putih, paskibra dan paskibraka memiliki panggung dan tanggung jawab yang berbeda. Paskibra adalah awal pembinaan karakter di sekolah, sementara paskibraka adalah puncak kehormatan mewakili daerah di tingkat nasional. Demikian pendengar, semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat menanamkan rasa cinta tanah air. Selamat ulang tahun Republik Indonesia.

Ya pendengar di mana saja Anda berada, Anda kembali lagi bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Bovenigul. Jadi Banjar Luaskan melalui Banjar FM 90,3 MHz. Di kesempatan pagi hari ini, saya senang sekali dapat menjumpai Anda, menemani Anda hingga pukul 14 siang nanti. Tentunya dengan serangkaian hiburan dan informasi untuk pendengar semuanya di hari Senin ini, di tanggal 24 Agustus tahun 2026. Di suasana libur cuti bersama ya, di kesempatan hari ini. Dan pendengar, di jam 10 nanti akan ada dialog interaktif yang akan kami hadirkan untuk Anda dengan ya siaran di kesempatan hari ini. Terkait pengarusutamaan gender perempuan bergerak, perempuan berkarya, di mana nanti akan dipandu oleh Vano Octavia, dan akan ada narasumber yang akan kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Tentunya partisipasi Anda pendengar untuk dialog interaktif nanti di pukul 10 ya, sangat kami butuhkan. Mungkin masukan, pertanyaan, pendapat dan lain sebagainya dapat Anda berikan di cara nanti dialog interaktif ya, di

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, clear. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lantai.

kerja di hari ini dapat berjalan dengan baik dan pastinya dapat diselesaikan juga sesuai dengan harapan Anda bersama. Baik pendengar, saat ini tanah waktu telah menunjukkan pukul 9 lebih 51 menit. Di pukul 10 akan kita ikuti siaran pengarus utamaan gender dengan tema perempuan bergerak, perempuan berkarya. Di pagi hari ini akan dipandu oleh Van Octavia ya, di pukul 10. Dan kami berharap Anda dapat interaktif bersama para narasumber untuk memberikan masukan atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda tanya, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang memang perlu Anda tahu jawabannya. Boleh nanti beraktif di dalam interaktifnya ya, bersama rekan Vana dan tentunya narasumber-narasumber yang sudah kami siapkan, narasumber yang kompeten, yang memang bergerak di bidangnya, sehingga permasalahan-permasalahan yang Anda hadapi dapat diberikan jawaban, sehingga semuanya dapat diatasi dengan baik. Saya masih menghadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini.

Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari, atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.

bertanya, memberikan pertanyaan atau mungkin memberikan solusi-solusi yang baik, bisa bergabung bersama kami nanti di dialog interaktif di pagi hari. Dan sebelumnya saya akan hadirkan satu persembahan manis untuk perempuan-perempuan semua yang ada di Bovendigul, terutama untuk narasumber-narasumber yang ada ini. Saya coba hadirkan satu tembang manis untuk semuanya dari Ari Lasso, Rahasia Perempuan.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Bovendigul dimanapun Anda berada. Jumpa bersama saya Ana dalam acara Pengarus Utamaan Gender. Pendengar, perempuan mempunyai banyak cara untuk terus bergerak, menjaga kesehatan, sekaligus mengembangkan potensi diri. Nah, pendengar, salah satunya yaitu melalui kegiatan senam yang bukan hanya membuat tubuh lebih bugar, tetapi ini juga menjadi ruang untuk bertemu, untuk berbagi, dan membangun semangat bersama. Pendengar, di siang hari ini sudah hadir ada 4 narasumber yang cantik-cantik, tentunya wanita semua ya, karena tema kita yaitu perempuan bergerak, perempuan berkarya. Kali ini ada narasumber, ada Kak Nur Hayati Rahman, instruktur senam SK Club ya Kak. Selamat ya. Siang Kak, sehat Kak?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya, siang ini ya Kak ya?
1: Iya.
0: Kemudian juga ada Coach Susi. Nah ini bedanya, ada instruktur, ada coach juga nih. Halo, selamat siang Kak Susi.
2: Siang Kak.
0: Sehat hari ini?
2: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Selain itu juga ada dua yang juga hadir. Ini anggota atau member klub ya, klub senam. Ada Kak Yanti. Halo siang Kak Yanti.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang, sehat Kak Yanti hari ini?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Di sebelah saya paling dekat juga ada Kak Anfa ya, anggota atau member senam ya. Siang Kak, sehat hari ini Kak?
4: Siang, sehat.
0: Semangat ya.
4: Semangat.
0: Hari ini saya agak deg-degan karena udah lama gak senam juga soalnya ya. Oke, baik pendengar, saya akan bertanya-tanya mengenai seperti apa sih senam ini untuk perempuan ya, khususnya apalagi tentu perempuan juga ada berbagai aktivitas yang tidak boleh ditinggalkan, entah itu mengurus rumah dan lain sebagainya. Saya ke instruktur dan coach senam dulu di sebelah kanan saya. Nah, barangkali mungkin bisa diceritakan ini, bagaimana sih awalnya kakak ini bisa tertarik dengan dunia senam? Mungkin dari Kak Nur sendiri, seperti apa nih Kak Nur?
1: Oke, baik. Dengan tertarik ke dunia olahraga itu, karena memang dari muda sudah bergemar berolahraga.
0: Mm-mm.
1: Sehingga mungkin itu yang sudah tertanam di diri kala itu, sampai akhirnya serius tekuni sampai jadilah instruktur.
0: Jadilah seperti instruktur itu. Nah ya. Mungkin boleh diceritakan dari usia berapa, dari muda itu berarti sebelum menikah begitu kah?
1: Awal menikah.
0: Oh awal menikah
1: ya, sekitar umur 20-an. Tahun 2000-an.
0: Oke. Ya. Mungkin bisa di ini ya, perjalanannya tuh untuk menjadi instruktur ini seperti apa? Apa senam-senam dulu atau otodidak atau mungkin ada kursusnya atau seperti apa nih, Kak?
1: Ya, saya ikut pelatihan. Mm-mm. Itu pertama kali tahun 2014.
0: Mm-mm.
1: Nah, waktu itu saya masih ke Merauke pelatihannya. Karena diajak juga sama teman-teman Merauke kala itu. Dipanggillah instruktur dari Jakarta ke Merauke. Jadi itulah pertama kali saya pelatihan 2014. Terus saya mendalami lagi, ambil lagi ilmu yang lain. Saya pergi lagi 2016. Itu saya terbang sendiri ke Jakarta.
0: Berarti 2014 itu di Merauke
1: ya.
0: Untuk pelatihannya
1: ya.
0: 2016 kakak saya, yang kesana ya, sendiri.
1: Saya berangkat sendiri ke Jakarta dengan instruktur yang itu juga.
0: Oh ya sama
1: ya, instruktur yang itu juga.
0: Berarti kalau ingin menjadi coach, menjadi scene, menjadi instruktur itu harus ada pelatihan dulu? Atau mungkin kayak saya nih, mungkin saya suka senam, oh saya bisa nih jadi scene gitu. Atau jadi ya, instruktur gitu.
1: Sebenarnya tuh itu kembali lagi ke diri sendiri ya. Karena memang saya sudah aerobik waktu yang muda-muda, tadi saya bilang itu aerobik pertama kali saya senam itu aerobik di Merauke. Nah, dari situ sudah saya tertarik seperti itu, sehingga terbawalah sampai ada keinginan mau mending sendiri juga kayak gitu ya. Akhirnya diajaklah itu teman di Merauke waktu 2014 itu. Terus 2016 baru saya kembali lagi sendiri ke Jakarta, bertemu dengan instruktur yang sama waktu 2014 itu.
0: Mm-mm.
1: Seperti itu.
0: Oke. Okay. Berarti dari 2016 udah itu kan ada sertifikatnya pasti ya?
1: Ada. Jadi saya waktu 2014 itu satu sertifikat. Nah, terus yang 16 itu saya langsung ambil dua sertifikat. Begitu.
0: Itu aerobik semua kak atau
1: gimana? Aerobik ada BL, senam body language ya, disingkat BL, sama yoga dan senam lantai.
0: Berarti ada senam lantai juga ya, pelatihan ada di sana langsung.
1: Ada, ya.
0: Baik. Nah ini kalau dari pelatihan tersebut berarti dari 2016 atau mungkin 2014 itu berarti sudah ada instrukturnya dong? Sudah ada bisa instruktur begitu? Kah? Itu seperti apa? Atau 2016 baru menjadi instruktur?
1: Tidak, 2014 itu sudah.
0: Sudah.
1: Saya sudah buka sanggar sendiri, pribadi sendiri.
0: Di mana kak?
1: Waktu rumah masih di pelabuhan. Ya. Itu 2014 itu. Terus karena faktor musibah, saya kena musibah, jadi saya berpindah-pindah tempat begitu.
0: Musibah apa kak? Mungkin boleh diceritakan juga nih kak, perjuangannya seperti apa?
1: Kebakaran rumah saya ya.
0: 2000 berapa kak?
1: Kebakarannya itu 2016.
0: 2016. Oke. Habis itu kakak langsung berpindah. Berarti jadi dulu dari, punya tempat sendiri.
1: Jadi awalnya tuh saya punya sanggar sendiri, pribadi sendiri, sehingga kebakaran. Jadi saya dipanggil bekerja sama dengan orang. Nah itu yang saya dari situ berpindah-pindah terus ganti sanggar sampai hari ini.
0: Kemana aja berarti pindah-pindahnya kak?
1: Jadi pertama pas kena musibah saya di bandara. Nah, di situ kurang lebih saya 6 tahun lebih. Terus saya berpindah lagi di Family Sport di Sinar Jaya. Nah, di situ kurang lebih 2 tahun. Nah, sekarang saya pindah lagi di Sulkaryango. Seperti itu.
0: Oke. Berarti itu seperti apa sistemnya kak, bagi hasil atau bagaimana?
1: Kalau itu kami kerjasama.
0: Kerjasama begitu
1: iya,
0: kak?
1: Kerjasama.
0: Oh berarti kakak menyediakan jasa untuk ya, melatih senamnya
1: ya,
0: yang di
1: ibaratnya saya jasa, mereka tempat.
0: Oke. Baik, terima kasih Kak Nur. Saya ke Kak Susi juga. Gimana Kak Susi masih dedekan? Aku yang dedekan. Oke, mungkin Kak Susi juga bisa diceritakan seperti apa sih perjalanannya hingga menjadi coach ini seperti apa Kak Susi?
5: Awalnya tuh cuma ingin kasih turun berat badan.
0: Dulunya berapa? Mohon maaf.
5: Dulu 75.
0: Sekarang kak?
5: Sekarang 56.
0: Oke, udah turun jauh.
5: Sempat
0: ya
5: naik lagi.
0: Oh iya, tapi udah turun lagi. Oke.
5: Juga itu hari kan pernah dulu sakit-sakitan.
0: Oh
5: kak.
0: Iya.
5: Baru rasa tidak nyaman juga, nggak percaya diri juga. Jadi makanya
0: ikut senam dulu.
5: Ikut senam. Awalnya ya ikut di Kak Nur dulu.
0: Oh tuh. Iya. Berarti Kak Nur belum di SK?
5: Belum.
0: Oh oke. Okay.
5: Masih di depan bandara dulu.
0: Oh masih di sana.
5: Ya semenjak abis ikut itu baru ada keinginan buat jadi
0: coach.
5: Oke. Okay. Supaya mengajak ibu-ibu.
0: Iya.
5: Supaya sehat.
0: Iya betul. Nah itu kan ada perbedaan antara instruktur sama coach begitu. Mungkin nanti saya akan bertanya apa sih bedanya. Nah ini juga mungkin bisa diceritakan dulu Mbak Susi perjuangannya seperti apa untuk penurunan berat badannya itu kan. Apakah itu langsung instan dari mungkin 1 bulan turun 20 kilo atau seperti apa Mbak?
5: Enggak sih Pak, enggak langsung instan sih. Awalnya tuh kayak macam berat sekali, turun naik lagi.
0: Oh, gitu.
5: Tapi dengan konsisten ya, alhamdulillah dalam 3 bulan itu kak.
0: Oh udah bisa ya, udah kelihatan ya sekali hasilnya ya kak.
5: Konsisten itu aja.
0: Terus kenapa yang tadinya kan berarti member senam gitu kan, ikut senam aja gitu. Nah terus kenapa berkeinginan untuk menjadi coach? Terus itu pelatihannya di mana? Seperti apa nih?
5: Keinginannya tuh rasa di saya sendiri awalnya ya, makanya ingin mengajak ibu-ibu itu supaya hidup lebih sehat, lebih bugar, percaya diri begitu. Waktu awal ikut latihan itu pas ada instruktur dari Jakarta datang itu baru kita ada pelatihan.
0: Kira-kira tahun berapa itu, Pak?
5: Tahun 2005.
0: Iya.
5: Belum lama juga sih Kak, jadi ikut baru setahun.
0: 2005 atau 15 Kak?
5: 2025.
0: Oh, kemarin. Oh, oke. Okay. Habis itu baru menjadi, berarti pelatihannya di sini gitu,
5: iya,
0: Kak, ada.
5: Iya, di sini, di Bogor.
0: Oh, oke. Okay. Berarti itu bagaimana prosesnya itu, apakah itu memang pelatihannya langsung datang terus dinilai gitu atau seperti apa sih?
5: Iya, datang dinilai terus di wawancara juga, kita dilatih senam. Itu selesai baru kita dapat sertifikat.
0: Oke, baik. Ya, kita tahan dulu ke instruktur dan juga coachnya ya. Saya beralih ke sebelah kiri saya. Ada anggota ataupun member senam yang aktif tiap harinya, bahkan kayaknya sering sekali hadir terus tanpa alfa ya mungkin ya. Mungkin ini bisa diceritakan juga bagaimana sih awalnya bergabung menjadi member ataupun anggota senam. Kak Anfa dulu deh, gimana Kak biasanya, seperti apa?
6: Terima kasih. Awalnya saya ikut member ya, tahun 2017.
0: Lama ya Kak?
6: Instruktur Nur masih di gym di bandar.
0: Oke.
6: Okay. Nah, saya dengar dari teman, oh ada aerobik di sini. Kebetulan saat itu berat badan saya 72 dan kolesterol.
0: Oke. Okay.
6: Dan memang saya niat untuk senam. Dari situ awalnya saya ke Nur senam dengan beliau.
0: Sampai sekarang?
6: Sampai saat
0: ikuti ini. Terus?
6: Ikuti terus dan tidak pernah pindah kemana-mana.
0: Rajin banget ya. Gimana membagi waktunya tuh? Antara keluarga di rumah, terus ikut senam?
6: Kebetulan saya ibu rumah tangga biasa. Jadi, dan senamnya juga kan cuma satu jam satu hari. Jadi, bisa lah menyesuaikan.
0: Bisa menyesuaikan, berarti tidak dilarang ya?
6: Tidak sama sekali, maka... suami dan keluarga.
0: Oke, okay, baik. Kalau Mbak Yanti sendiri gimana nih? Mungkin bisa diceritakan sejak kapan nih, Mbak?
3: Saya awal gabung di grup senam ya kenal sama Nur itu tuh 2014. Tapi kami berkawan sudah di 2009. Dia jadi instruktur, ikutlah saya ke pelabuhan itu. Kan dulu sangkanya di sana tuh. Yang motivasinya ikut senam ya untuk sehat.
0: Motivasinya biar sehat begini.
3: Biar sehat dan bugar. Ya, karena ya saya dulu juga obesitas. Obesitas sangat.
0: Oh, parah begitu atau seperti apa?
3: 98.
0: 98. Oh, kalau sekarang enggak?
3: 65.
0: Wih, jauh sekali ya. Tapi apa Kak yang dirasakan dari perubahan tubuh misalnya, atau mungkin lebih sehat atau seperti apa?
3: Kita lebih fit dan mood lebih bagus. Lebih fit. Menunjang juga aktivitas saya, karena kan saya basicnya kan rumah makan. Jadi bisalah untuk aktivitas sehari-hari itu kan gak terganggu gitu. Karena dari awalnya kan kalau obesitas kan ya gangguan kesehatan pasti ada. Ya pusing lah, kaki sakit lah, apalah. Kalau kita rajin senam kan ya alhamdulillah jadi enak.
0: Kan kakak basicnya rumah makan, berarti punya rumah makan sendiri begitu kan Kak?
3: Ada.
0: Nah, kalau begitu gimana cara membagi waktunya? Kan pasti juga, pasti ada nih pengunjung, ada nih yang mau beli gitu.
3: Iya.
0: Tinggal senam dulu apa gimana nih Kak?
3: Kan senamnya kan satu minggu tiga kali pertemuan. Dan itu kan durasinya cuma satu jam. Dan itu bisa lah kami bagi waktu, karena sore kami ambil kelasnya tuh. Bisa satu jam. Dan kami juga sudah minta izin sama suami ya, bisa.
0: Okay.
3: Untuk sehat apa sih yang gak bisa.
0: Iya, gitu. Berarti aman ya selama ini.
3: Alhamdulillah
0: ya.
3: Aman.
0: Sebelum ikut member, apakah memang sudah tertarik senam dulu atau gimana, Kak?
3: Ya, dulu enggak sih. Karena masalah kesehatan itu sudah jadi tertarik untuk ikut olahraga. Ya, dulu olahraganya ringan di rumah saja. Ya pokoknya gerakan-gerakan di rumah lah. Gerakan kecil begitu.
0: Tapi memang berolahraga juga dari dulunya, Kak? Suka itu ya?
3: Suka.
0: Okay.
3: Suka sekali.
0: Kak Anfa juga sama, Kak? Mungkin kalau dulu lari-lari, jogging-jogging sore, nah sekarang lebih aktif di senam begitu ya.
3: Iya.
0: Oke, baik. Ya, pendengar Anda masih bersama kami ya di Dialog Pengarus Utamaan Gender. Untuk Anda yang ingin bergabung, ingin bertanya langsung kepada keempat narasumber saya, ada yang di kanan saya, ada Instruktur Nur, kemudian ada Coach Husi, di sebelah kiri saya ada Kak Yanti, ada Kak Anfa. Anda bisa bergabung di siang hari ini. Silakan Anda bisa menghubungi kami pendengar di 0811 495 4333 atau di 0811 498 8666. Nah, pendengar, saya langsung kembali ya untuk bertanya-tanya kepada instruktur dan coachnya. Ini seperti apa ya? Apa sih yang membuat kakak-kakak berdua ini tertarik ini untuk mengikuti, untuk menekuni kegiatan senam sendiri seperti apa? Kak Nur, gimana nih? Apa nih yang membuat terus untuk menekuni kegiatan senam menjadi instruktur sendiri, Kak?
1: Jadi seperti yang tadi saya bilang, dari awal muda itu sudah memang gemar berolahraga. Dan salah satu yang senam saya mulai awal itu aerobik. Sehingga saya kembangkan itu terus. Jadi kayak aerobik itu memang sudah jati diri saya lah, kayak seperti itu. Jadi untuk mau menekuni yang ini, saya rasa kayaknya belum ini ya, belum ada jiwa-jiwa bagaimana gitu. Tetap di aerobik.
0: Oke. Nah, biasanya kan kalau senam aerobik, nah selain aerobik apa aja Kak yang biasa Kakak latih itu?
1: Saya ada senam lantai, ada senam body language dan yoga.
0: Mungkin bisa dijelaskan apa sih perbedaannya dari ketiga yang disebutkan tadi biar pendengar tuh ya, lebih tahu
1: deh. Intinya semua itu sebenarnya sama. Senam apapun itu sama karena hampir semua kegunaannya itu sama begitu. Jadi semua fungsinya, manfaatnya itu juga semua sama kegunaannya. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan sih begitu. Cuman karena memang saya kala itu mau ambil semua ilmu yang saya pelajari dan saya memang hatinya juga ke situ ya, sehingga saya bisa berbagi ke orang lain ilmu saya seperti itu.
0: Yang paling susah kalau menurut instruktur sendiri, nanti saya akan bertanya kepada member ataupun anggota, yang paling susah senamnya senam apa, Kak?
1: Untuk
0: melatihnya itu loh.
1: Kebanyakan ibu-ibu aerobik.
0: Aerobik yang paling susah. Kenapa? Ya,
1: karena aerobik itu kan kita bergerak sesuai irama lagu. Jadi kadang ada yang terlalu lambat, ada yang kecepatan. Sementara musiknya kami aerobik itu kan ada ritme-ritmenya, ada ketukannya. Jadi itu memang cuma instruktur yang tahu di mana ketukannya, di mana harus masuk gitu. Jadi kalau member kan mereka mungkin belum paham ke situ ya. Seperti itu. Jadi cuman kalau saya bergerak, mereka bergerak. Saya berhenti, mereka berhenti dan itu sudah tidak tahu bagaimana.
6: Sering terjadi.
1: Ya. Dan terutama juga untuk gerakan untuk ke kiri itu. Masih banyak yang belum hafal ke kiri gitu.
0: Masih salah-salah ya. Termasuk saya juga sebenarnya.
1: Jadi gerakan ke kanan mau balas ke kiri banyak yang ini mereka mau kanan terus ya enggak bisa. Kita senam kan ke kiri kanan. Masa mau kanan terus, nanti kanan saja yang bagus, kirinya besar. Seperti itu.
0: Baik. Berarti yang memang agak susah melatihnya di aerobik ya, karena mungkin membernya ada yang kayak belum bisa secepat itu mengikuti gerakan-gerakannya, Kak ya.
1: Cuman saya biasa selalu mengimbangi. Kalau ada yang member-member baru, saya putar lagu beatnya mungkin yang agak pelan, terus saya kasih gerakannya juga yang bisa mereka nikmati gitu.
0: Iya. Oke, baik. Kalau ke Coach Susi sendiri, ada susahnya enggak? Kalau di sebagai coach ini, senamnya senam apa aja sih Kak biasanya yang dilatih di sana?
5: Power fit sama dance, Kak.
0: Oh, power fit sama dance ya. Bedanya apa, Kak?
5: Sesuai dengan kita punya step ikat kan.
0: Oh iya.
5: Bedanya itu kalau power fit itu yang gerakannya enggak rumit sih, Kak. Kalau dance itu yang
0: enggak ribet memang ya. Berarti yang paling susah apa?
5: Dance itu kan gerakannya kayak cepat ya.
0: Nah,
5: kalau power fit itu dia satu dua gerakan saja banyak yang sudah bisa.
0: Tapi lama.
5: Ya.
0: Senamnya
5: agak lama ya. Baru agak power juga.
0: Oke, okay, berarti memang dance yang agak susah untuk diikuti.
5: Tapi dia nggak terlalu capek sekali kan seperti power fit yang.
0: Selama ini mengajarnya gimana kak? Ada susah senangnya barangkali?
5: Banyaknya senang sih kak. Hobi.
0: Hobi ya. Ini biasanya buka tiap hari atau seperti apa nih kak?
5: Kadang ya tiap hari. Tergantung kalau nggak ada yang datang ya.
0: Senam sendiri.
5: Senam sendiri. Pokoknya berarti harus
0: harus tiap hari senam ya. Hari berarti itu buka kelasnya jam berapa aja?
5: Bukanya dari jam 4.
0: Jam 4 sore.
5: Oke. Okay. Sampai jam 5.
0: Itu di mana, Kak?
5: Di Jalan SMA Amungku.
0: Oh, di Jalan SMA Amungku di Miracle gitu ya.
5: Iya, Miracle.
0: Oke, okay, baik. Kalau di Kak Nur sendiri jam berapa aja, Kak? Buka kelas senam?
1: Di saya itu ada 2 kelas. Kelas sore dan malam. Jadi semuanya tuh seminggu 3 kali. Kelas sore juga seminggu 3 kali, kelas malamnya juga seminggu 3 kali. Seperti itu.
0: Itu di mana?
1: Di Sanggar SK Club.
0: SK Club di mana itu?
1: Di toko Sulkaryango.
0: Oke, okay, biar pendengar ini yang mau tertarik untuk senam juga bisa ke sana langsung, entah itu di Mira atau di SK Club ya, begitu. Kan menentukan bisa pilihannya masing-masing begitu ya. Karena kan ada coach, ada instruktur seperti apa. Nah, bisa dipilih sendiri begitu. Kemudian saya bertanya ini member-membernya ini, anggotanya ini yang paling susah apa? Apa Mbak Yanti?
3: Aerobik.
0: Oh, tetap aerobik ya.
3: Yang ke kiri yang
0: susah. memang begitu ya, Mbak ya.
3: Iya. Karena kan kalau aerobik kan itu kan kayak kita harus hafal gerakan, harus pas dengan dia punya musik, ketukannya tuh. Jadi kalau kanan ya mungkin agak bisalah, tapi kalau kiri kebanyakan blank.
0: Iya,
3: begitu.
0: Kalau Kak Anfa sendiri gimana?
6: Iya sama, karena saya selalu salah kalau gerakan ke kiri.
0: Tapi kalau yoga, yoga aman?
6: Yoga sampai saat ini aman lah.
0: Oke. Okay. Kalau mungkin karena saya pernah ikuti senam juga, jadi kalau menurut saya agak susah karena mungkin baru ya. Jadi mungkin masih kaku-kaku atau seperti apa gitu. Baik, pendengar, itu tadi sedikit perbincangan, nanti kita akan sambung kembali. Kita akan berbincang kembali dengan keempat narasumber. Ada Kak Nur Hayati Rahman, ada Kak Cusi, ada Kak Yanti, ada Kak Anfa juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Bovendigo.
7: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
8: April 1 tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil di tanah Jepara. Mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di acara Dialog Pengarus Utamaan Gender untuk edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Dengan topik yaitu Perempuan Bergerak, Perempuan Berkarya. Sudah ada empat narasumber, masih bersama empat narasumber kami ya. Ada Kak Nur Hayati Rahman, Instruktur Senam SK Club, ada Coach Susi di Mira Club, kemudian ada Kak Yanti, dan juga Kak Anfa ya, anggota atau member SK Club. Nah, kembali lagi, kami juga mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi di siang hari ini. Yang ingin bertanya, silakan pendengar, Anda bisa menghubungi kami via telepon di 0811-495-4333 atau di 0811-498-8666. Bisa juga Anda kirimkan pesan singkat Anda pendengar melalui WhatsApp ya di 0811-498-8222. Saya langsung saja bertanya kembali ke dua yang sebelah kanan saya ya, ada Kak Nur dan juga ada Coach Susi. Nah, menurut kakak tadi kan juga udah disebutkan manfaat-manfaat senam. Nah, kalau dari kakak pribadi sendiri yang merasakannya langsung seperti apa nih kak? Kak Nur dulu kah?
1: Ya, kalau untuk saya pribadi ya, kita karena instruktur ya, jadi ya sebisa mungkin ya body kita itu contoh seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu saja.
0: Berarti memang ya, manfaatnya juga dirasakan ya, di diri
1: ya,
0: sendiri.
1: Jadi ya, ya. Jadi ya memang kalau tahu kita instruktur ya, sebisa mungkin ya bodimu itu ya bagaimana seperti instruktur. Jadi kita harus jadi contoh dulu seperti itu, walaupun mungkin tidak sesempurna banget-banget ya, tapi setidaknya kentara dan terlihat, orang melihat, oh ini instrukturnya ini, seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Begitu aja sih, kalau saya ya.
0: Oke, okay. Kalau Kak Susi sendiri gimana nih Kak? Apa yang dirasakan manfaatnya itu apa aja?
2: Manfaatnya tuh lebih energik gitu. Artinya tuh
0: moodnya mungkin lebih happy.
2: Lebih happy, lebih
1: pede.
2: Lebih pede, percaya diri. Pokoknya pakai baju apa saja tuh
0: nyaman,
2: nyaman ya. Ya.
0: Oh, baik. Nah, kalau selain kesehatan fisik, mungkin juga tadi udah disampaikan bisa membuat suasana hati atau mood kita itu lebih senang, lebih bahagia. Tapi nggak tahu ya, apakah memang seperti itu atau tidak? Gimana kalau menurut yang member atau anggotanya sendiri, apakah memang begitu, Mbak?
3: Saya. Ya. Memang betul menunjang kita punya apa ya, percaya diri. Dari dulunya kita yang kayak macam apa ya, nggak pede, insecure. Kalau dan pakai baju apa-apa tuh harus yang big size toh. Sekarang kan sudah bisa menyesuaikan.
0: Oke. Okay.
3: Gitu, dan juga bisa menunjang kita punya aktivitas sehari-hari.
0: Berarti
3: jadi
0: tidak
3: sehat, bugar begitu.
0: Berarti intinya happy, tidak marah-marah suami itu.
3: Ya, betul. Happy yang utama. Mood langsung baik.
0: Mood langsung balik. Kalau Kak Anfa gimana, Kak?
4: Ya, sepakat dengan instruktur berdua dan Mbak Yanti. Kalau kita senang, mood jadi lebih baik. Suasana hati jadi lebih segar. Jadi kita bicara dengan keluarga, dengan orang lain lebih enak.
0: Tapi kan kita kalau perempuan kan pasti ada fase-fase di mana kita menstruasi atau datang bulan. Terkadang mungkin itu kan agak nyeri, agak sakit begitu. Nah itu kalau dari kakak sendiri, apakah kakak tetap ikut senam atau bagaimana? Atau istirahat dulu?
4: Tidak, saya tetap senam. Karena kalau saya senam, apa nih? Justru malah lebih bagus dan lebih lancar.
3: Lebih lancar.
0: Oh begitu. Mbak Yanti juga merasakan hal yang sama?
3: Lebih lancar kita datang
0: bulannya,
3: dan juga itu mengurangi emosi. Biasanya kan orang PMS kan ya uring-uringan. Alhamdulillah tuh ya nggak terlalu emosi sih. Kita punya emosi bisa
4: terkontrol
3: begitu. Ya.
0: Oke, baik. Kalau gitu itu kan dari member atau anggota dari senam sendiri. Kalau instruktur atau coachnya mungkin pas lagi begitu malas nggak sih, ngerasa malas nggak sih kalau mau ngelatih senam gitu?
1: Ya itu sering, hampir tiap hari kalau saya. Cuman saya kembali berpikir, kalau saya mager terus siapa yang ngajar gitu loh. Jadi ya saya kuat-kuat saja, paksa. Tapi akhirnya setelah senam, ketawa ini sudah lupa yang tadi tuh. Jadi seperti itu yang saya rasakan seperti itu
0: sampai sekarang.
1: Jadi makanya kalau mager itu ya memang kita harus lawan. Begitu.
0: Okay. Mbak Suti ada magernya atau enggak?
2: Enggak sih kak, walaupun kayak rasanya tuh lebih enak. Biasanya kan awalnya tuh pengennya tidur saja, yeah, macam ngemil. Kalau kita senam tuh kayaknya lebih mana ya? Lebih nyaman, pokoknya lebih seger gitu lah.
0: Nah, kalau untuk kakak berdua sendiri nih ya, bagaimana sih caranya kakak ini mengajak perempuan yang mungkin awalnya malu atau kurang percaya diri untuk ikut senam, karena kan ada banyak yang kayak bermalas-malasan kayak
1: banyak.
0: Nah itu mungkin ada edukasi kah atau seperti apa? Kak Nur gimana Kak Nur?
1: Ya kalau saya pribadi yang penting dia niat dulu. Karena kan kebanyakan yang sering terjadi itu niatnya di awal atau mungkin cuma sebulan dua bulan olahraga, atau mungkin karena dia

0: itu tidak terbatas. Usia itu tidak, bukan tolak ukur untuk kita fasenya sampai di mana, itu tidak, tidak seperti itu. Karena berolahraga itu bahkan dari usia dini, ya kan? Dari usia dini kita berolahraga itu sesuai dengan kebutuhan yang kita terjun ke olahraga seperti apa, seperti itu. Karena saya juga di samping saya instruktur senam, saya juga gemar bulu tangkis. Iya, saya juga gemar bulu tangkis begitu.
1: Terus berarti kakak sampai sekarang juga kan bermain bulu tangkis?
0: Iya, sampai hari ini juga masih sering main, sering juga ikut pertandingan, ada event-event di Boven, di Gul ini kan sering diadakan. Saya juga ikut seperti itu main.
1: Gimana cara membagi waktu? Mau instruktur kah atau mau bulu tangkis?
0: Jadi ya dari saya kalau memang masih ada tenaga untuk ini ya saya main. Tapi kalau memang sudah ini saya tidak paksakan juga sih gitu.
1: Okay, berarti dirasa-rasa ya, ya tubuh sendiri seperti apa. Oke, baik. Kalau dari Mbak Susi sendiri, mungkin cara ngajaknya nih kan kadang-kadang orang mau olahraga tuh kayak malu atau mungkin gak percaya diri atau seperti apa nih Mbak?
2: Membutuhkan pendekatan gitu kan, tanpa memaksa.
0: Baru kita juga harus ada kesabaran. Itu yang utama.
2: Tanpa tekanan dan, juga.
0: Kesabaran, karena kita jadi menghadapi tipe-tipe orang. Iya, berbagai macam tipe orang ya.
2: Orang masing-masing.
0: Jadi kita yang harus penuh kesabaran. Kita edukasinya dengan yang mereka paham, toh. Jadi seperti itu. Butuh kesabaran kalau saya ya.
1: Sekarang udah banyak juga ya kan.
0: Alhamdulillah,
1: sekarang itu kan banyak sekali perempuan-perempuan yang juga udah melek lah, artinya udah mulai untuk kesehatan, mulai memperbaiki diri dan lain sebagainya.
0: Iya, sudah banyaklah yang mulai gemar berolahraga, karena kan mungkin juga ini sudah kayak gaya hidup ya, olahraga, ngetren gitu. Jadi ya mungkin yang tadinya malas, akhirnya dia semangat, jadi ada perubahan lah gitu.
1: Oke, nah kalau di anggota sendiri ya, maksudnya di klubnya pasti ada beberapa yang beda antara itu usia dan lain sebagainya. Nah itu cara menyesuaikannya sendiri gimana? Kalau dari Kak Nur dulu mungkin?
0: Itu sudah seperti tadi saya sudah sampaikan. Saya melihat, jadi dari saya yang kasih irama musiknya yang saya menyesuaikan yang semua bisa ini, bisa ini. Jadi di situ yang ada mahirnya, ada pemulanya. Jadi saya kondisikan itu semua tekniknya saya seperti itu.
1: Oke. Berarti artinya biar semua itu bisa mengikuti entah itu
0: mereka,
1: muda
0: ya,
1: atau
0: yang mereka bisa paham gerakannya. Gerakan yang mudah, gerakan yang mereka cepat tangkap, begitu.
1: Oke, kalau Mbak Susi sendiri gimana, Mbak?
2: Kalau kadang tuh mereka datang tuh, mau senam apa kak? Senam suka-suka aja lah, mau senam. Bukannya yang gampang, yang mudah gitu kak.
1: Berarti ada juga yang tidak bisa mengikuti gerakan ya, gitu ya kak?
2: Masih
1: ya?
2: Awal-awal begitu, nanti 2-3 hari begini mereka bilang, bisa kok sudah bisa sekarang, sekarang sudah enakan gitu.
1: Oke. Baik. Kalau saya ke Kak Yanti sama Kak Anfana, terkadang kan kita kalau awal-awal kita senam pasti badan pegel-pegel justru ya. Nah, itu pengennya berhenti dulu, istirahat dulu atau lanjut senam? Gimana?
3: Ya, pengennya lanjut terus.
1: Lanjut terus.
3: Kita berhenti kan pasti lusanya kita ikut sakit lagi.
1: Oke.
3: Jadi lanjut terus supaya 3 kali ikut itu sudah bisa
4: tidak sakit lagi.
3: Satu minggu lah, satu minggu itu sudah badan enak. Dan kalau malah kalau berhenti jadi kita mager, apa ya, nggak enak ke badan itu. Jadi harus tetap itu
4: gerak terus,
3: bergerak terus,
1: mesti dipaksa
3: ya, harus dipaksa.
1: Tapi pernah malas nggak?
3: Sering.
1: Terus kalau malas gimana?
3: Saya mensiasati begini, kalau malas kapan lagi mau sehat? Masa sekarang sudah umur segini masa kita harus malas-malas terus? Kan umur kan gak muda lagi begitu. Jadi olahraga itu salah, kalau saya salah satu kebutuhan primer. Dan juga kan satu minggu juga 3-4 kali saja pertemuannya olahraga itu.
1: Berarti memang dibagi waktunya
3: ya,
1: gitu.
3: Saya sudah agendakan memang untuk olahraga itu harus satu minggu 3 kali.
1: Kalau Kak Anfa sendiri, malas nggak? Pernah malas nggak?
3: Sering terjadi, dan bukan cuma saya, instruksi, coach,
0: apa sebenarnya pasti, bukan malas, ya. Mbak Ana, ketiduran.
1: Ketiduran. Jadi itu bagaimana?

0: sudah tidur.
1: Apalagi untuk kelas sore itu bukan mereka saja, saya juga ya. Saya juga mengalami seperti itu, ketiduran. Jadi sebenarnya malas itu ya mungkin kesekian ya, tapi yang utama itu ketiduran.
2: Jadi bagaimana?
1: Ya, karena saya sendiri sudah rasakan juga ketiduran itu yang memang. Karena kalau mungkin kayak saya kumpul tenaga itu kan saya harus tidur gitu. Jadi untuk mau berolahraga tuh saya harus tidur dulu. Tidur mungkin setengah jam ya, mungkin paling lama ya mungkin kalau bisa 20 menit lah. Kalau untuk mau lanjut kelas sore.
2: Iya.
1: Jadi harus di istirahat dulu badan toh, tidur dulu sedikit begitu.
2: Berarti di alarm.
1: Iya, kadang saya tidak pakai alarm itu sudah yang ketiduran. Jadi mungkin yang waktunya mungkin jam 4.15 itu karena setengah 5.
2: Oh, molor.
1: Iya. Jadi karena faktor ketiduran itu ya memang tidak bisa, siapa saya pasti tidak bisa kalau kita ketiduran itu.
2: Iya, betul sih.
1: Iya.
2: Oke. Kalau menurut kakak semua ini, apakah perempuan memang perlu memiliki waktu untuk dirinya sendiri? Nah, salah satunya melalui kegiatan olahraga, perlu nggak sih perempuan itu?
1: Sangat-sangat perlu.
2: Kenapa? Mungkin bisa dijelasin.
1: Ya, itu tadi. Kita kembali lagi. Jadi, olahraga itu ya memang untuk, apalagi kaum kita ya, itu memang sangat-sangat kita perlukan ya. Mungkin tadi itu satu sudah kayak gaya hidup ya. Terus di samping itu juga mungkin ya untuk beauty dan healthy kita pribadi, itu yang paling utama juga. Jadi memang kalau tidak mau berolahraga itu rugi sekali ya untuk mereka-mereka yang malas berolahraga, yang mungkin yang apa, mager, keinginan niatnya besar tapi magernya itu tidak bisa dilawan, banyak begitu. Seperti itu.
2: Kalau di Kak Nur dan juga Kak Susi di kelas senamnya itu, apakah cuma perempuan saja atau mungkin laki-laki juga bisa atau gimana kan?
1: Oh, kalau di kami itu tidak ada. Karena semua itu kaum hawa, ibu-ibu, dan kita hampir semua ini berjilbab. Jadi kalau ada laki-laki saja kan pasti, jangan ke mereka, saya saja juga kayak ya gitu ya.
2: Nyaman gitu ya.
1: Iya, jadi kalau ada laki-lakinya itu mungkin kalau saya ngajar di luar, di instansi-instansi, itu baru gabungan semua ibu-ibu, bapak-bapak itu. Tapi kalau untuk kita di sanggar, itu kami sendiri, tidak ada berbagi dengan ini, tidak ada. Karena memang semuanya rata-rata seperti itu ya, yang ada di Bovendigul ini, sanggarnya tidak ada,
2: yang laki-lakinya,
1: tidak ada, semua ibu-ibu gitu.
2: Nah, kan ada beberapa kondisi mungkin yang tidak bisa ikut senam. Ada nggak sih kalau di Kak Nur, Kak Susi sendiri, mungkin ibu hamil atau seperti apa?
1: Untuk membernya atau
2: untuk membernya? Untuk yang mau ikut lah, untuk yang mau ikut senam, bisa nggak sih
1: tapi
2: misalnya?
1: Tapi kendalanya dia hamil. Terus?
2: Misalnya dia mau ikut senam, nah mungkin apa senam apa sih yang direkomendasikan gitu?
1: Kalau saya memang karena basicnya saya tidak ada ambil instruktur untuk ini ya,
2: ibu
1: orang
2: hamil
1: ya, tidak. Cuman kalau untuk yoga itu, kalau untuk pemula-pemula basic-basicnya itu mungkin bisa. Kalau untuk yoga saja ya, tapi kalau untuk aerobik juga itu mungkin dia bisa ambil yang low. Tapi itu kembali lagi lihat kondisi kehamilannya begitu.
2: Oke, berarti
1: apakah sudah masih muda atau sudah tua? Jadi kita harus konsultasi juga dengan yang bersangkutan karena kan risikonya pasti nanti kita yang ini ya.
2: Iya, betul.
1: Nah, itu tapi sampai hari ini kayaknya belum ada. Pernah ada yang tawar seperti itu, cuma saya ngomongnya juga seperti itu. Saya bilang dia bertanya, jadi saya bilang kalau untuk yoga basicnya mungkin bisa, tapi yang ekstrim-ekstrim jangan dipaksakan. Saya bilang begitu karena saya juga tidak mau menanggung resiko kalau ada apa-apa ya. Akhirnya beliau tidak jadi seperti itu.
2: Selama menjadi instruktur senam, nah ada suka dukanya pasti kak.
1: Banyak.
2: Apa itu?
1: Ya, suka dukanya itu karena setiap hari kita happy, ketawa, foto seperti itu ya. Dukanya itu kalau macam yang kayak kita sudah anggap saudara, hari-hari ketemu tiba-tiba pindah. Itu yang kadang saya juga rasa sedih di situ ya. Sudah kayak anggap kakak, adik gitu ya. Mereka anggap juga saya orang tua. Tiba-tiba pindah gitu. Jadi
2: keluar
1: saya juga kayak
2: gitu ya,
1: merasa kehilangan gitu ya. Dukanya paling seperti itu ya.
2: Tapi selama ini aman-aman saja.
1: Alhamdulillah aman gitu.
2: Hal yang paling berkesan apa kak?
1: yang berkesan itu kalau cita-cita yang mereka inginkan seperti body goals. Mm-mm. Nah, seperti mereka berdua ini yang tadinya obesitas, ah, itu juga untuk poin tersendiri untuk saya, mereka berhasil seperti itu yang paling saya suka di situ. Jadi saya juga lebih bersemangat edukasi buat mereka, kasih tips-tips buat mereka seperti itu.
2: Berarti bahagia ya, juga ya.
1: Itu tersendiri sebagai buat saya, poin tersendiri buat saya itu.
2: Nanti ada tipsnya sedikit. Kalau Mbak Susi gimana Mbak Susi? Apa suka dukanya selama menjadi coach senam nih Mbak?
0: Suka dukanya ya hampir sama sih kayak gitu. Kalau sudah lama di klub gitu tuh, tiba-tiba berpindah. Masih gak ada sih larangan di pas aja, mau di mana saja. Cuma kan ya, pasti ada.
2: Kalau yang berkesan Mbak?
0: Yang berkesan itu senang sih Kak, kalau melihat mereka tuh kadang berusaha begitu. Dari bebe sekian, terus tiba-tiba bisa ideal. Itu senang banget rasanya mau lompat.
2: Itu juga ada ini ya, kelas buang lemak begitu ya, juga
0: ada,
2: ya.
0: Kita ada kelas buang lemak 10 hari. Itu selalu ada
2: terus. Jadi dipantau memang di situ. Nah, itu kebahagiaan juga tersendiri ya. Oke. Baik, pendengar, saat ini sudah pukul 10.47 menit waktu Indonesia Timur dan Anda masih bersama kami di Dialog Pengarus Utama Gender untuk edisi di kesempatan siang hari ini. Nah, kalau tadi kan kita sudah bertanya ya kepada instruktur senam, kemudian ada coach senam. Nah, kalau untuk suka dukanya sendiri di membernya, nah, seperti apa? Mungkin dari Kak Anfa dulu, apa sih Kak suka dukanya menjadi member senam?
3: Sukanya ya, sukanya tuh banyak ya. Kita bisa kumpul, ketawa bareng dengan teman-teman. Terus bisa ketemu dengan orang-orang baru yang selama ini kita belum kenal. Dukanya apa ya?
4: Enggak ada. Dukanya kalau telat.
3: Iya, dukanya kalau telat. Ketiduran lah. Terus mager datang lah, itu yang.
1: Atau tidak instruktur muka-muka emosi. Yeah. Muka-muka parah, muka-muka yang tidak bersahabat. Nah, itu. Mut-mutan lah.
2: Mut-mutan. Kalau Mbak Yanti gimana?
4: Kalau saya sih ya banyakkan sukanya daripada dukanya. Ya, dukanya itu sudah kalau kita terlambat, sudah mungkin pemanasan sudah selesai, baru kita datang. Selalu ya gitu aja. Terus kalau sukanya tuh banyak, happy ketemu teman-teman, terus apa, dari berbagai kalangan, begitu kan suka. Jadi kita menjadi kenal, menambah tali silaturahmi lah, begitu.
2: Oke.
4: Okay. Jadi happy. Intinya happy aja.
2: Happy, bahagia, bahagia gitu ya. Ya, pendengar, tidak terasa kita sudah di penghujung acara ya untuk Dialog Pengarus Utama Gender kali ini. Saya langsung saja bertanya nih kepada keempat narasumber kami terakhir ya. Apa sih harapannya untuk agar perempuan ini agar tetap aktif, tetap sehat dan juga terus berkarya melalui kegiatan seperti senam? Mungkin Kak Nur dulu, Kak, seperti apa nih Kak? Apa yang ingin disampaikan?
1: Kalau pribadi dari saya, tetap bergerak. Tetap berolahraga dengan tujuan ya, itu juga kembali untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi jangan malas berolahraga, tetap semangat. Jadi apa yang sudah ditekuni itu dilanjutkan, diteruskan, seperti itu.
2: Mbak Susi gimana Mbak?
0: Harapan saya itu untuk seluruh perempuan ya, agar tetap aktif dan tetap berkarya sangat besar. Jadi kegiatan seperti senam bukan sekadar olahraga, melainkan sebuah gerakan atau pemberdayaan.
2: Untuk memberdayakan ya, perempuan sendiri ya. Oke. Kalau dari Kak Anfa gimana nih Kak Anfa? Apa sih harapannya untuk para perempuan di luar sana itu agar tetap aktif, agar tetap sehat? Apalagi kan perempuan katanya tuanya lebih cepat, tapi nggak tahu juga ya. Seperti itu. Seperti apa Kak Anfa?
3: Ya, harapan saya yang sudah sementara berolahraga diteruskan. Yang baru mulai berolahraga jangan ragu-ragu, karena kita berolahraga bukan untuk kebaikan orang lain, tapi untuk kebaikan diri kita sendiri. Nah, terus berolahraga itu bagi saya itu bentuk merawat dan mencintai diri sendiri.
2: Oke. Terakhir nih untuk Mbak Yanti, seperti apa Mbak, apa yang mau disampaikan ke perempuan-perempuan di luar sana Mbak?
4: Ya tetap semangat dalam berolahraga. Kan kalau sehat itu kan salah satu investasi jangka panjang. Ya supaya kita ini tetap awet muda.
2: Iya.
4: Awet muda, tetap sehat, tetap jalin silaturahmi dengan teman-teman begitu. Supaya kalau olahraga jadi lifestyle begitulah. Ya, supaya kita ya happy terus. Kalau happy terus kan mood bagus, awet muda. Intinya.
3: Okay. Jadi jangan ragu untuk mulai berolahraga. Olahraga.
4: Mari sudah.
3: Jalan, jogging, senam, senam banyak.
2: Oke, baik. Gak ada tambahan Kak Nur yang mungkin belum bergabung, belum mulai olahraga, apa ini yang mau disampaikan dulu Kak Nur?
1: Jadi itu kembali lagi ke individu masing-masing ya. Jadi entah nyamannya, sukanya olahraga apa, karena di sini kan sudah banyak ya. Bukan cuma saya saja, banyak seperti ada salah satu Coach Susi. Banyak juga di sini, jadi ya silahkan. Semua pintu sanggar terbuka seperti itu. Mari kita bergerak sama-sama berolahraga untuk tetap beauty dan healthy begitu.
2: Oke, baik. Terima kasih kepada keempat narasumber yang sudah hadir, sudah meluangkan waktunya ya di siang hari ini. Nanti sore pasti ada kelas senam juga atau malam,
1: malam.
2: Mungkin malam.
1: Ini malam. Jam 7.15 sore.
2: Terima kasih sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung dialog pengaruh keutamaan gender dari perbincangan kita hari ini. Tentu kita bisa melihat ya bahwa bergerak tidak selalu berarti melakukan sesuatu yang besar, tetapi meluangkan waktu untuk berolahraga, untuk menjaga kesehatan, berkumpul dengan komunitas di sanggar senam, dan juga terus mengembangkan diri juga merupakan bagian dari langkah perempuan pendengar untuk tetap aktif dan tetap berkarya. Jadi instruktur ataupun coach atau member senam tentu memiliki cerita dan pengalaman-pengalaman yang berbeda. Namun keduanya juga menunjukkan bahwa ketika perempuan memiliki ruang untuk bergerak dan beraktivitas, ada banyak hal positif yang bisa tumbuh, mulai dari kesehatan, rasa percaya diri, hingga hubungan sosial yang semakin kuat. Terima kasih kepada keempat narasumber yang sudah berbagi cerita dan pengalaman bersama kita hari ini. Sukses selalu, sehat-sehat terus ke depannya ya Kak ya. Oke, dan untuk pendengar RRI Bovendigul dimanapun Anda berada, semoga perbincangan dengan tema perempuan bergerak, perempuan berkarya ini juga bisa menjadi inspirasi ya, bahwa menjaga kesehatan sekaligus tetap produktif bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Sana pamit undur diri, terima kasih sudah bersama kami, selamat siang dan selamat beraktivitas.
5: Dalam sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Women Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3-mu ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu.
0: Inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Perempuan Bergerak, Perempuan Berkarya. Di mana dibantu oleh rekan saya Pak Tetap ya. Dan saat ini telah waktu di studio dalam jam pukul 10:59. Saya masih mencoba memainkan serangkaian lagu-lagu beruntuk Anda. Teman-teman semua aktivitas Anda di kesempatan.

Selama puluhan tahun, kita diajarkan belum makan kalau belum makan nasi. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 100 jenis bahan pangan sumber karbohidrat. Ketergantungan pada satu jenis makanan pokok dapat mengurangi variasi asupan gizi harian keluarga. Dan saatnya kita beralih ke diversifikasi pangan. Manfaatkan ubi, jagung, sagu, dan olahan umbi-umbian lokal sebagai variasi menu sehat di atas meja makan. Sebagai contoh, hari ini Anda bisa mengkonsumsi nasi, besok sagu, lusa jagung, dan seterusnya. Dengan diversifikasi, kita selamatkan petani, selamatkan lingkungan, dan selamatkan anak cucu kita dari krisis pangan. Mari kita selamatkan pangan lokal, makan tidak harus nasi. Dan mari kita mulai dari piring kita sendiri, satu piring beragam pangan. Diversifikasi pangan bukan pantang makan nasi, tetapi karena kita punya banyak pilihan untuk dikonsumsi.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Ketika membeli buah di supermarket, pernahkah kamu memperhatikan stiker kecil dengan deretan angka pada buah yang dibeli? Kode tersebut bukan hanya sekedar penanda harga atau inventaris toko. Diketahui, kode-kode ini yang dikenal sebagai PLU atau Price Lookup, menyimpan informasi penting tentang cara penanaman dan jenis buah. Kode PLU adalah sistem penomoran standar internasional yang digunakan untuk mengidentifikasi buah dan sayuran berdasarkan jenis, ukuran, dan metode penanamannya. Kode ini juga biasanya terdiri dari 4 atau 5 digit, dan masing-masing tentunya memiliki arti tersendiri. Sebagai contoh, yang pertama kode 4 digit yang biasanya diawali angka 3 atau 4. Contohnya 4011. Artinya, buah ditanam secara konvensional menggunakan pestisida atau pupuk kimia. Ini adalah metode paling umum pada buah yang dijual di pasar modern. Yang kedua, kode 5 digit diawali

pendengar di mana saja Anda berada, selamat siang untuk Anda yang baru bergabung bersama saya di kesempatan siang hari ini di program 1 Radio Republik Indonesia Bovin Digul 90,3 MHz. Dan saat ini telah waktu di studio telah menunjukkan pukul 11.37 menit waktu Indonesia Timur, masih dengan serangkaian lagu-lagu hiburan untuk pendengar semuanya. Hingga di pukul 12 nanti kita ikuti acara pelepas lelah, ya, musik pelepas lelah untuk edisi siang hari ini, hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2026. Ya, semoga pendengar semuanya dapat terhibur. Kembali saya akan hadirkan beberapa lagu-lagu hiburan untuk Anda di kesempatan siang hari ini.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Ya pendengar di mana saja Anda berada, saat ini berwaktu di studio sama 11.58 menit waktu Indonesia Timur. Saya cukupkan dulu lagu-lagu hiburan di kesempatan siang hari ini. Selanjutnya saya mengajak Anda untuk kita ikuti acara musik pelepas lelah pukul 12 waktu Indonesia Timur untuk edisi Senin 24 Agustus tahun 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Ya, selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Jumpa kembali bersama saya di kesempatan siang hari ini di acara musik pelepas lelah untuk edisi Senin 24 Agustus tahun 2026. Ya, saya berharap di kesempatan siang hari ini saya dapat menjumpai Anda semuanya di mana saja Anda berada, dalam keadaan sehat, di tempat Anda menyenangkan, dan pastinya bahagia selalu. Di kesempatan siang hari ini, saya membuka layanan telepon untuk Anda yang mau bergabung bersama saya di acara MPL. Di kesempatan siang hari ini, yang mau request lagu atau mau kirim-kirim salam, sudah saya siapkan atensi Anda di kesempatan siang hari ini ya, untuk acara MPL. Yes, ada penelpon ini yang masuk. Oh, kayaknya dibatalkan panggilannya ya, karena mungkin jaringan ya, karena memang beberapa hari ini kita kayaknya memang lagi ada gangguan jaringan ya. Satu teleponnya kayaknya putus lagi ya. Mungkin karena pengaruh jaringan yang memang kurang bagus ya, mungkin pengaruh cuaca atau sebagainya. Jadi jaringannya kurang bagus ya. Di kesempatan siang hari ini, untuk rekan-rekan medis semuanya yang ada di RSUD Bovendigul tanpa terkecuali, selamat siang, menikmati kebersamaan bersama rekan-rekan di kesempatan siang hari ini ya, yang mungkin lagi santap siang bersama rekan-rekan di ruangannya masing-masing. Selamat siang beranda, tetap semangat pastinya di kesempatan siang hari ini ya. Oke pendengar, satu teman manis di pembuka kita di acara MPL saya akan coba hadirkan dari Dewi Yul. Mana mungkin lagu ini sebagai lagu pembuka kita di acara musik lepas lah untuk edisi

Ya pendengar, lagu dari Dewi Yul Mana Mungkin membawa kita ke menit 14 lepas pukul 12 waktu Indonesia Timur. Lagu pembuka kita di acara musik pelepas lelah. Satu atensi sudah masuk, saya coba angkat dulu ini.

0: sepak bola.
1: Dengan siapa di mana?
0: Kabar.
1: Iya, ini dengan siapa di mana? Kabarnya baik.
0: Dengan Pak Ustaz Seri Usamak, Kalimantan Barat.
1: Dengan Pak siapa?
0: Pak Ustaz Seri. Ustaz Seri di Kalbar, Kalimantan Barat.
1: Oke, Pak. Ini di Kalimantan Barat.
0: Ini dengan siapa nih?
1: Ini dengan Dani.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Dani, Pak.
0: Oh, Pak Dani ya. Iya. Salam kenal, Pak Dani.
1: Siap, salam kenal kembali, Pak.
0: Apa kabar nih, Bapak Ligo, cuacanya?
1: Cuacanya panas, lagi musim kemarau ini.
0: Panas lah, di tempat saya ini panas juga. Ada jeribu-jeribu, ada asap.
1: Iya, lagi asap ya.
0: Iya, musim panas ini, tidak ada hujannya masih.
1: Iya, di request lagu dulu atau mau kirim-kirim salam dulu nih?
0: Apa?
1: Mau kirim-kirim salam dulu atau mau request lagu?
0: Ah, bisa, kita minta lagu dulu lah.
1: Ah, boleh, lagunya siapa nih?
0: Lagunya Laksamana Raja di Laut dari Yen Sukarni.
1: Oke, Laksamana Raja di Laut. Dikirim.
0: Laksamana Raja di Laut, salamnya buat Bang Nasrul. Kalian lagi ya. Abang Wedi di Pekrio. Pak

0: kesempatan. Dan saya masih penelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Kalimantan Barat sana ya, terima kasih sudah mau bergabung bersama saya di kesempatan siang hari ini. Salam hangat juga dari kami di Pupendigul untuk keluarga semua yang ada di Kalimantan Barat sana. Mungkin yang saat ini memang kita tahu sendiri bahwa lagi kabut asap nih di Kalimantan ya, hampir keseluruhan di Pulau Kalimantan karena memang musim kemarau dan kebakaran hutan sangat luas di sana, sehingga ada darurat asap ya di Kalimantan. Ya untuk pendengar semua dari tanpa terkecuali, ada Ibu Lanusu, ada Dika Handi, Bang Loy, terus ada Bang Ruhut, semuanya tanpa terkecuali selamat siang untuk Anda, tetap semangat. Di kesempatan siang hari ini, Ibu Tri sama Pak Freddy di Merauke sana, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan pastinya bahagia selalu di kesempatan siang hari ini. Dalam menjalankan semua aktivitas sana, atau mungkin yang saat ini sedang bersantai menikmati santap siang bersama keluarga di rumah ya. Oke, satu lagu dari Ed Bustami, Laksamana Raja di Laut, yang sudah dikasih sama saudara kita di Kalimantan Barat tadi ya, saya coba hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini.

0: Ya, mendengar dua lagu sudah saya putarkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Dari Bustami Laksamana Raja di Laut dan Sepi di Hati. Ya, satu atensi sudah masuk, saya coba angkat dulu. Halo, selamat siang. Musik berpasulah dengan siapa di mana?
1: Iya, halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
1: Ini dengan Kak Dani ya?
0: Iya, benar.

0: Boleh. Lagu apa yang mau di request?
1: Lagunya dari Rahma Rani.
0: Judulnya?
1: Salah pacaraku.
0: Apa itu?
1: Rahma Rani, kakak. Rahma Rani, di mana salahnya?
0: Di mana?
1: Di mana salahnya?
0: Oke, dikirim-kirim dulu lagunya.
1: Iya. Salam-salam dulu,
0: kak.
1: Ya, salam yang pertama buat Kak Dani, Kak Dani, buat Kak Dani, buat Kak Dani, sehat.

0: Bu, salam sehat. Ayo, Kak, di dalam yuk.
1: Halo.
2: Selamat
1: siang. Ya, siang. Dengan siapa di mana ini?
2: Banyak Andi.
1: Ya, Bang Andi. Gimana kabarnya nih? Lagunya siapa?
2: Amnes.
1: Suaranya nggak jelas, Bang. Lagunya siapa?
2: Amnes. Abang kuat sekali.
1: Agnes Monica.
2: Tidak, Amnes.
1: Judulnya.
2: Judul lagunya bang,
1: karena suaranya abang nggak jelas ini, putus-putus bang.
2: Cinta luar biasa bangku.
1: Cinta luar biasa.
2: Iya.
1: Oke, dikirim-kirim bang.
2: Ya, salam pertama buat Allah. Ya,
1: Terima kasih.
3: Halo, selamat PL musik terlepas lelah bang ini. Bang dah.
1: Iya, dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Wanusu di Sambas.
1: Oke, Wanusu di Sambas, silakan. Mau kirim-kirim.
3: Hai, saya request lagu Bang Dani.
1: Lagunya siapa nih, Bu?
3: Lagunya Goresan Cinta dari Rena. Goresan cinta dari Reina ya.
1: Oke, coba dikirim-kirim dulu.
3: Salamnya pertama buat Bang Dani yang lagi bertugas dan selalu.
1: Amin.
3: Salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari. Buat Ibu Ika Irwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Nabu, Kakak

0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan suara saya, Dani.
0: Putri ya, di Merauke.
1: Iya, tapi dia punya itu apa? Backsonnya terlalu panas, kasih kecil sedikit kan.
0: Oke. Iya, Putri, silakan.
1: Iya, Mas Dani, saya mau rekaman berkas.
0: Iya.
1: Emu Lula
0: Rakel. Lula Rakel, judulnya?
1: Penantian.
0: Penantian.
1: Sebuah penantian.
0: Oke, sebuah penantian. Oke, dikirim-kirim Bu Putri.
1: Iya, kita lagunya ini penantian tunggu
0: yang
1: kami.
0: Iya.
1: Tapi kita di Merauke. Sampai 2 bulan lebih sudah hujan, jadi itu penantian hujan. Ya.
0: Sama, kita di bawah juga nih lagi kemarau panjang nih Bu Putri, sampai kali Kalitikul sudah surut.
1: Ya ampun, berarti alhamdulillah kita walaupun apa kemarau panjang, tapi di rumah tidak susah air.
0: Benar.
1: Karena ada 3 sumur di rumah.
0: Aman ya. Kalau begitu.
1: Oke. Ya, saya kirim dulu ya.
0: Iya, Putri,
1: untuk
0: silakan.
1: Dani yang sedang bertugas, semoga Dani selalu sehat bersama keluarga dan selalu paling berbahagia yang penting.
0: Iya, benar, amin.
1: Kok bocilnya sudah sekolah?
0: Sudah Putri, sudah kelas 2 sekarang, kelas 2 SD.
1: Alhamdulillah, yang lebih sehat ya.
0: Amin, sehat walafiat semuanya.
1: Iya, alhamdulillah, saya juga di Merauke sehat, Dani.
0: Amin.
1: Andi, semuanya sehat selalu. Dan juga untuk Bang Fur, Bang Pratama, Pak Nasrun, Ibu Fani. Dan juga ya di Momere, semoga mama juga sehat, dan Pak Ramadan, Ibu Wiga, dan juga untuk Ibu Natalia, dan juga Puja yang semuanya sehat selalu di channel ini. Kembali ke Bovendigo untuk Tetitia, semoga Tetitia selalu sehat bersama keluarga, dan juga untuk keluarga saya di Jalanet, Ibu Guru Lasi bersama keluarga, dan juga saudaraku Andini di Perumahan Dinas. Thank you, semoga Andini juga selalu sehat siang hari ini dan juga berbahagia. Dan juga untuk sahabat-sahabatku di kilometer 3 dari ujung ke ujung semuanya. Mas Dani, saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke dan pendengar setiap RRI Bovendigo di mana saja berada, semuanya selalu sehat siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MPL di siang hari ini, salam sehat dari keluarga Ibu Uti di Merauke.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Utri bersama keluarga di Merauke ya, salam hangat juga dari kami di Bovendigul, keluarga besar di Bovendigul juga. Salam untuk Ibu Utri bersama keluarga besar di Merauke, di Seringgu, di Kuprik, di Semangga, semuanya tanpa terkecuali ya. Semoga Ibu Utri bersama Pak Freddy dan keluarga di sana sehat-sehat selalu dan pastinya bahagia di mana saja berada. Baik pendengar, kita coba dengarkan dulu. Ini sudah banyak sekali requestan yang masuk dan waktu kita juga sudah mepet. Saya coba hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah dipesan di kesempatan siang hari ini.

Ya pendengar di mana saja Anda berada, empat lagu sudah saya putarkan untuk Anda ya, sesuai dengan requestan yang sudah diminta. Dan saat ini tengah waktu di studio, sama juga pukul 12 lebih 57 menit. Sudah tidak terasa kita di ujung kebersamaan musik pelepas lelah untuk edisi siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk pendengar semua yang sudah mau bergabung, Ibu Utri, Ibu Wanusu, ada juga Dika ya di Kaliabu sana, terus ada Bang Andi di Jambi, dan semuanya yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Semoga semuanya dapat terhibur dan pastinya bahagia selalu di kesempatan siang hari ini. Mewakili kerja pekerjaan bertugas di studio, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di acara musik pelepas lelah. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa. Dan pendengar, selanjutnya di pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: Kuiper, no space for the Kuiper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hitchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol De Kuiper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinshelwood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang De Kuiper ke arahnya. Hinshelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinshelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang.
2: Sementara Jack Hinshelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
3: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krisna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola pada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohan Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, masih pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik, mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because you score at the end, no? Probably you have.
2: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memenuhi musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertanding ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencetak gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari assist Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ball and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
4: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu, striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
5: I think the perfect start. 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
5: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Ia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Ia kemudian gantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Protegere, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
7: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
8: Ya, baik, ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Anju Lanut TNI Angkatan Udara Pos Mimur Jaya di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan.
9: Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 41 juta. Kita siram.
10: Hanya dengan 5 heli.
9: 5 heli. Iya. Yeah. Ya.
10: Terkendali ya, berarti juga untuk tambahan dari konsol ekonomi.
9: Kemarin ya. Ya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutlah yang kita tidak bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekat kanal bakar sekat bakar itu untuk mengkonsepkan apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena gambut ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Oh, sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat berat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
10: Berapa alat eskavator?
9: Kami sudah standby-kan ada 15 unit, kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
10: eskavator itu tidak yang terlalu besar.
9: Tidak terlalu besar, yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga, terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan, 2 helikopter untuk waterbombing, tambahan untuk
10: siap. Jadi 5,
9: tambah 2.
10: Tadi juga 10.
9: Semakin banyak, semakin bagus.
10: Oh, cuma cek lagi, harus cek mulai mandi.
9: Ya.
10: Dan saya cek kalau paling mandi untuk
9: potensi
7: BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing, dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutlah di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutlah di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut, dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutlah di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutlah. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutla. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutla di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Polisi Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Hang, Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jalim Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol Apal Jocise di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fire up face.
4: Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
5: First, I have to start with you, Francis.
6: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
4: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
7: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when.
4: Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tur, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: Kabar terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
3: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
2: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
3: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
2: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
3: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
2: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
3: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
2: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
3: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
2: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
3: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
2: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
3: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
2: Kamu akan memanggil malaikatmu

Kesempatan siang hari ini untuk yang lagi bersantai beristirahat siang ya di kediamannya masing-masing ataupun yang masih berjibaku dengan semua rutinitasnya, semua aktivitasnya, pekerjaannya hingga bisa diselesaikan di hari ini. Selamat siang untuk Anda menjelang sore ya, karena sudah 1:30 pastinya semuanya masih sibuk-sibuk dengan aktivitas yang Anda kerjakan di kesempatan siang hari. Deretan lagu-lagu timur ini dari Ambon, ada campuran juga sih dari Manado ya. Saya coba hadirkan untuk Anda, menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini hingga pukul 14 nanti akan kita acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, yang nanti akan menghibur Anda semua di kesempatan siang hari ini.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Ya pendengar di mana saja Anda berada, saat ini telah waktu di studio Tramjuga pukul 13.57 waktu Indonesia Timur.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Prodangdut.
4: Aku pengennya somben. Nek kowe wis duwe bojo, aku wis duwe bojo. Ade liwat papasan, kowe iso ngguyu, aku ya iso ngguyu.

0: Okay, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang Pro Dangdut ya, Dangdut adalah kita. Kami yang bertugas, saya penyiar Anda Yuli, senang sekali di siang hari ini kembali menemani Anda dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, pendengar, dalam acara Pro Dangdut untuk edisi siang hari ini, kami yang bertugas menanti partisipasi buat yang mau bergabung, yang mau ikutan di acara Pro Dangdut ya, dapat mengirimkan atensinya di 0811-4954-333 buat pendengar yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi. Oke, pendengar ya, untuk siang hari ini sudah ada penelpon. Halo, selamat siang.
1: Iya, halo, selamat siang.
0: Oke, selamat siang.
1: Pro Dangdut, kita.
0: Baik.
1: Dengan Dika di Italia, Pak.
0: Oke, lanjut.
1: Boleh request lagu dari Irfan Mansur S.
0: Mansur S, oke, judulnya?
1: Iya, Mansur S, judulnya Mama Papa.
0: Oke, Yuli coba cari.
1: Iya, salamnya. Ini dengan kasih ya, Pak, dulu, Kak.
0: Yuli yang bertugas.
1: Iya, Kak Yuli. Iya, salam yang pertama buat Kak Yuli yang lagi bertugas, selamat bertugas, aktivitasnya lancar. Tidak kecaranya nanti, salam sehat Pak lo. Buat kita semua gue dari ibu. Salam buat Bang Andi Cekrut, Andi, salam sayang. Salam hormat, salam selamat beraktivitas kalau lagi beraktivitas. Terus salam buat Bu Sri bersama Pak Freddy di Maroke, salam sehat. Ibu Fatimu Natalia, Ibu Esther Lita juga, Irwan, Kak Ayu Cikohi, Ciguria, Pak Faus, Pak Sopali di Putra Tengah, terus Bang Herman, Kakak Tias, dan buat semua aja tanpa terkecuali dari aspek, salam sehat dari Dika. Ayo Kak,
2: bisa. Halo, selamat siang Kak Yuli.
0: Iya, selamat siang.
2: Apa kabar kakakku?
0: Puji Tuhan baik.
2: Ya, alhamdulillah. Saya mau request lagu dari Rewaldi, Tidak Semua Laki-Laki.
0: Baik.
2: Ya, salamnya pertama buat Kak Yuli, salam sehat, salam bahagia selalu. Lancarkan rezekinya, dijauhkan dari penyakit. Semoga Kak Yuli sehat, panjang umur juga rezeki dengan Tuhan yang kuasa. Terus buat Dika, terima kasih salamnya sayang. Semoga Dika baik-baik saja di sana bersama keluarga besarnya. Sehat selalu, panjang umur rezeki. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Putra Tengah, Bunda Ima, Ibu Putri dan Pak Ferdi, salam sehat selalu bahagia. Bang Tias, Bang Rimba, Bang Fauzi, Bang Ahmad Irawan, Bunda Natalia, Bu Farida, Kak Esther Lita di Manado, salam sehat, salam bahagia, salam persahabatan udara buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Okay.
2: Terima kasih Kak Yuli, selamat siang.
0: Baik, terima kasih kembali, selamat bergabung ya.

0: Oke, pendengar sudah ada penelpon lagi. Halo, selamat siang.
1: Halo,
0: selamat siang dengan Ibu Wanusu di siang hari ini. Selamat bergabung.
2: Iya, apa kabar, Mbak?
0: Iya, Yuli, puji Tuhan kabarnya baik.
2: Iya, saya mau request lagu, Mbak. Judulnya Sandiwara Cinta dari Mansur S.
0: Oke, Sandiwara Cinta.
2: Iya, Sandiwara Cinta ya.
0: Oke.
2: Salamnya pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Bang Ramadan, buat Bang Darul, buat Bang Anggi, Mbak Senja, buat Bang Irwan, buat Ibu Farida, Bang Luhut, Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra Tengah, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Usu Busri, Lanius, yang lain dirangkul dari A sampai Z.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih kembali.

Oke, saudara pendengar di frekuensi 90.3 MHz ya, sudah yang sudah bergabung, yang sudah berpartisipasi di siang hari ini, terima kasih. Yang lagi mau bergabung ya, boleh kami nantikan di 0811 4954333 buat yang mau berpartisipasi, yang mau ikutan. Selamat siang, Prodang Dot Dangdut adalah kita.

0: Oke, saudara pendengar, dua nomor lagu ya, dua nomor manis yang sudah kita dengarkan. Ya, bukan sandiwara ya. Oke, iya, segala hal tidak harus menjadi sebuah sandiwara ya. Tapi terkadang sandiwara kehidupan ini memang luar biasa. Drama kehidupan begitu luar biasa yang harus mau tidak mau kita jalani. Oke, halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Selamat bergabung, selamat siang.
1: Selamat siang juga, Pro Dangdut.
0: Oke.
1: Apa kabar?
0: Puji Tuhan, kabarnya baik.
1: Syukur alhamdulillah. Ini dari Pak Subuh sini di Sambas.
0: Oke, selamat bergabung.
1: Selamat bergabung juga. Apa kabarnya ye?
0: Yuli yang bertugas.
1: Panas, di tempat saya panas.
0: Oh, oke, berarti harusnya mencari yang dingin-dingin ini.
1: Oh, kalau di dalam rumah sih agak dingin sedikit lah, tapi masih panas.
0: Berarti harus di bawah pohon ini bagusnya.
1: Kalau subuh tadi agak ada asap, kalian nanti sore nanti ada asap lagi ya, nggak kelihatan kalau bisa pandang jauh tuh. Agak gerimbu gitu lah. Nah, ini karena panas, nggak pernah hujan masih yang lebat nih. Ini baru 4 kali, masih rintik-rintik ya panasnya, anaknya hujannya.
0: Di sini, halo? Iya, halo.
1: Nah, ke lagu aja lah.
0: Oke, boleh.
1: Sendiri lagi, Mansur S.
0: Baik.
1: Assalamualaikum buat Mbak yang lagi bertugas, semoga sehat selalu, selalu
0: okay,
1: diberikan sehat.
0: Oke, terima kasih, amin.
1: Dan dimudahkan rezekinya, Bang Nasrun okay. Di Pak. Di Maluku, Kak Farida di Palu, Kak Natalia dari Toli, Kak Ayu di Maluku, Kak Viola Makassar, Kak Fiona Palembang, Bang Tajudin di Minahasa, ya, Bang Widi kita di Tokyo, Bang Pratama, Bang Ramadan, Kak Santi, Bang Putra Sunda, Bang Marcel, Bang Fauzi, Kak Juliana, Bang Luhut, Mbak Tika, Bang Kirwan di Jawa Barat, Bang Andi di Jambi, Bang Andi di Batam, siapa lagi ya, Bunda Ima, Bang Anggi, Senja Rianti, Dina Diri, Kak Farida, Purmanasari, siapa lagi ya. Yang lain dirangkul jat lah tanpa kecuali dari atas lagi. Awak itu juga yang ditambah sama Bang Lenius. Buat Mbak yang bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, selamat bergabung. Terima kasih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang. Pro Dangdut adalah kita.
0: Oke, selamat siang. Dengan siapa di mana nih, Bang Lanius?
2: Iya, betul. Sebelumnya cuaca di sini cerah hari ini begitu. Cuman ada kabut asap ini, Mbak.
0: Iya, biasa. Ada yang buka lahan kali ya?
2: Itulah dia. Biasalah buka lahan itu kadang. Pas musim kemarau, apalagi kalau pembakaran-pembakaran itu memang agak susah begitu ya. Kalau harus pindah tanam begitu. Oke, cuaca sana gimana?
0: Juga panas ini.
2: Oh gitu. Terima kasih tuh sapaannya orang tua kita dari Sambas ya, si Bapak si Wan Us, Pak Busri ya. Beliau tuh selalu aktif Radio RN Tikong, Samba, Sanggau, apalagi kota Samba sendiri kotanya kan. cukup luar biasa beliau tuh. Apa lagu ya? Halo? Apa lagu ya?
0: Mau request lagu apa?
2: Lagunya ini aja lah, dari ini miliknya Bukan Tanda Jasa dari ini, dari Aan KDI.
0: Bukan Tanda Jasa. Oke.
2: Iya, Aan KDI.
0: Oke.
2: Salamnya kita rangkul aja lah, salam kebak aja. Salam spesial buat teman-teman yang gabung, terus nggak lupa salam buat Pak Usu-Busu tadi ya, dan Mawan Usu di Sabas juga. Okay. Yang lain kita rangkul aja, salam kebak aja yuk. Oh, selamat okay, siang Purnandut adalah kita.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat bergabung. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, selamat siang. Apa kabar? Dengan siapa di mana?
1: Di Fakfak.
0: Oke, di Fakfak.
1: Putra Tengah di Fakfak.
0: Putra Tengah ya. Oke, selamat iya. Bergabung.
1: Iya. Kabarnya baik saja, sehat, dan juga cuaca ini cukup panas saja.
0: Oke, sama berarti ya.
1: Iya. Kayaknya kita sama ini. Cuaca ini Sorong, Merauke, apa Bopeng ini rata-rata panas ini. Oke, lagu dari Roma Irama saja piano.
0: Oke.
1: Oke, salamnya
0: Roma Irama, judulnya apa?
1: Piano.
0: Piano, oke.
1: Oke, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Sama keluarga.
0: Ya. Baik, terima
1: Oke,
0: kasih.
1: Oke, yang udah lewat tadi Iwan Usu, juga abang siapa tadi ya, salam kenal ya. Selamat siang, semoga terhibur selalu juga. Juga ada Bang Luhut, ada Pak Fredy Gurutri, Bintang Pratama juga, ada Ahmad Irwan, ada Ibu Farida, ada Ibu Kasi, ada Bunda Ima, ada juga Bang Marcel, ada juga Bang Iwan juga ada. Udah semua-semua saja.
0: Oke. Okay.
1: Lalu dalam kompak. Oke, terima kasih, selamat siang Pro Dangdut.
0: Baik, Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Siang Mbak Yuli.
0: Baik, selamat siang.
3: Malu.
0: Dengan siapa Dangdut?

0: Ya selalu terbaik buat Mbak Yuli dan keluarga yang ada di rumah.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih. Selamat bergabung. Iya, selamat siang ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya yang sudah merequest lagu. Terima kasih, nanti Yuli coba putarkan untuk Anda.

0: Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari Sangsi Panjang, ini dengan Mbak
0: Yuli yang bertugas.
1: Ayah. Oh iya, oke lah. Mbak ya. Ya, untuk lagunya dari Nora Lima, Mbak ya. Judulnya Takkan Lagi.
0: Oke, okay, semoga bisa kami putar ya, karena ada dua lagu lagi yang lagi antre nih.
1: Oh gitu ya. Kurang kalau gitu ya.
0: Oke.
1: Soalnya buat Mbak yang lagi tugas lah ya, selamat tugas sebentar ya.
0: Oke.
1: Juga yang udah masuk pagi aja lah, salam kenal sang koma. Oke, itu aja Mbak ya, makasih ya, selamat siang.
0: Oke, selamat siang, kembali. Baik saudara pendengar, kita tidak terasa sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi, yang sudah bergabung, yang sudah kirim-kirim salam dan sudah merequest lagu ya. Selamat siang ya. Kita akan dengarkan lagu di siang hari ini. Semoga yang udah request terhibur dan yang tidak merequest tetap terhibur juga ya, karena diputarkan lagu-lagunya.

0: Oke, pendengar, terima kasih atas kebersamaan di siang hari ini dalam acara Prodangdutdangdut adalah kita. Selamat beraktivitas semuanya dan kita ikuti selanjutnya doa kerahiman ilahi.
1: Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Oke, saudara pendengar, kita ikuti bersama Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Pro 1 Jayapura.
2: Itulah dua topik Warta Berita sore ini, kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik termasuk berita olahraga. Saudara pendengar, inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya Ida Susilawati. Saudara, seorang warga sipil menjadi korban penganiayaan berat di Yahukimo. Pelaku penganiayaan diduga anggota KKB Kodab 16 Yahukimo. Berikut laporan Arul Firmansyah.
3: Orang warga sipil atas nama Adit berusia 40 tahun ditemukan nyaris tewas usai dianiaya dengan menggunakan senjata tajam di Jalan Sosial, Kompleks Kalibonto, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, peristiwa penganiayaan berat tersebut terjadi sekitar pukul 19.05 waktu setempat. Saat itu, kawasan Kalibonto sedang mengalami pemadaman listrik. Usai menerima informasi, tim gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens bersama dengan Polres Yahukimo langsung merespon dengan mendatangi lokasi tempat kejadian dan melakukan langkah-langkah penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami luka robek pada bagian leher dan selanjutnya dievakuasi ke RSUD DKI untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Dijelaskan Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban sempat berteriak meminta pertolongan dan tak lama berselang, saksi menemukan korban sudah dalam kondisi yang terluka parah.
4: Telah kembali terjadi kasus kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yahukimo. Kasus ini terjadi pada pukul 19.15 waktu Indonesia Timur. Kondisi pada saat itu sedang mati lampu. Korban ini adalah warga sipil usia 40 tahun, namanya Adit, mengalami luka sobek di leher dan sudah dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Pelaku setelah kejadian langsung melarikan diri. Satgas Kepolisian Operasi Damai Karten bersama Polres Yahukimo langsung merespon ke lokasi kejadian dan melakukan langkah-langkah penyidikan.
3: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, di lapangan, aparat kepolisian telah mengumpulkan keterangan sejumlah saksi dan barang bukti yang ditemukan di beberapa tempat dan saat ini ciri-ciri pelaku juga sudah diketahui. Dari hasil penyelidikan sementara, aparat menduga pelaku berkaitan dengan kelompok kriminal bersenjata dari Kodab 16 Yahukimo, Batalion Yalenang, pimpinan Kombi Yembe Rengge.
4: Saat ini petugas telah mengidentifikasi pelaku dan hasil penyidikan pelaku diduga dari KKB Kodab 16 Yahukimo, Batalion Yalenang, pimpinan Kombi Yembe Rengge. Namun, informasi ini masih harus kita dalami, kita masih harus melakukan penyidikan lebih lanjut untuk dapat menangkap para pelakunya.
3: Adapun untuk korban, saat ini kondisinya sudah berangsur membaik setelah mendapatkan perawatan medis intensif di RSUD DKI dan dalam kondisi yang sadar. Sementara di lain pihak, Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku sekaligus memperdalam informasi dari para saksi untuk mengungkap kasus tersebut. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Saudara Gubernur Papua Matius Devakiri meminta generasi muda mempersiapkan diri menghadapi berbagai perubahan dalam 5 tahun ke depan. Pesan itu disampaikan saat membuka pelatihan dasar kepemimpinan Himpunan Pemuda Papua di Sasana Krida, kantor Gubernur Papua. Fakiri mengatakan pendidikan dan pelatihan harus menghasilkan kemampuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga mendorong pemuda membangun jejaring dengan pemerintah dan organisasi kepemudaan untuk memperluas ruang kolaborasi. Menurut Fakiri, generasi muda perlu mengambil bagian atau peran dalam pembangunan, termasuk menjadi salah satu usaha dan organisasi kemasyarakatan. Pemuda juga diharapkan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi keluarga dan masyarakat. Saudara, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official. Semarak hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia membawa Kampung Doyo Baru masuk dalam 25 besar Desa Brilian tahun 2026. Pencapaian tersebut lantaran adanya inovasi dan upaya pemerintah kampung bersama masyarakat dalam membangun kampung yang mandiri dan adaptif terhadap perkembangan digital. Regional CEO BRI Region 18 Jayapura, Fahmi Rahendas mengatakan program Desa Brilian merupakan salah satu bentuk komitmen BRI dalam mendorong pemberdayaan dan pengembangan potensi desa di Indonesia. Menurutnya, dari 5.000 desa binaan BRI di Indonesia, Kampung Doyo Baru berhasil masuk dalam 25 besar setelah melalui proses seleksi berdasarkan jumlah kriteria. Ia menjelaskan keunggulan Kampung Doyo Baru melalui penerapan konsep kampung digital yang telah berjalan 2 tahun. Selain itu, keberadaan dan pengelolaan BUMDes yang berjalan dengan baik juga menjadi bagian dari penilaian. Ia katakan momentum kemerdekaan menjadi kesempatan untuk memberikan semangat baru kepada masyarakat desa melalui berbagai kegiatan pemberdayaan. Menurutnya, capaian Kampung Doyo Baru bukan hanya soal prestasi, tetapi juga sebagai dorongan agar UMKM lokal terus berkembang dan mampu naik kelas melalui pemanfaatan digitalisasi. Sementara Kepala Kampung Doyo Baru Marice Yapo mengatakan keberhasilan masuk 25 besar Desa Brilian tahun 2026 sebagai motivasi bagi pemerintah kampung dan masyarakat untuk bekerja lebih giat dalam memajukan UMKM lokal di tengah era digitalisasi. Sebelumnya, Wakil Bupati Jayapura Haris Richard Yoku menilai keberhasilan masuk 25 besar Desa Brilian 2026 merupakan prestasi membanggakan yang harus menjadi motivasi bagi kampung-kampung lainnya di Kabupaten Jayapura. Ia katakan momentum ini terus memperkuat UMKM, mengembangkan digitalisasi dan membangun kemandirian ekonomi masyarakat melalui inovatif dan berdaya saing. Saudara, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Turnamen All-Star PS Cigombong Putra 3 tahun 2026 mempertemukan Persewans Waina Ultra All-Star melalui Tunas Muda Hamadi All-Star dalam laga final yang berlangsung sengit. Pertandingan hingga pemenang harus ditentukan melalui drama adu penalti. Dari adu tos-tosan tersebut, Tunas Muda Hamadi All-Star akhirnya takluk dengan skor 3-2 atas Persewans Waina All-Star. Ketua Panitia Turnamen All-Star PS Cigombong Putra 3, Sandi Bonai, mengatakan turnamen tersebut digelar khusus bagi pemain berusia 35 tahun ke atas dan telah berlangsung sejak Juni 2026. Mempertemukan 12 tim termasuk Persipura All-Star yang turut memeriahkan kompetisi sepak bola antar pemain senior tersebut. Sandi Bonai menambahkan, turnamen ini merupakan agenda rutin yang digelar setiap tahun yang telah memasuki penyelenggaraan yang ketiga. Sementara Ketua KONI Papua Matius Depakiri berharap semangat dan kecintaan terhadap olahraga, khususnya sepak bola, terus tumbuh di tanah Papua. Selain itu juga meminta kepada para pemain senior untuk dapat menjadi contoh sekaligus aspirasi bagi generasi muda, sehingga dari kegiatan tersebut dapat lahir talenta-talenta sepak bola baru yang mampu mengharumkan nama Papua. Ia pun menyatakan pemerintah Provinsi Papua secara bertahap akan terus memperbaiki sarana olahraga yang ada, sekaligus mendorong klub-klub di Papua untuk menggelar pembinaan pada kelompok usia anak-anak, remaja hingga pemain senior.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dengan esensi buku. Esensi Buku Pulang adalah sebuah novel karya Leila S. Sudori, seorang penulis Indonesia. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2012. Pulang mengisahkan tentang perjalanan seorang pria bernama Dimas Suryo kembali ke Indonesia setelah bertahun-tahun hidup di pengasingan di Prancis. Novel ini menyoroti berbagai aspek sejarah, politik, dan hubungan antar manusia dengan latar belakang peristiwa politik di Indonesia dari tahun 1965 hingga 1998.

Tahukah Anda, masyarakat Papua mempunyai cemilan atau snack yang sama untuk segala usia. Mereka mengenal cemilan ini sejak balita sampai orang lanjut usia atau lansia. Snack itu adalah makan sirip pinang. Jika di daerah lain, sirip pinang hanya tersaji saat upacara adat, pembayaran mas kawin, penyambutan tamu penting, dan momentum spesial lainnya. Namun di Papua, kata peneliti Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto, mengatakan di Papua, makan sirip pinang adalah menu sehari-hari yang bisa dilakukan kapan saja. Hari Suroto mengatakan, kebiasaan makan pinang pertama kali dikenalkan oleh orang Austronesia sekitar 3.000 tahun yang lalu. Mereka datang dari Taiwan ke Papua. Pada mulanya, makan pinang hanya dikenal di pesisir dan pulau-pulau lepas pantai Papua. Kemudian, dalam perkembangannya, terkenal sampai ke pegunungan Papua.

Pendengar, pukul 15.26 menit waktu Indonesia Timur, Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul. Di sore hari ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda ya, menemani suasana sore ini, lagu-lagu juga informasi yang akan Yuli hadirkan untuk pendengar yang lagi menjalani aktivitas.

Sudahkah Anda tahu Sungai Mamberamo adalah sebuah sungai sepanjang 1.102 km yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Sungai ini berhulu di Pegunungan Jayawijaya dan bermuara ke Samudra Pasifik. Nama Mamberamo berasal dari bahasa Dani. Mambe berarti besar dan Ramo berarti air. Sungai ini merupakan sungai dengan aliran air terbesar di Indonesia, dengan debit air rata-rata sebesar 4.580 meter per second. Beberapa suku terasing bermukim di lembah sungai yang kaya akan keanekaragaman hayati ini. Oleh karenanya, Mamberamo dijuluki sebagai Amazonia Indonesia. Sungai Mamberamo juga merupakan sungai terlebar di Indonesia.

Pendengar, pukul 15.43 menit waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas untuk yang sore hari ini lagi berada di titik-titik tertentu ya, yang saat ini juga lagi melakukan penggalangan dana ya untuk yang terjadi gempa di Flores NTT sana ya, untuk para kaula muda, para masyarakat yang berdomisili di Bovendigul, khususnya orang Flores yang saat ini lagi melakukan penggalangan dana. Tetap semangat ya, walaupun cuaca lagi sangat begitu panas ya, tidak menurunkan semangat Anda. Anda tetap berdiri di sana ya, untuk membantu keluarga kita yang ada di Flores NTT ya. Selamat sore juga buat masyarakat Bovendigul, di mana saja Anda berada yang mungkin lagi melintas di jalan dan lagi bertemu dengan para saudara kita yang lagi melakukan penggalangan dana ya. Jangan lupa

Salurkan sedikit yang kita punya untuk meringankan beban dari keluarga kita atau saudara-saudara kita yang ada di Flores NTT. Selamat sore yang lagi ada di mana saja, yang saat ini masih berada di tempat kerja ya. Untuk Anda yang tetap bertugas, tetap bekerja dan tetap semangat ya, semoga pekerjaan tugas Anda di hari ini dapat diselesaikan dengan

Rekor cegukan terlama yang tercatat dalam Guinness World Records yang dipegang oleh seorang pria bernama Charles Osborne, di mana pada tahun 1922 Osborne mulai cegukan saat tergelincir. Cegukan tersebut berlangsung selama 68 tahun dari 1922 hingga 1990. Meskipun rekor ini mengesankan, Osborne sendiri menyatakan bahwa cegukan tersebut menjadi lebih tenang dan teratur.

Asal-usul penggunaan kata Dirgahayu yang tepat. Kata Dirgahayu berasal dari bahasa Sanskerta. Dirgahayu yang bermakna bersinar, cemerlang dalam masa hidup yang panjang. Dirgahayusa yang bermakna semoga diberkati usia panjang dan tumbuh secara harmonis, sehat, dan bugar. Bahasa Indonesia menyerap kata tersebut menjadi Dirgahayu yang berarti berumur panjang. Kata Dirgahayu hanya digunakan untuk negara atau organisasi yang sedang memperingati hari jadi atau ulang tahunnya. Misalnya, Dirgahayu Republik Indonesia yang berarti panjang umur Republik Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih, bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhanan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan tradisi dan budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam serta keanekaragaman suku di dalamnya membuat Indonesia kerap dijuluki sebagai surga dunia. Mulai dari tarian, kuliner, musik tradisional hingga berbagai tradisi peninggalan nenek moyang kita lainnya yang menjadikan Indonesia dikenal sebagai negeri yang senantiasa menjunjung tinggi nilai leluhur. Zamrud Katulistiwa disematkan kepada Indonesia karena negara kita memiliki kekayaan berlimpah ibarat batu zamrud yang indah. Selain itu, Indonesia juga terletak di bawah garis ekuator atau Katulistiwa. Namun menariknya, julukan Zamrud Katulistiwa ini bukan karena letaknya yang berada di bawah garis Katulistiwa, melainkan karena Indonesia yang terlihat sangat indah jika dilihat dari angkasa. Seperti gugusan kepulauan Indonesia yang hijau menyejukkan mata layaknya batu zamrud. Hal inilah yang kemudian membuat Indonesia dikenal sebagai

Mendengar pukul 16 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore ya, menyapa Anda yang lagi berolahraga ataupun melakukan kegiatan sore. Ya, banyak sekali kegiatan setelah habis beristirahat ya, pasti bangun dengan segala rutinitas sore seperti beres-beres atau lagi menyiapkan air panas untuk adik atau anak-anak Anda mandi air hangat, atau juga orang yang Anda cintai mungkin pulang kerja. Selamat beraktivitas pendengar.

Tahukah Anda mengapa mata uang Indonesia rendah? Pertama, banyaknya impor barang dari luar. Mata uang rupiah dapat melemah disebabkan oleh banyaknya impor barang dari luar ke dalam negeri. Misalnya, jika Anda sering belanja banyak barang branded dari luar negeri, maka hal tersebut dapat memicu melemahnya nilai rupiah. Kedua, jumlah utang negara. Mengingat pembayaran utang biasanya dilakukan dengan menggunakan dolar Amerika, maka rupiah juga bisa mengalami pelemahan ketika permintaan terhadap dolar naik. Tiga, menguatnya kondisi ekonomi negara lain, khususnya Amerika Serikat. Rupiah dan dolar Amerika Serikat jadi dua mata uang yang tak berjalan selaras. Apabila rupiah menguat, maka dolar Amerika akan melemah. Hal ini berlaku juga sebaliknya, ketika dolar Amerika menguat, maka rupiah pun akan melemah. 4. Kondisi politik. Misalnya, ketika Indonesia terkena dampak dari isu politik yang negatif, biasanya hal ini dapat memicu turunnya minat investor luar dalam menyuntikkan modal mereka, yang tentunya akan berdampak pada pergerakan harga atau nilai tukar rupiah di perdagangan internasional. 5. Terjadinya resesi atau krisis moneter. Sebagai contoh, pada tahun 1998, ketika Indonesia mengalami krisis moneter pertama kali, nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah sempat mencapai angka tertinggi di kisaran Rp13.000. Meski begitu, pada April 1998, kurs dolar mulai menjinak dan turun di angka Rp8.000.

Tahukah Anda, Noken Papua telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda pada tanggal 4 Desember 2012 lalu. Noken Papua menjadi salah satu kerajinan khas Papua yang selalu diburu para wisatawan. Yang menarik dari noken ini adalah hanya orang Papua saja yang boleh membuat noken. Para wanita di Papua sejak kecil sudah harus belajar untuk membuat noken karena membuat noken sejak dulu hingga sekarang membuat noken dapat melambangkan kedewasaan si perempuan. Jika perempuan belum bisa membuat noken, dianggap tidak dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah.

Anda berada ya, rindu ayah yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Ya, waktu setelah pulang kerja, santai, nikmati suasana sore, pasti menginginkan atau merindukan orang-orang tercinta bisa berkumpul ya. Apalagi orang-orang tercinta kita itu yang kita rindukan sudah beda alam ya. Ini pasti sangat menyakitkan, tapi tetap semangat ya. Dan pastinya selalu terhibur yang sudah memantau siaran kami hingga saat ini. Nanti di pukul 17 kita akan ikuti

negara dari depan negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, Bovendigo menyampaikan warta berita. BNPB dorong pengaspalan jalan Minditana Woropko untuk perkuat konektivitas. Warta berita selengkapnya bersama kami, Iliana Plewan. Kami awali berita pertama, BPNPP dorong pengaspalan jalan Minditana Woropko untuk perkuat konektivitas. Laporan Thomas Jamlean.

0: Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP mendorong percepatan pembangunan dan pengaspalan ruas jalan yang menghubungkan distrik Midiptana dengan distrik Boropko Kabupaten Bovendigul. Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Infrastruktur Fisik Sekretariat Tetap BNPP Amrullah Emrida saat melakukan kunjungan ke pos lintas batas antar negara Yatetgun. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respon atas masukan yang disampaikan para kepala kampung dan pemerintah distrik Ninati terkait kondisi konektivitas jalan di wilayah tersebut. Amrullah mengatakan pihaknya akan mendorong agar pembangunan ruas jalan Midiptana Woropko dapat segera direalisasikan khususnya melalui peningkatan kualitas jalan dengan pengaspalan.
1: Ya, memang jalan itu salah satu hal yang sangat penting ya dan menjadi atensi pemerintah untuk terus ditingkatkan ya. Dengan hadirnya PLBN ini dan semakin tingginya mobilitas masyarakat ya, yang 30 km lagi itu nanti kita akan dorong melalui pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat di Kementerian PU ya, itu segera ditingkatkan jalannya supaya beraspal dan lebih mudah. Sekarang jarak tempuh antara PLBN ini di Yatetgun dengan Tanah Merah itu masih 3 jam, mudah-mudahan nanti bisa 1 jam setengah dengan bagus jalan itu. Ya.
0: Menurutnya pembangunan infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas masyarakat, terutama dalam memperlancar mobilitas serta membuka akses antar wilayah. Ia menilai konektivitas jalan yang baik juga menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat di wilayah perbatasan. Amrullah berharap adanya koordinasi antara BNPP, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Pemerintah Kabupaten Bovendigul, dan kementerian terkait dapat mempercepat realisasi pembangunan ruas jalan tersebut. Thomas Jamlian RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemda dan pemerintah pusat diminta bersinergi perhatikan kawasan perbatasan. Laporan Thomas Jamlian.
0: Staf Ahli Bupati Bovendigul Jeffrey Hani Isak Nirahua mengatakan setiap usulan masyarakat di kawasan perbatasan akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing baik oleh pemerintah daerah maupun juga pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan Jeffrey saat menanggapi berbagai usulan yang disampaikan masyarakat perbatasan khususnya masyarakat distrik Ninati dalam kunjungan Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Politik dan Asisten Deputi Infrastruktur Fisik Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP KPLBN Yatetgun beberapa waktu lalu. Menurut Jeffrey, usulan yang disampaikan masyarakat tidak serta-merta harus mendapat jawaban atau penyelesaian dalam waktu cepat. Namun yang terpenting adalah aspirasi tersebut menjadi perhatian pemerintah, khususnya pemerintah pusat, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan dan kewenangan.
3: Usulan saya kira wajar saja kita berikan usulan, dan saya juga sudah berdiskusi dengan beliau. Ya, hal yang menjadi kewajiban kita pemerintah daerah akan dilaksanakan oleh kita. Hal yang menjadi kewajiban pemerintah pusat nanti mereka bawa ke pusat sehingga bisa dilaksanakan secepatnya. Mungkin tidak bisa, tapi menjadi perhatian khusus pemerintah pusat karena PLBN Yatetgun ini satu-satunya di Bovendigul ya. Kita juga harapkan jadi perhatian khusus sehingga wajah pemerintah republik itu bisa kelihatan.
0: Jeffrey menambahkan salah satu perhatian penting yang perlu mendapat dukungan pemerintah adalah keberadaan PLBN Yatetgun. Menurutnya, PLBN Yatetgun memiliki posisi strategis karena merupakan satu-satunya pos lintas batas negara yang berada di Kabupaten Bovendigul. Jeffrey berharap perhatian dan dukungan terhadap PLBN Yatetgun dapat terus ditingkatkan, baik dari sisi infrastruktur maupun pelayanan. Dengan demikian, keberadaan PLBN tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar masuk antar negara, tetapi juga menjadi representasi kehadiran pemerintah di kawasan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Thomas Yamlian RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Paguyuban merajut Nusantara yang ikut meriahkan HUT ke-81. RI di Bovendigul, Bupati ungkapkan terima kasih. Laporan Septianing Nurjana.
4: Bupati Kabupaten Bovendigul Roni Omba menyampaikan terima kasih kepada Paguyuban Merajut Nusantara yang telah berpartisipasi dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bovendigul. Dalam kegiatan tersebut, rombongan membawa 88 sepeda motor dan 4 mobil dengan jumlah peserta sekitar 100 orang. Roni Omba mengatakan kehadiran Paguyuban Merajut Nusantara menjadi bentuk partisipasi dalam memeriahkan perayaan HUT kemerdekaan RI di Bovendigul.
5: Merajut Nusantara yang telah turut berpartisipasi di Kabupaten Bovendigul untuk merayakan HUT NKRI yang ke-81. Ada 88 motor, 4 mobil, 100 peserta. Ucapan terima kasih telah turut berpartisipasi di Kabupaten Bovendigul.
4: Bupati berharap kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan pada tahun depan, namun dengan lokasi yang berbeda. Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat silaturahim sekaligus meningkatkan semangat kebersamaan dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pemilihan Duta Baca bertujuan menumbuhkan minat baca sekaligus kemampuan berkomunikasi sejak usia dini. Laporan Agustina Yuniarsi.
6: Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bovendigul Farudin Isnanto mengatakan kegiatan pemilihan Duta Baca yang digelar pada tanggal 19 dan 20 Agustus itu dirancang untuk menjangkau seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah di Kabupaten Bovendigul sekaligus mendorong tumbuhnya budaya membaca, menulis, dan berkarya di kalangan pelajar. Dijelaskan PLT Kepala Dinas Pariwisata bahwa pemilihan Duta Baca tingkat SD bertujuan menumbuhkan minat baca sekaligus memampukan berkomunikasi sejak usia dini. Sementara lomba puisi bagi siswa SMP diharapkan dapat meningkatkan kepekaan rasa, aktivitas, serta keberanian dalam mengekspresikan gagasan melalui kata-kata. Tentu lomba bercerita tingkat SMA-SMK diarahkan untuk mengasah kemampuan siswa dalam menyampaikan gagasan, mengembangkan daya imajinasi, serta meningkatkan kepercayaan diri.
7: Kemudian dengan perpustakaan kita bisa mendapatkan apapun kita cari. Mau bikin kapeda yang enak, lewat perpustakaan ada buku membuat kapeda yang enak. Mau bikin kerajinan yang bagus, lewat perpustakaan ada buku yang menceritakan bagaimana kerajinan yang bagus.
6: Pemanfaatan dana Otsus tahun 2026 untuk kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, khususnya melalui pendidikan dan penguatan budaya literasi di Kabupaten Bovendigul. Kegiatan pemilihan Duta Baca menjadi bukti bahwa literasi merupakan salah satu pilar utama pembangunan daerah. Berharap ke depan semakin banyak anak-anak Bovendigul yang tergerak untuk membaca, berkarya, dan berprestasi sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan bangsa Indonesia. Agustina Yuniarsi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan dorong warga Sulsel perkuat persatuan di Bovendigul. Imam Komarudin melaporkan.
1: Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan yang diwakili Yohanes Take mendorong masyarakat Sulawesi Selatan di Kabupaten Bovendigul memperkuat persatuan dan menghindari sekat berdasarkan latar belakang. Pesan tersebut disampaikan dalam perayaan hari jadi IWSS Bovendigul yang ketiga sekaligus marak HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yohanes mengatakan seluruh warga Sulawesi Selatan di tanah rantau perlu memandang perbedaan sebagai bagian dari kehidupan bersama. Ia menilai agama maupun pilihan politik merupakan ranah pribadi yang tidak seharusnya memecah hubungan persaudaraan. Menurutnya, persatuan juga dapat memperkuat posisi masyarakat Sulawesi Selatan dalam berkontribusi di daerah. Ia berharap kebersamaan yang terbangun dapat membuka peluang lebih besar bagi masyarakat Sulawesi Selatan untuk mengambil peran dalam berbagai bidang. Yohanes mengapresiasi IWSS Bovendigul yang dinilainya aktif dan mampu menunjukkan semangat kebersamaan. Ia berharap semangat tersebut dapat diikuti organisasi dan pilar lainnya agar hubungan antar sesama warga Sulawesi Selatan semakin kuat. Ia mengajak seluruh warga Sulawesi Selatan untuk tidak mudah terpengaruh kepentingan maupun isu dari luar yang berpotensi memecah persatuan. Menurutnya, meskipun berbeda organisasi atau pilar, seluruh warga Sulsel tetap satu keluarga yang perlu saling mendukung di tanah rantau. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Seluruh pilar Ikatan Wanita Sulawesi Selatan diminta bersatu bersama bangun daerah. Laporan Imam Komarudin.
1: Ketua Ikatan Wanita Sulawesi Selatan Bovendigul Rahma meminta seluruh pilar masyarakat Sulawesi Selatan di daerah untuk memperkuat persatuan bersama-sama membangun daerah. Pesan tersebut disampaikan saat perayaan hari jadi IWSS Bovendigul yang ketiga, sekaligus marak HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Rahmah mengatakan keberadaan organisasi dan pilar-pilar masyarakat di tanah rantau seharusnya menjadi kekuatan untuk saling mendukung. Ia juga meminta para sesepuh dan orang tua untuk terus memberikan arahan pada pengurus agar organisasi dapat berjalan lebih baik. Menurut Rahmah, persatuan juga perlu diperkuat dalam hubungan antara IWSS, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS, dan berbagai pilar yang ada di Kabupaten Bovendigul. Ia berharap komunikasi dan kebersamaan antar pilar dapat kembali semakin kuat, sehingga berbagai persoalan dapat diselesaikan secara bersama-sama. Rahmah menegaskan organisasi masyarakat Sulawesi Selatan di tanah rantau dibentuk untuk mempererat hubungan persaudaraan. Karena itu, perbedaan agama maupun latar belakang pilar tidak seharusnya menjadi batas dalam membangun hubungan kekeluargaan. Ia berharap seluruh anggota dan pilar dapat saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk ketika ada saudara yang menghadapi kesulitan. Rahmah juga berharap semangat persatuan terus terjaga dan seluruh keluarga perantauan dapat bersama-sama menciptakan suasana yang aman, harmonis, serta mendukung pembangunan Kabupaten Bovendigul. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigul. Kerukunan Keluarga Flores Tanah Merah Bovendigul gelar aksi penggalangan dana korban gempa Flores NTT. Laporan Yohanes Digoden.
2: Bencana alam yang menimpa masyarakat NTT khusus daerah Flores sejak 15 Agustus lalu hingga saat ini masih terus dilanda gempa susulan. Membuat seluruh masyarakat Flores yang terdampak saat ini harus tinggal di luar rumah dengan mendirikan tenda-tenda pengungsian guna terhindar dari bahaya reruntuhan bangunan akibat gempa susulan yang masih saja terjadi. Menyikapi situasi yang terjadi di tanah Flores tersebut, sebagai anak-anak Flores yang ada di tanah rantau menggelar aksi penggalangan dana untuk membantu meringankan beban yang kini sedang dialami saudara-saudara mereka di tanah Flores. Walaupun kini pemerintah sudah mendorong bantuan, namun kegiatan aksi kemanusiaan tetap dilaksanakan masyarakat Flores di tanah rantau, seperti yang kini sedang dilakukan Kerukunan Keluarga Flores Tanah Merah Bovendigul. Ketua Kerukunan Keluarga Flores Bovendigul Theodorus Muja menyampaikan aksi penggalangan dana yang dilakukan keluarga Flores di tanah rantau ingin mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Tanah Merah Bovendigul bersama-sama membantu meringankan beban yang kini sedang dirasakan masyarakat Flores melalui dukungan bantuan akan memberikan semangat baru bagi keluarga di NTT Flores akan cepat kembali bangkit dan pulih.
3: Kami di rantau, kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami tidak merasakan apa yang mereka rasakan di kampung. Sehingga di sini berdasarkan kesepakatan, kesamaan pikiran dari pengurus Kerukunan Keluarga Flores dan anak-anak muda dan semua komponen Flores yang ada di sini, kami bersepakat untuk melakukan penggalangan dana. Soal banyak dan sedikit soal nanti, tapi kepedulian kami dari sini. Harap bisa diterima dengan baik di tanah leluhur sana untuk minimal meringankan beban.
2: Sementara itu, aksi penggalangan dana juga dilakukan komunitas sopir angkot Bovendigul. Hasil donasi yang mereka peroleh tersebut diserahkan melalui gereja yang akan diteruskan ke Keuskupan Agung Merauke untuk disalurkan ke Flores NTT. Hal itu dikemukakan Ketua Komunitas Sopir Angkot Tanah Merah Agustinus Kana.
4: Yang kami galangkan dana saat hasil ini hari ini, kami akan semua kami serahkan kepada gereja dan gereja akan menyalurkan ke sana dan untuk lanjutnya ke yang korban di Flores.
2: Melalui dukungan dan uluran tangan seluruh masyarakat Kota Tanah Merah, perbatasan darat RI PNJ, beban penderitaan masyarakat Flores akan dapat diringankan dan masyarakat Flores dapat segera bangkit dari bencana ini. Yohanes de Goden, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul, saya Yuliana Plewan, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat sore.

Pendengar dimanapun Anda berada, sudah kita ikuti bersama Warta Berita Daerah Bovendigul. Kini Anda kembali bersama kami, masih menemani dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan di meja studio dan juga informasi hiburan untuk Anda yang akan kami hadirkan untuk Anda. Selamat beraktivitas pendengar, selamat sore untuk semua di sore hari ini ya. Selamat menikmati kebersamaan. Semoga rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan dapat terus menghibur, menemani suasana di

Halo sobat kecil, tahukah kalian gigi yang sehat membuat kita lebih percaya diri saat tersenyum, berbicara, dan menikmati makanan.

0: selalu menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, dan malam sebelum tidur.
1: Saya juga. Selain itu, saya mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis agar gigi saya tetap kuat.
2: Hebat! Jangan lupa gunakan pasta gigi berfluoret. Bersihkan sela-sela gigi dengan benar dan periksakan kesehatan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
0: Gigi sehat membuat belajar jadi lebih nyaman dan senyum makin percaya diri.
1: Ayo, mulai hari ini kita rawat gigi kita bersama.
2: Ingat, gigi sehat adalah investasi untuk masa depan. Biasakan menyikat gigi dengan benar, makan makanan bergizi, dan jangan malas memeriksakan gigi.
3: Gigi sehat, senyum kuat, prestasi meningkat.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 17.35 pendengar untuk azan maghrib daerah Tanah Merah dan sekitarnya. Hari ini jatuh pada pukul 17.35 dan untuk menanti azan maghrib kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
1: Belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak mudah percaya hoax. Yeay!

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di sore hari ini. Ya, sudah pukul 18 lebih 10 menit. Dari kami yang bertugas masih menemani dengan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan di meja studio pendengar. Dan kami informasikan nanti di pukul 19 kami akan hadirkan untuk Anda Gemah Tanah Papua produksi RRI Bovendigul.

0: Saya tidak sengaja kasih pecah Mama punya gelas.
1: Ayo, kau harus jujur sama Mama.
0: Hah?
2: Siapa yang kasih pecah gelas ini?
1: Mesya, kau jujur sudah, itu lebih baik.
0: Maaf ya, Ma. Mesya yang kasih pecah Mama punya gelas. Tadi kita main kejar-kejaran di dalam rumah, Ma.
2: Mesya, Mama tidak marah. Tapi lain kali harus lebih berhati-hati.
0: Iya, Ma. Mesya janji tidak akan ulang lagi.
2: Itu namanya tanggung jawab. Mama bangga Mesya berani jujur.
3: Yeay!
1: Nah, jujur itu bikin hati lega, kan?
0: Iya.
2: Jujur itu baik. Jujur itu hebat. Berani jujur di rumah membuat hubungan keluarga semakin baik dan penuh kepercayaan.

Pendengar di frekuensi 90.3 MHz, selamat sore ya. Semangat untuk Anda pendengar adik-adik pelajar yang sudah ada di rumah lagi berkumpul ya, lagi nikmati kebersamaan setelah bersih-bersih, segar-segar ya, lagi mau belajar buka buku sebentar ya, memeriksa pekerjaan rumah ya yang diberikan oleh guru, ataupun juga Anda yang lagi menemani anak-anaknya bermain, nonton, ataupun juga lagi pada nikmati suasana sore dengan ngemil ya. Selamat beraktivitas aja untuk Anda.

Pendengar, pukul 18.33 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat sore untuk semua pendengar yang lagi memantau siaran kami di sore hari ini ya. Untuk yang lagi beraktivitas di tempat kerja maupun di tempat-tempat usaha, selamat beraktivitas pendengar. Di pukul 19 nanti kita akan ikuti Gema Tanah Papua.

0: Alen, kenapa buang sampah sembarangan, Kak?
1: Ah, cuma bungkus kecil saja, Mo. Bukan masalah besar juga, Mo.
0: Justru dari masalah yang kecil, itu bisa jadi masalah yang besar. Kalau semua orang kayak Ko, bagaimana?
2: Woi, kenapa ribut-ribut? Ada masalah apa?
0: Ini, Alensa buang sampah sembarangan lagi.
2: Alensa, kau tahu kah tidak? Sampah yang tak tumpuk bisa bikin banjir dan penyakit.
3: Oh no!
1: Iya kah, masa sampai begitu?
4: Kamu tahu kah tidak? Hujan baru sebentar saja, airnya sudah meluap sampai di jalan. Gara-gara selokan di depan rumah itu tersumbat karena sampah menumpuk di situ.
5: Wow! Oh my God!
0: Itu Alensa, sampah kecil kalau dibiarkan bisa menjadi bencana.
1: Maaf ya, Ade salah. Mulai sekarang, Ade akan buang sampah pada tempatnya.
2: Yeay! Nah, begitu dong.
0: Ayo, mari kita mulai.

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya, karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam ya. Pukul 18:53 kami yang bertugas masih menemani Anda pendengar. Selamat beraktivitas buat yang lagi ada di garis belakang. Selamat malam untuk semua pendengar yang lagi nikmati suasana malam hari ini dengan keluarga tercinta ataupun yang lagi sendiri ya, terkhusus untuk yang ada di kos-kosan. Tetap semangat.

Dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami yang bertugas. Saya penyiaran Dayuli, pendengar sudah menemani dari pukul 14 hingga saat ini. Saya akan pamit dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya kita ikuti Gemah Tanah Papua, produksi RRI Bovendigul.

0: pendengar dan pemirsa. Kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita Skorwil Jayapura edisi Senin 25 Agustus 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Imam Komarudin. Kami awali dari berita pertama. Peningkatan titik panas di Papua Tengah menjadi perhatian pemerintah daerah di tengah kondisi El Nino dan rendahnya curah hujan. Pemerintah provinsi pun menyiapkan langkah lintas sektor untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Informasi selengkapnya dilaporkan Nur Febriana.
1: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar rapat koordinasi lintas sektor penanganan dampak El Nino Minggu 23 Agustus 2026 di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah. Rapat dipimpin Gubernur Papua Tengah melalui Zoom dan diikuti jajaran Forkopimda, para bupati dari 8 kabupaten, serta instansi vertikal termasuk BMKG. Koordinasi tersebut membahas langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Papua Tengah. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah Victor Fun mengungkapkan langkah strategis pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayah Papua Tengah.
2: Untuk ke depan kami akan sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, kita akan melakukan langkah-langkah strategis untuk penanganan sesuai tugas dan tanggung jawab kita masing-masing yang akan terpusat di pemerintah provinsi Papua Tengah. Yang pertama, kita sudah melakukan koordinasi di awal. Kita sebelumnya memang kami sudah minta penanganan-penanganan yang langsung dilakukan oleh pemerintah kabupaten setempat yang mempunyai wilayah dan berada di kabupaten tersebut, tetapi juga membuat laporan kronologis dan penetapan tadi di puncak sudah menetapkan status darurat sehingga akan dia berkontinu dan berlangsung ke provinsi untuk kami juga membuat laporan kronologis kejadian yang ada di kabupaten untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan arahan Bapak Gubernur.
1: Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menegaskan penanganan dilakukan sesuai kapasitas masing-masing daerah. Kabupaten yang masih mampu menangani kebakaran akan melakukan penanganan secara mandiri, sementara daerah yang membutuhkan dukungan karena luasnya wilayah terdampak dapat mengajukan bantuan kepada pemerintah provinsi. Sementara itu, Kepala BMKG Nabire Hussein Kamadi mengungkapkan adanya peningkatan signifikan titik panas di Papua Tengah. Kondisi tersebut diperparah rendahnya curah hujan, sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran.
3: Yang mana kita lihat per tanggal 10 sampai dengan tanggal 19 itu kan 224 titik. Kemudian per hari kemarin itu sekitar 779 titik. Ini peningkatan yang cukup drastis dan memang perlu ada penanganan khusus nantinya dari teman-teman BPBD. Kita bisa lihat bahwa analisis curah hujan 3 dasar yang terakhir itu sangat rendah. Curah hujannya kategorinya sangat rendah. Artinya curah hujan dengan kategori rendah ini sumber air yang ada di khususnya di wilayah Kabupaten Nabire itu sangat rendah. Sehingga potensi-potensi kebakaran yang berpotensi terjadi itu bisa sangat mudah manakala terpicu oleh api.
1: Untuk Kabupaten Nabire sendiri, BMKG mencatat sekitar 356 titik hingga 22 Agustus 2026. Masyarakat diimbau tidak membuang puntung rokok sembarangan serta segera berkoordinasi dengan BPBD atau pihak terkait lainnya apabila menemukan titik api. Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten, BPBD, TNI dan Polri akan melanjutkan penanganan sesuai arahan Gubernur Papua Tengah. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Bagian Kesra Setda Bovendigul sosialisasikan penyaluran dan penyusunan LPJ Dana Hibah Gereja Dana Otsus 2026. Berikut laporan Thomas Yamlian dari Bovendigul.
4: Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul laksanakan sosialisasi penyaluran dan penyusunan laporan pertanggungjawaban dana hibah gereja yang bersumber dari dana otonomi khusus tahun anggaran 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pada penerima hibah agar pengelolaan dana dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Bagian Kesra Setda Bovendigul Ricardo mengatakan sosialisasi tersebut penting untuk memberikan pemahaman kepada panitia pembangunan gereja mengenai mekanisme penyaluran dana hibah sekaligus tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban. Menurutnya, setiap bantuan yang diberikan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik melalui dokumen administrasi administrasi yang lengkap dan sesuai aturan. Hal itu menjadi syarat penting agar penggunaan dana hibah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif.
5: Sebagai bentuk untuk penyusunan laporan, kami dari bagian Kesra dan mengundang Bapak Kepala Inspektur untuk menjelaskan cara-cara pelaporan sehingga setiap tahun itu tidak bermasalah. Karena ini kita kelola uang negara, uang rakyat untuk kita semua. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu panitia pembangunan gereja membuat laporan tepat waktu. Nah, itu yang pertama saya tekankan. Yang kedua, masalah penganggaran mungkin, tapi nanti dan teman-teman dari Bapeda bisa bantu kita untuk penjelasannya.
4: Panitia pembangunan gereja yang menerima bantuan hibah harus benar-benar memperhatikan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Jangan sampai, kata Ricardo, setelah anggaran diterima, laporan tidak disiapkan dengan baik sehingga menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Ricardo menegaskan LPJ bukan sekedar kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bentuk akuntabilitas penerima hibah terhadap penggunaan dana pemerintah yang berasal dari dana otsus untuk mendukung pembangunan sarana keagamaan. Thomas yang lain melaporkan.
0: Seorang warga sipil menjadi korban penganiayaan berat di Yahukimo. Pelaku penganiayaan diduga anggota KKB Kodab 16 Yahukimo. Arul Firmansyah melaporkan dari Jayapura.
6: Seorang warga sipil atas nama Adit berusia 40 tahun ditemukan nyaris tewas usai dianiaya dengan menggunakan senjata tajam di Jalan Sosial, Kompleks Kalibonto, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, peristiwa penganiayaan berat tersebut terjadi sekitar pukul 19.05 waktu setempat. Saat itu, kawasan Kalibonto sedang mengalami pemadaman listrik. Usai menerima informasi, tim gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens bersama dengan Polres Yahukimo langsung merespon dengan mendatangi lokasi tempat kejadian dan melakukan langkah-langkah penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami luka robek pada bagian leher dan selanjutnya dievakuasi ke RSUD DKI untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Dijelaskan Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban sempat berteriak meminta pertolongan dan tak lama berselang, saksi menemukan korban sudah dalam kondisi yang terluka parah.
7: Telah kembali terjadi kasus kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yahukimo. Kasus ini terjadi pada pukul 19.15 waktu Indonesia Timur. Kondisi pada saat itu sedang mati lampu. Korban ini adalah warga sipil usia 40 tahun, namanya Adit, mengalami luka sobek di leher dan sudah dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Pelaku setelah kejadian langsung melarikan diri. Satgas Kepolisian Operasi Damai Karten bersama Polres Yahukimo langsung merespon ke lokasi kejadian dan melakukan langkah-langkah penyidikan.
6: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, di lapangan, aparat kepolisian telah mengumpulkan keterangan sejumlah saksi dan barang bukti yang ditemukan di beberapa tempat dan saat ini ciri-ciri pelaku juga sudah diketahui. Dari hasil penyelidikan sementara, aparat menduga pelaku berkaitan dengan kelompok kriminal bersenjata dari Kodab 16 Yahukimo, Batalion Yalenang, pimpinan Kombi YMB Rengge.
7: Saat ini petugas telah mengidentifikasi pelaku dan hasil penyidikan pelaku diduga dari KKB Kodab 16 Yahukimo, Batalion Yalenang, pimpinan Kombi YMB Rengge. Namun, informasi ini masih harus kita dalami, kita masih harus melakukan penyidikan lebih lanjut untuk dapat menangkap para pelakunya.
6: Adapun untuk korban, saat ini kondisinya sudah berangsur membaik setelah mendapatkan perawatan medis intensif di RSUD DKI dan dalam kondisi yang sadar. Sementara di lain pihak, Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku sekaligus memperdalam informasi dari para saksi untuk mengungkap kasus tersebut. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Warta berita Gema Papua ini tengah disiarkan RRI Skorwil Nusantara 1 Jayapura yang diproduksi RRI Bovendigul. DPRK Waropen apresiasi jaga lingkungan lewat aksi nyata. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, RRI Serui dilaporkan Tabina Rumpaidus.
8: Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Waropen mendukung pemerintah menjaga dan melestarikan lingkungan melalui gerakan tanam pohon DWP Hijau. Kegiatan tersebut berlangsung di Pantai Wisata Ausiwerini, Distrik Urefaisei, Kabupaten Waropen, Jumat 21 Agustus 2026. dengan melibatkan pemerintah Kabupaten Waropen, Dinas Lingkungan Hidup, pimpinan DPRK Waropen, serta Ketua Gabungan Organisasi Wanita GW Waropen. Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadi Panesos menyampaikan apresiasi kepada DWP Waropen yang telah mengambil bagian dalam upaya melestarikan lingkungan melalui aksi penanaman pohon mangrove. Dikatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kerja nyata organisasi perempuan dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya pada sektor lingkungan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Waropen.
9: Pertama, atas nama lembaga DPR Kabupaten Waropen, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua organisasi wanita di Kabupaten Waropen, secara khusus Dharma Wanita, luar biasa hari ini. Ini kerja-kerja nyata yang dilakukan oleh organisasi wanita dalam rangka mendukung pembangunan di Kabupaten Waropen. Kita tahu bersama bahwa lingkungan adalah salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Waropen, di mana kita punya potensi mangrove yang luar biasa banyak dan luas, dan itu adalah modal masa depan anak cucu kita.
8: Sementara itu, Ketua DWP Kabupaten Waropen Nyonya Apia Woriori menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRK Waropen, pemerintah Kabupaten Waropen dan Dinas Lingkungan Hidup yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan penanaman bibit mangrove. Apia juga memberikan apresiasi kepada Bupati Waropen, Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI dan Wakil Bupati Waropen Yoel Boari atas dukungan dana hibah kepada DWP Waropen sehingga berbagai kegiatan organisasi dapat dilaksanakan termasuk gerakan tanam pohon DWP Hijau.
10: Kami Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Waropen, kami sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan DPRK Kabupaten Waropen yang juga mensupport kami di hari ini. Juga pemerintah Kabupaten Waropen, Bupati dan seluruh jajarannya yang sudah membantu kami Dharma Wanita melalui dana hibah dan kami boleh dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kami di hari ini. Dharma Wanita hadir dengan Dharma Wanita Hijau, DWP Hijau menanam pohon mangrove. Kami boleh melakukan itu di pinggiran pantai Sausi Werini untuk melestarikan pinggiran pantai kami agar tidak abrasi dan itu menjadi perlindungan bagi kita ke depan, masa depan kita semua anak-anak.
8: Kegiatan DWP Hijau tersebut menjadi bagian dari upaya bersama menjaga kelestarian kawasan pesisir Waropen. Kolaborasi pemerintah, DPRK organisasi perempuan dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan secara berkelanjutan. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Teaching Factory SMKS Yapis Biak diresmikan, siapkan siswa hadapi dunia kerja. Berikut dari Biak, Tri Rian melaporkan.
11: Teaching Factory atau TEFA SMKS Yapis Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Nufor diresmikan sebagai salah satu upaya memperkuat pendidikan vokasi sekaligus mempersiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sabtu 22 Agustus 2026 berlangsung di Jalan Es Condronegoro Biak. Bupati Markus Oktavianus Mensnembra memberikan apresiasi pada Yayasan Pendidikan Islam melalui SMKS Yapis Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Nufor yang telah berinisiatif menghadirkan fasilitas pendidikan berbasis kejuruan tersebut. Menurut Bupati, keberadaan Teaching Factory memberikan jaminan bagi siswa untuk memiliki kompetensi dan kesiapan ketika menyelesaikan pendidikan dan memasuki dunia kerja.
12: Dengan peresmian Teaching Factory yang dimiliki oleh SMKS Siap Teknologi Informasi dan Komunikasi di Biak Nufor, ini kami pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada pihak Yapis, ya, khususnya ke pihak sekolah SMKS Yapis, karena telah berinisiatif untuk menyiapkan salah satu sarana yang cukup strategis sekali untuk bagaimana menyiapkan anak-anak didik kita ini masuk pada fasilitas-fasilitas pendidikan kejuruan, sehingga mereka ini kita lihat ya dari apa yang disampaikan secara langsung oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, ini memberikan sebuah jaminan untuk anak-anak kita ketika mereka selesai, mereka siap dimanfaatkan atau siap diterima di berbagai fasilitas pekerjaan. Sehingga ya tadi kami juga menyampaikan arahan secara umum, kita berharap untuk apakah itu satuan-satuan pendidikan atau juga yayasan-yayasan yang saat ini mengelola berbagai pendidikan atau sekolah-sekolah bisa berkolaborasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh pihak SMKS Yapis.
11: Sementara itu, Kepala SMKS Yapis Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Nufor Darsini menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bupati dalam peresmian tersebut. Ia menjelaskan keberadaan Teaching Factory menjadi bagian dari upaya sekolah mendekatkan dunia usaha dan dunia industri dengan lingkungan pendidikan, khususnya bagi para siswa.
13: Terima kasih atas kehadiran Bapak Bupati Kabupaten Biak Nufor yang telah hadir ke SMKS Yapis Teknologi Informasi Komunikasi dalam rangka peresmian Teaching Factory SMK Yapis Biak. Dengan adanya Teaching Factory, kami mendekatkan dunia usaha, dunia industri ke dunia pendidikan, terutama pada anak-anak kami yang ada di SMKS Yapis Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Nufor untuk bisa lebih siap ketika mereka turun langsung ke dunia kerja.
11: Dengan konsep tersebut, siswa diharapkan dapat mengembangkan keterampilan sesuai dengan bidang keahlian, meningkatkan kesiapan kerja, serta memahami standar kebutuhan yang ditetapkan di dunia usaha maupun dunia industri.
0: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Imam Komarudin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Ya, Bergar sudah ada ikuti tadi Warta Berita Gema Papua ya. Kali ini produksi dari RRI Bovendigul dan pendengar tanda waktu menunjukkan pukul 19 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda, selamat menjalani berbagai aktivitasnya dan saat ini Anda bersama saya bertugas, saya Ana akan temani Anda pendengar hingga jelang pukul 24 malam nanti dengan ragam informasi serta lagu-lagu pilihan. Kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu rohani Kristiani hingga nanti pada pukul 20 malam ya, kami hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara. Selepas itu pendengar, pukul 21 akan hadir Warta Berita bersama Pro 3 RRI dan nanti kami juga akan hadirkan mini drama atau drama radio dari RRI Jayapura ya dengan judul 3 detik yang menghapus senyum. Kemudian selepas itu di pukul 22 nanti akan hadir acara Ruang Rindu dan dilanjutkan dengan musik kepaduan pukul 23 malam nanti hingga jelang akhir kebersamaan kita nanti di pukul 24 malam. Nah itu tadi pendengar informasi program acara di Lintas Malam Bovendigul ya untuk edisi hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026. Dan kami akan hadirkan lagu-lagu rohani Kristiani, sebelum itu kita dengarkan yang berikut ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
2: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, saat ini sudah pukul 20 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan lagu Rohani Kristiani, dan berikut ini pendengar, kami akan hadirkan dulu lagu-lagu dari berbagai daerah Nusantara.

0: Lebo ade jul bumi lahilai rai rumai.
1: Wah, gagal malam minggu dah ya. Maru.
2: Lo kebunin dong rapiti ya.
3: Mana Maru? Kiri.
2: Aku
3: sih.
2: Aki aku kira bebek dong kiri.
3: Tuh periksa nih.
2: Di kombi mi. Kau dilanda. Bahin kau ni.

0: Srimpi adalah salah satu tarian tradisional Keraton Jawa. Tarian ini muncul pada masa kejayaan Kerajaan Mataram antara tahun 1613 sampai 1646. Tari Srimpi dipertunjukkan untuk ritual kenegaraan dan peringatan naik tahta. Saat pementasan, tarian ini diiringi dengan suara musik gamelan. Tari Srimpi dilakukan oleh 4 orang penari. Keempat penari perempuan melambangkan kiblat 4 arah mata angin. Tarian ini bertempo halus dengan gerakan sangat pelan dan harmonis. Gerakan tarian yang gemulai dan anggun memiliki gambaran budi pekerti dan lemah lembut karakter wanita Jawa. Tari Srimpi gaya Yogyakarta memiliki 3 unsur. Gerak tari klasik gaya Yogyakarta, tata busana khas gaya Yogyakarta, dan tema cerita yang berasal dari Mahabharata.
1: Hai tetangga.
2: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
3: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
2: Itu baru

Ya, berikut kami hadirkan ya informasi dari RRI Povindiko gitu ya, pendengar, mengenai dengan bencana alam yang menimpa masyarakat NTT khusus untuk daerah Flores sejak 15 Agustus lalu hingga saat ini masih terus dilanda gempa susulan, dan itu membuat seluruh masyarakat Flores yang terdampak saat ini harus tinggal di luar rumah dengan mendirikan tenda-tenda pengungsian guna terhindar dari bahaya reruntuhan bangunan akibat gempa susulan yang masih saja terjadi. Menyikapi situasi yang terjadi di Tanah Flores tersebut, sebagai anak-anak Flores yang ada di Tanah Rantau menggelar aksi penggalangan dana untuk membantu meringankan beban yang kini sedang dialami oleh saudara-saudara di Tanah Flores. Walaupun kini pemerintah juga sudah mendorong bantuan ya, namun kegiatan aksi kemanusiaan tetap dilaksanakan masyarakat Flores di Tanah Rantau, seperti yang kini sedang dilakukan kerukunan keluarga Flores Tanah Merah Bovendigul. Ketua Kerukunan Keluarga Flores Bovendigul, Theodorus Mujia, menyampaikan bahwa aksi penggalangan dana yang dilakukan keluarga Flores di Tanah Rantau ingin mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Tanah Merah Bovendigul untuk bersama-sama membantu meringankan beban yang kini sedang dirasakan oleh masyarakat Flores melalui dukungan bantuan, dan akan memberikan semangat baru bagi keluarga di NTT Flores akan cepat kembali bangkit. Itu tadi pendengar ya, satu buah informasi yang kami hadirkan. Kami lansir dari informasi yang sudah disampaikan ya oleh rekan reporter, ada Bung Yoris Gudin, di berita sore tadi ya pendengar. Dan saat ini sudah pukul 20:29 waktu Indonesia Timur. Nanti kami juga akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI tepat nantinya pukul 21 waktu Indonesia Timur. Sebelum itu pendengar, kami masih temani Anda dengan lagu-lagu pilihan.

0: Sudahkah Anda tahu, kerbau belang atau yang disebut tedong bonga adalah kerbau yang bagi masyarakat Toraja melambangkan kesejahteraan sekaligus menandakan tingkat kekayaan dan status sosial pemiliknya di mata masyarakat dan menjadi bagian yang penting dalam upacara Rambu Solo, yakni ritual secara pemakaman yang mengakar di masyarakat Toraja. Sehingga kerbau belang di tanah Toraja mempunyai harga yang mahal. Tak seperti kerbau pada umumnya yang berwarna hitam, tedong bonga memiliki ciri fisik khas. Warnanya justru menyerupai sapi dengan warna kulit yang belang. Uniknya, tedong bonga atau kerbau belang hanya bisa hidup di daerah Toraja.
1: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
2: Kencan opo?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
2: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada gak mau menghargai budaya sendiri. Pahit.

Tahukah Anda, Noken Papua telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda pada tanggal 4 Desember 2012 lalu. Noken Papua menjadi salah satu kerajinan khas Papua yang selalu diburu para wisatawan. Yang menarik dari noken ini adalah hanya orang Papua saja yang boleh membuat noken. Para wanita di Papua sejak kecil sudah harus belajar untuk membuat noken karena membuat noken sejak dulu hingga sekarang membuat noken dapat melambangkan kedewasaan si perempuan. Jika perempuan belum bisa membuat noken, dianggap tidak dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

yang pelan. Pendengar, mohon maaf lagu yang kami hadirkan ya tidak dapat kami tuntaskan, dan selanjutnya pendengar kami akan mengajak Anda untuk mengikuti warta berita. Kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence, selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong.
3: Sementara itu dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
4: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
6: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulau Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
5: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
6: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendrikus juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
7: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran.
8: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
7: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
6: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
9: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
10: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai bagi kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta hari ini.
11: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
12: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
10: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
12: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
10: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andreas Trisno.
13: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
14: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
15: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
13: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
16: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
17: Dengan dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah, salah satu petani Rasito menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
16: Yang udah tanam ini ya, apa itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya,
18: itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
19: Oke, Bu, belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
20: Berapa, Bu, mungkin stoknya?
19: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
17: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
21: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
22: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Baleg DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
21: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
22: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
21: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum, dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali kita, akan mudah sekali.
22: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
23: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
24: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
23: Bahwa dalam undang-undang ini seyogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan. Ya, jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
24: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
1: Maka kami berharap Prof dari Balik ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
24: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia, Safri Syamsuddin, mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transport.
3: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
2: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
2: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
4: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain kalau untuk Heping Garuda?
2: Heping Garuda Indonesia dengan China.
3: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
2: Ini paling lambat 2020.
3: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita akan kerjasama di dalam.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
5: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbelo merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbelo menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
6: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
5: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
6: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
5: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diregukan. Dari Jakarta, Karis Maritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bersama kami kembali mendengar Pro 1 RRI Info Vendigul. Selepas Anda ikuti tadi warta berita bersama Pro 3 RRI. Saat ini sudah pukul 21 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Mendengar, kami hadirkan dulu drama radio kali ini dengan judul 3 Detik Yang Menghapus Senyum, produksi dari RRI Jayapura.
1: Sok cantik, kau pikir siapa dirimu?
2: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
1: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca woy.
2: Dasar gendut.
3: Dila, gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
4: Oke, Mas.
3: Oke, ya. Siap. Oke. Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
4: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku ya. Aku gak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
5: Kenapa Dila? Mukamu kok kusut begitu?
4: Gak apa-apa Cin.
5: Sedari tadi kamu tidak konsen Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
4: Tidak Cin, semuanya baik-baik aja.
5: Tapi kuperhatikan, kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
4: Tidak ada apa-apa, cinta. Aku nggak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
5: Tapi...
3: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila!
4: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
5: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
4: Iya, aku tidak apa-apa.
6: Halo.
4: Halo, Ayah.
6: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
4: Baik, ya.
6: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
4: Udah, ya. Tadi pagi.
6: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu, ya, Nak. Kamu jauh dari Ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan, ya, setelah ini?
4: Iya, ya.
6: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta, anaknya baik kan?
4: Cinta teman yang baik, Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar Ayah. Gimana keadaan Ayah?
6: Ya, kondisi Ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan Ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik ya. Kota besar punya banyak godaan, Nak. Pintar-pintarlah menjaga dirimu ya, Nak.
4: Ayah juga harus minum obat teratur ya. Tidak ada Dila di samping Ayah, bukan berarti Ayah lalai menjaga kesehatan Ayah. Kalau begitu, Ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya ya, Ayah.
6: Oke, hati-hati ya.
4: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada Ayah. Bisa-bisa nanti Ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
7: Udah lihat foto terbarunya Dila?
8: Iu, jelek banget mukanya.
7: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai, alias
9: semeter juga tidak.
8: Pendek kok mau jadi model. Jelek banget sih dia tuh. Parah sih dia.
4: Aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Jin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
5: Boleh. Aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
4: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
5: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita. Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan. Sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
4: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
5: Deal, kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
4: Iya, Cien. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
1: Kenapa mereka seperti ini? Aku udah salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah benar.

0: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
1: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
0: Dasar gendut.
2: Kamu boleh tahu.
3: Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Allah. Oh.

sedikit waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati waktu kebersamaan dengan keluarga di rumah ya. Dan kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu pilihan sambil kita jelang. Pada pukul 22 nanti pendengar akan hadir acara Ruang Rindu.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
2: Saya Edi Siswanto. Salam.

Pendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin. Saat alami, yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.co, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi. Di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan jiwa yang bisa membuat tubuh lebih sehat. Menariknya, senyum itu menular. Satu senyum tulus dapat menciptakan suasana positif di sekitar kita, membangkitkan semangat, dan mempererat hubungan antar manusia. Jadi, apapun kondisi Anda hari ini, tersenyumlah. Karena satu senyum kecil bisa membawa kebahagiaan besar bagi Anda dan bagi orang lain. Senyum.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia di sana, hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI, Boven.

Selamat malam mendengar Pro 1 Era Ribo Vendikul dimanapun Anda berada, bersama saya Anna dalam acara Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Apa kabar Anda malam hari ini pendengar? Mudah-mudahan saat ini ya saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat, suasana di tempat Anda menyenangkan. Untuk yang ingin bergabung bersama kami, mau kirim salam atau juga request lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu di bawah tahun 2000 ya, Anda bisa bergabung bersama kami pendengar via telepon di 0811 495 4333, atau juga di 0811 498 8666. Bisa menghubungi kami melalui WhatsApp di 0811 498 8222.

Pendengar, siapa yang tidak mengenal Desi Ratnasari, ya, sosok yang dikenal sebagai aktris, sebagai presenter, sekaligus penyanyi, ini menjadi salah satu nama populer di dunia hiburan Indonesia, khususnya di era 1990-an. Di dunia musik, Desi dikenal luas lewat lagu-lagu pop yang bernuansa melankolis. Salah satu lagu yang paling melekat dengan namanya yaitu Tenda Biru. Lagu tersebut mendengar dirilis tahun 1996 dan menjadi bagian dari album berjudul sama yaitu Tenda Biru. Lagu ini mengisahkan rasa kecewa seseorang perempuan ketika mengetahui orang yang dicintainya telah menikah dengan orang lain. Kisah patah hati yang sederhana tetapi justru membuat lagu ini begitu mudah untuk dikenang. Kesuksesan Tenda Biru kemudian semakin mengukuhkan Desi Ratnasari sebagai penyanyi populer. Selain Tenda Biru, Desi juga memiliki sejumlah lagu lain pendengar, seperti Sampai Hati, Lembaran Baru, Menyesal, Karena Cinta, Bukan Aku Menolakmu, dan juga Takdir. Nah, pendengar, menariknya lagu Takdir juga pernah menjadi perbincangan publik ya karena liriknya. Lagu tersebut kemudian direkam kembali dengan perubahan lirik dan dikenal pula dengan judul Kasihku Yang Hilang. Nah, bagi Anda pendengar yang tumbuh bersama lagu-lagu era 90-an, nama Desi Ratnasari tentu membawa kenangan tersendiri. Dan sekarang kita dengarkan kembali salah satu lagunya yang membuat namanya begitu dikenal di dunia musik Indonesia. Inilah Desi Ratnasari dengan Tenda Biru.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto.

0: Ya, berdengar tadi sudah Anda dengarkan ya Desi Ratnasari, Kasihku Yang Hilang. Lagu bernuansa pop melankolis ini merupakan soundtrack sinetron Takdir, dirilis di tahun 1998. Lagu tersebut pendengar diciptakan oleh Kosi Pratama bersama dengan Gatot Sudarto. Menariknya, lagu ini awalnya berjudul Takdir, sama seperti judul sinetronnya. Namun, lagu tersebut sempat menuai kontroversi karena salah satu bagian liriknya dianggap kurang tepat. Setelah itu, pendengar liriknya diubah dan Desi Ratnasari merekam kembali lagu tersebut dengan judul yaitu Kasihku Yang Hilang. Kemudian lagu ini dikenal luas dengan cerita tentang seseorang ya harus menerima kenyataan bahwa cintanya telah berakhir. Liriknya juga menggambarkan perasaan kecewa karena orang yang dicintai telah bersama dengan orang lain. Sementara harapan yang selama ini dibangun akhirnya kandas. Lagu tersebut menjadi salah satu lagu Desi Ratnasari yang kuat dengan nuansa nostalgia di era 90-an. Bahkan hingga sekarang ya, lagu Kasihku Yang Hilang masih tercantum sebagai salah satu lagu populer Desi Ratnasari di berbagai platform musik digital. Kalau tadi sudah Anda dengarkan dua lagunya dari Desi Ratnasari, nah kami juga mengajak Anda pendengar untuk bergabung di malam hari ini. Mau request lagu-lagu nostalgia, lagu di bawah tahun 2000, Anda bisa menghubungi kami di 0811 4954 333 atau di 0811 4988 666. Bisa juga melalui WhatsApp di 0811 4988 222. Saya sapa dulu satu penelpon. Halo, selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
1: Iya, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam, Dika. Request apa malam ini, Dika?
1: Saya. Bagaimana, Kak?
0: Requestnya apa?
1: Iya, Dika, request lagu dari Poppy Mercury, boleh, Kak?
0: Boleh, judulnya apa?
1: Judulnya Jauh di Mata Dekat di Hati.
0: Oke. Salamnya buat siapa aja, Dika?
1: Iya, salam yang pertama buat Kana yang lagi bertugas. Semoga aktivitasnya malam ini sampai pada titik acaranya nanti dalam keadaan sehat, tak kurang dari siapa apapun, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang paling sayang. Sehat selalu dan juga semoga terhibur dengan lalu yang akan diselaikannya nanti. Terus Ibu Utri bersama Pak Freddy sekeluarga di Marauke. Salam sehat. Ibu Fari Natalia, Ibu Esther Lita, Pak Irwan, Kayu Masohi, Kiguria, Pak Fauji, Pak Usu, Pak Widi, Putra Tengah, Pak Herman, Kakak Tias, dan semuanya aja tanpa
0: cek. Oke. Siap.
1: Oke, Kak. Mudah.
2: Selamat malam, Kak.
0: Iya, malam juga, Andi. Waalaikumsalam. Request apa malam ini, Andi?
2: Saya mau request lagu dari Dian Peset, Satukanlah Hati Kami.
0: Satukanlah Hati Kami dari Dian Peset, saya.
2: Ya, Kak.
0: Oke, nanti dia ada. Silakan.
2: Dalam bahagia, semoga kakak diberikan umur panjang dan rezeki, Kak. Ini kebetulan buat Ta'ala. Terus, ya, Kak. Terima kasih, sayang. Salam, Kak. Semoga jika berpilih, baik kita dengan sayang. Lalu, baik. Terima kasih. Kak.
0: Iya, terima kasih sudah bergabung buat Dika dan juga Andi ya. Di malam hari ini ditunggu aja nanti lagunya dihadirkan ya. Ada Poppy Mercury, Jauh di Mata Dekat di Hati, kemudian juga Dian Pisesa, Satukanlah Hati Kami. Masih kami nantikan partisipasinya. Malam hari ini mendengar, kita dengarkan dulu dua lagu yang sudah di request tadi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Ya, baru saja Anda dengarkan tadi Dian Piscesa, Satukanlah Hati Kami. Nah, dari judulnya saja pendengarnya sudah terasa nuansa romantisnya. Lagu ini menggambarkan harapan agar dua hati yang saling mencintai bisa dipertemukan dan tetap bersama. Liriknya juga membawa suasana yang penuh harapan, sekaligus memperlihatkan karakter musik dari Dian Piscesa yang lembut dan menyentuh. Saya sapa dulu pendengar, ada satu penelpon yang sudah bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Freddy, apa kabar Pak? Sehat?
1: Kabar, alhamdulillah kami keluarga sehat. Cuaca masih di bulan Agustus siangnya panas, malamnya dingin.
0: Iya, kurang lebih sama.
1: Apa kabar? Apa kabar juga Mbak Ana di sana bersama keluarga?
0: Kabar baik, kabar sehat. Cuacanya juga kurang lebih sama ini malam hari ini.
1: Oh, kurang lebih sama ya. Betul. Ya, kayaknya iya. Hampir banyak kawasan di Indonesia sama kali ini.
0: Iya.
1: Kadang-kadang kan kami kemarau di sini, kita kemarau di sini, mereka di sana sudah mulai hujan. Tapi ini lagi panas di kawasan barat. Betul. Sana. Itu kan kebakaran hutan luar biasa itu. Kabut asap menyelimuti, kalau tidak salah di Palangkaraya juga orang semua pakai masker itu. Di Kepulauan Riau apalagi kan dekat-dekat sana
0: banyak terjadi ya, mungkin musim kemarau begitu. Jadi kalau mungkin bermain api juga
1: kemarau itu kadang karena orang lengah sehingga terjadi kebakaran. Tapi kadang juga karena gesekan dahan-dahan pada pohon itu terjadi ya. Jadi itu kadang karena gesekan dahan-dahan itu
0: bisa kan orang api,
1: iya, iya, jadi menimbulkan gitu percikan api karena kering kan, gitu. Jadi kalau ada pohon-pohon yang sudah kering belum roboh itu gampang sekali itu dia bergesekan menimbulkan panas kemudian terbakar. Gitu.
0: Iya.
1: Baik Mbak Ana, supaya waktu tidak balik waktu berjalan terus. Malam ini Desi Ratnasari ya.
0: Boleh request lagu lain juga.
1: Oh begitu. Soalnya saya kira apa ini bagus memang begitu. Ada kan nanti di Bukti Keperaduan bisa bebas. Kalau di Ruang Rindu memangnya ada tema salah satu penyanyi. Kalau di Surabaya itu pada malam Minggu gitu. Itu hanya satu penyanyi, kita request lagu dari penyanyi, ya begitu. Disebut apa, Pustaka Piringan Hitam, PPH.
0: Oh, iya.
1: Itu oldies memang, lagu Indonesia maupun manca. Mereka yang sediakan, jadi kita tinggal request lagu satu penyanyi. Kemudian kalau di Kediri, itu Minggu Malam. Dia judulnya itu apa, Jejak Sang Legenda gitu. Jadi salah satu penyanyi saja Indonesia maupun manca gitu. Kemudian kita request lagunya.
0: Iya, ini masukan yang bagus ya. Semoga nanti kedepannya kita juga bisa menghadirkan itu nih Pak Freddy. Karena sebenarnya udah pernah seperti itu, cuman ternyata banyak juga yang request lagu lain, jadi akhirnya ke bawah sampai sekarang.
1: Tapi apa saya

0: maksudnya punya koleksi lagu-lagu begitu kan?
1: Iya, betul juga.
0: Kebanyakan penelpon ini kan tidak semuanya menguasai musik. Mereka umumnya kan karena telepon untuk salam-salam. Jadi mereka lebih fokus ke salam.
1: Iya, masukan yang bagus Pak Freddy. Semoga nanti bisa kedepannya ya, seminggu
0: soalnya
1: sekali.
0: Saya tahunya gini, biasanya kalau ada penelpon yang biasa traveling hampir di semua RRI, dia masuk request, lagunya belum diputar, dia sudah ada lagi di RRI yang lain gitu. Artinya dia tidak terlalu fokus dengan lagu, dia lebih fokus kepada salam-salam begitu. Ya. Kalau saya biasanya pakai satu radio, dua HP, jadi saya monitor semua. Saya selesai request lagu, habis salam, saya masih monitor supaya tahu siapa yang salam kita gitu, lagu yang di request apa gitu. Jadi memang saya tidak pergi ke semua RRI lah. Saya mungkin ada 7-8 RRI. Jadi Papua saya hanya Merauke sama Bovendigo. Saya tidak main ke Sorong. Sama Pakpak. Jadi Merauke, Bovendigo sama Pakpak. Saya tidak masuk ke Jayapura, Sorong, Nabire. Tapi ada yang dari luar Papua, dari kawasan barat, dia kalau lebih awal itu dia masuk di kawasan timur gitu. Jadi Merauke, Pakpak, Nabire, Jayapura begitu. Nanti kalau sudah lebih larut dia ke kawasan Indonesia Tengah, kemudian terakhir baru di kawasan Barat Indonesia.
1: Oke.
0: Tadi Edi Ratnasari dengan lagunya yang Kasihku Yang Hilang ya. itu soundtrack memang. Itu lagu dinyanyikan juga oleh Paramita Rusadi untuk soundtrack film kan. Karena Paramita, Meriam Belina itu artis yang multitalenta. Nyanyi juga main film
1: main
0: kan.
1: Film juga,
0: juga foto model. Iya, jadi model juga multitalenta. Oke, saya mau minta lagu ini sih, judul lagu yang orang bilang judul lagu yang sudah pasaran gitu ya. Judulnya Aku Cinta Padamu.
1: Dari siapa ini,
0: Pak? Iya, Desi Ratnasari.
1: Dari Desi Ratnasari ya, Aku Cinta Padamu.
0: Iya, ada judulnya Aku Cinta Padamu. Itu juga ada di yang punya lagu Aku Cinta Padamu, tapi tidak sama, versinya beda. Itu apa ini? Ita Purnamasari juga ada Aku Cinta Padamu. Tapi judul itu hampir, judul Aku Cinta Padamu ini kan hampir di semua lagu berbahasa Inggris juga I Love You. Bahkan yang ada itu Cahyane itu lagu Spanyol, itu judulnya juga Yo Te Amo, artinya I Love You juga. Di lagu Mandarin banyak itu Wo Ai Ni.
1: Baik, salam dulu Pak, langsung aja nih sudah ada yang menunggu juga.
0: Saya sudah bicara terlalu lama ini. Salam untuk semuanya saja. Saya salami semuanya tanpa kecuali yang sudah bergabung maupun yang belum. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Mbak Ana, selamat bertugas, pulangnya hati-hati. Doa terbaik untuk Mbak Ana bersama keluarga. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Freddy, masukannya juga ya. Semoga nanti kedepannya juga bisa seperti itu, seminggu sekali lah ya. Dan berdengar satu penelpon lagi. Halo, selamat malam. Ruang Rindu selamat, dengan siapa di mana ini?
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ana dengan Putra Tengah.
1: Putra Tengah, apa kabarnya Putra Tengah? Sehat?
2: Alhamdulillah puji Tuhan, kabar sehat, selalu baik juga. Cuaca cerah ceria saja, cuma hawanya dingin.
1: Suasananya dingin berarti sama kurang lebih ya Pak ya?
2: Sudah kalau siang panas.
1: Panas sekali. Mau request lagunya apa malam hari ini?
2: Rati Purwasi.
1: Judulnya apa?
2: Hitam Putih
1: Fotomu. Siap.
2: Mungkin sekarang hitam putih profilmu.
1: Oh iya betul juga ya. Betul karena

0: dulu kan hitam putih foto mah.
1: Sekarang WA-nya. Kadang gambarnya pakai kartun-kartun gitu, dibikin pakai AI. Aduh, baik nanti dihadirkan ya.
0: Iya, Pak.
1: Ana, salamnya buat siapa aja.
0: Selamat juga ya, selalu.
1: Amin.
0: Untuk Pak Freddy dan Ibu Putri, untuk Pak Freddy, selamat malam. Ada Bunda Natalia juga di Palu, ada Bang Luhut, ada Bintang Pratama, Ahmad Irwan, Mas Ria, Bunda Ino juga, ada juga Bang Marsha, Bang Yuri juga, Abang Irman, Ibu Farida, Ramadan, juga ada Bang Iwan juga, Bang Widi, ada juga, sudah semua-semua saja ya. Semoga sehat selalu, terhibur malam hari ini dan salam kompak. Mbak Ana, terima kasih, selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Terima kasih Putra Tengah, nanti ditunggu lagunya ya. Rati Berwasih, hitam putih fotomu ya, bukan hitam putih profilmu. Pendengar, saat ini ya sudah di pukul 22 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur, dan kita dengarkan dulu Desi Ratnasari dengan Aku Cinta Padamu.

Tidak terasa kurang lebih selama 1 jam kebersamaan kita ya di acara Ruang Rindu malam hari ini, dan semoga lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menemani, bisa menghangatkan suasana malam Anda, dan mungkin juga membawa kembali sedikit kenangan yang pernah tersimpan. Jangan kemana-mana pendengar, karena sesaat lagi juga akan hadir acara berikutnya, yaitu Musik Kepala Dua. Nantinya Anda juga masih bisa bergabung bersama kami, kirim salam atau juga request lagu. Untuk menutup jumpa di Ruang Rindu kali ini, kita dengarkan Ratih Purwasih dengan Hitam Putih Fotomu. Selamat malam, selamat mendengarkan.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama saya Ana, kali ini dalam acara musik kepaduan. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, kami nantikan ya partisipasinya via telepon di 0811 4954 333, atau di 0811 4988 666. Bisa juga pendengar kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp ya di 0811 4988 222.

0: penelpon yang sudah bergabung. Pendengar, saya sapa dulu. Halo, selamat malam. Musik kepada dua, dengan siapa di mana? Oke, okay. Pak Fauzi, apa kabar, Pak?
1: Putra Bunda.
0: Iya, sama putra Sunda.
1: Tapi di ruang rindu nelfon saya pas terakhir nggak terangkat.
0: Oh iya, akhirnya bisa gabung di keperaduan ya.
1: Jadi sampai gundah gulana.
0: Untung udah tersambung.
1: Iya gitu aja.
0: Pak Fauzi, putra Sunda, request apa ini? Iya, requestnya apa?
1: Lagu Indonesia, lagu lama.
0: Boleh, intinya lagu melo aja.
1: Lagu slow. Itu lagu dari Taku aja lah.
0: Dari Taku. Emang semenderita apa?
1: Gak dari Panber. Jadi aku menderita hatiku kangen sama banana.
0: Pokoknya kalau ada putra Sunda tuh gombalannya keluar terus ini.
1: Okay. Apa hubungan dengan Ahmad Dewan gombang? Enggak gombang. Ada anak buah KDM atau sudah selalu pria sejati.
0: Gitu, baik deh.
1: Itu makanya itu kata orang itu nah, air laut pasin sendiri.
0: Aduh, nanti dihadirkan lagunya ya. Salam dulu, silakan Pak.
1: Salam buat semuanya aja lah ya. Mana buat semuanya aja. Dalam persahabatan saudara dari saya. Ya. Mudah-mudahan kalau di sana udah mau dini hari di sana.
0: Iya betul.
1: Iya benar lagi dini hari.
0: Sejaman lagi.
1: Iya itu seperti itu. Kalau di dunia lebar kan gitu.
0: Iya.
1: Ke barat Balentera. Kang Rege Gubernur Jabar, Jawa Barat sejahtera. Ya iya seperti itu ya. Belawan jalan Blok M gitu kan. Suka. Di jalannya banyak buaya gitu kan. Ahmad Dewan warga KDM orangnya dan penuh setia gitu aja.
0: Kok agak ragu ini ya.
1: Enggak, itu lagi-lagi kata saya harus ngasihin sendiri.
0: Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung ya Pak ya malam hari ini. Sehat selalu, terima kasih. Nanti ditunggu juga lagunya. Satu penelpon lagi, halo, selamat malam. Musik Keperaduan dengan siapa di mana?
2: Ya, halo, selamat malam. Musik Keperaduan.
0: Dari Dika ini ya.
2: Iya benar Kak. Ini dengan Kak Ana kan?
0: Iyalah, masih sama Dika.
2: Iya, Dika kira udah ganti-ganti.
0: Ya enggak lah, masa langsung ganti ya. Requestnya apa Dika?
2: Iya, Dika request lagu dari Iman Faresa kakak.
0: Judulnya apa?
2: Semakin Jatuh Hati.
0: Semakin Jatuh Hati, oke. Nanti dicari dulu lagunya. Salam-salamnya buat siapa aja?
2: Iya, salam yang pertama buat Kak Ana yang lagi bertugas. Sama tertugas. Semoga aktivitasnya lancar sampai pada titik acaranya nanti. Lalu pulang juga hati-hati. Semoga sampai di rumah juga dengan selamat. Terus salam buat tangan di Cakruna tadi Jambi. Salam sayang paling sayang. Semoga terhibur dengan lagu yang akan diplaykannya nanti. Salam sehat. Terus Ibu Tri bersama Pak Freddy di Maroke. Salam sehat juga. Terus Ibu Farida, Ibu Natalia, Ibu Isterlita, Pak Irwan, Kak Ayu Dimasoni, Ciguria, Pak Fauji, Pak Usupawiji, Putra Tengah, Pak Herman, Kak Tias, dan semuanya ada tanpa terkecuali. Salam sehat banyak, Kak, di dalam yuk.
3: Malam, Kak Anna.
0: Iya, malam juga, Andi. Request apa?
3: Saya mau request lagu dari Hobi Mesak, Kau dan Aku Satu.
0: Siapa lagunya siapa? Oke. Ini suaranya agak putus-putus Andi, langsung saja mungkin mau salam-salam dulu silakan.
1: Salamnya buat Kak Ana yang lagi berdekat, salam sehat selamanya. Semoga Kak Ana selamat berdekat, kesehatan, dan buat kita,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya enggak putus-putus Andia. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Dan sudah di pukul 23 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih nantikan pendengar partisipasi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Bisa langsung menghubungi kami via telepon atau via WhatsApp. Dua lagu yang sudah di request ya, kita dengarkan dulu. Ada Panbers dari Taku, disusul tadi Imam Fariza dengan judul Semakin Jatuh.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Bersama kami dalam acara Musik Peraduan, saya sapa dulu satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat malam Musik Peraduan, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam Bung Putra. Iya, selamat malam juga. Apa kabarnya malam hari ini Bung? Sehat?
1: Kabar baik, yang mana?
0: Kabar baik, kabar sehat juga Bung.
1: Apa cuaca?
0: Wah, cuacanya di sini dingin, tapi kita di siang panas sekali.
1: Waduh, belum hujan.
0: Iya, tidak hujan. Atau mungkin ada ramalan. Mungkin dalam minggu ini. Mudah-mudahan ya.
1: Untuk sementara belum hujan.
0: Aduh, sementara belum ini. Bahaya.
1: Ya, belum.
0: Oke, Bung Putra mau.
1: Sementara belum hujan.
0: Oh, belum hujan. Oke lah. Hebat-hebat ya, air kalau gitu.
1: Ya, lagi kumpul-kumpul. Lagi kumpul-kumpul.
0: Lagi. Betul. Oke. Bung Putra mau request lagu apa malam hari ini, Bung?
1: Sudah banyak. Maksudnya loh, Bung.
0: Tadi ada Putra Sunda, ada Dika, ada Andi.
1: Oke. Sudah bergabung, selamat malam. Yang belum bergabung, selamat malam juga. Yang mau bergabung juga. Mana satu lagu?
0: Dari siapa?
1: Dian Kisisa.
0: Judulnya apa, Bu?
1: Judulnya Apa Salahku.
0: Oke, Apa Salahku. Nanti ditunggu ya, Bung, ya.
1: Ya, lagi ini buat semua. Bisa terjadi lebih cukup buat Mbak Ana. Saya kembali buat Mbak Ana, jalurnya terima kasih. Salam.
0: Terima kasih juga Bung Putra Dian Picesa. Apa Salahku nanti dihadirkan ya Bung, ditunggu nanti lagunya. Pendengar, sudah pukul 23 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Bagi Anda yang barangkali malam hari ini sudah bersiap untuk beristirahat malam ya, jangan lupa mengecek terlebih dahulu pintu, jendela, apakah sudah dikunci, ditutup atau belum. Jika belum, maka segera ditutup, segera dikunci terlebih dahulu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kiranya juga mengamankan harta benda Anda yang barangkali yang berada di luar rumah ya, agar lebih aman. Dan dicek juga sisa-sisa pembakaran, apalagi musim kemarau ini ya, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi dicek dulu apakah sudah apinya sudah mati atau belum. Jika belum, maka bisa dimatikan terlebih dahulu. Jadi nanti tidurnya juga tidak kepikiran dan lebih nyenyak pasti. Pendengar, kami sapa kembali ada satu penelpon. Halo, selamat malam Musik Keperaduan, dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat malam Musik Keperaduan. Aduh, batuk. Iya.
0: Wah, ini dengan Bunda
2: tiba-tiba Nadia. Tiba-tiba suaranya tidak keluar nih. Gimana ya pas mau halus, suaranya ngumpet. Aduh.
0: Padahal saya udah bingung, Bun, ini siapa ya? Suara baru gitu.
2: Halo, aduh. Iya, orang baru memang, Kakak. Dengan Kakak siapa ini?
0: Dengan Ana. Ini dengan siapa nih, Kak?
2: Oh, dengan Deona.
0: Oh. Leona?
2: Iya, Kakak. Deona.
0: Oh, Deona.
2: Okay. Iya.
0: Saya kira Bunda Natalia loh. Mirip-mirip suaranya ini.
2: Mirip ya, Bunda Natalia yang di Palu apa di Manado? Di mana?
0: Di Palu sekarang.
2: Oh iya.
0: Bunda Natalianya di Toli-Toli, tapi kayaknya masih di Palu.
2: Iya, iya, iya, betul. Di Palu enggak kesakitan ya, Kak. Saya di Palu terus.
0: Salam kenal ya.
2: Salam, iya, salam kenal juga buat Kak Ana, begitu ya.
0: Requestnya apa malam ini?
2: Oke, lagu Manca boleh?
0: Boleh.
2: Dari George Turner. Your Man.
0: Your Man. Oke, nanti diangkat ya.
2: Oke, Kakak menyapanya buat semua saja yang sudah gabung. Kalau di timur sudah mau tengah malam jam 12 ya.
0: Betul.
2: Iya, sebentar lagi. Sudah mau beristirahat begitu ya. Betul. Buat yang sudah mau bobok juga, selamat bobok. Mm-hmm. Buat kakak Ana dan tim yang bertugas, selamat bertugas sampai selesai pastinya. Mm-hmm. Oke, kakak, selamat malam, permisi.
0: Terima kasih Kak Beuna sudah bergabung ya di kesempatan malam hari ini dalam acara Musik Keperaduan. Saya juga masih nantikan pendengar partisipasi Anda yang ingin bergabung, silakan via telepon ya di 0811495433 atau di 0811498666. Kembali menyapa satu penelpon. Halo, selamat malam. Musik Keperaduan dengan siapa di mana?
3: Malam Musik Keperaduan dengan Mbak Ana.
0: Iya, Ibu Manusu, apa kabar?
3: Iya, kabar baik. Alhamdulillah sehat Mbak Ana.
0: Alhamdulillah, semoga Ibu Manusu juga sehat ya dengan keluarga di sana. Iya. Request apa ini,
3: request
0: Bu?
3: Request lagu dulu Mbak Ana.
0: Apa lagunya?
3: Mengapa harus berpisah dari Niki Ardila?
0: Mengapa harus berpisah? Oke deh, salam-salam dulu buat siapa aja.
3: Salamnya pertama buat Mbak Ana yang lagi bertugas, melihat selalu. Pertama salamnya buat Bang Ani di Batam dengan Mbak Purnamasari. Buat Ibu Ika.

0: Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Prasama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biuti, Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Subusri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari Azerbaijan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung juga ya buat Bu Wanusu dan pendengar. Sudah ada beberapa lagu-lagu yang belum dihadirkan. Langsung saja kita ke lagu terlebih dahulu. Lagu yang sudah di request ada Bung Andi, Kau dan Aku Satu, disusul nanti lagunya dari Dian PC, Apa Salahku.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
2: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Ya, mendengar dua lagu sudah berlalu menemani Anda. Dan untuk Anda yang di malam hari ini sudah tidur ya, sudah beristirahat malam, selamat malam, selamat beristirahat malam. Semoga mimpi yang indah. Dan untuk yang masih setia bersama kami, semoga terhibur selalu dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Menyapa untuk seluruh pendengar setia RRI Bovendigul yang ada di Bovendigul ya, buat Mas Ambungku, buat Kakak Tias, barangkali juga udah tidur, buat Mbak Beauty di titik nol, ada Ninggelis juga di kilo 4, ada Bu Santi di kilo 4, ada Mas Bulog Sayur samping Dolok, kemudian ada Putra Marori di kilo 6 Ramawan. Semuanya tidak dapat kami sebut satu persatu. Selamat malam, selamat beristirahat malam. Sambil kami nantikan partisipasi Anda pendengar, kita dengarkan dulu lagu yang di request ada Nika Ardila, Mengapa Harus Berpisah.

51 menit waktu Indonesia Timur. Tidak terasa pendengar, kita sudah di penghujung acara kebersamaan kita dalam musik keperaduan di malam hari ini. Terima kasih sudah menjadikan musik-musik pilihan kami ya sebagai teman untuk melewati malam Anda. Dan kini pendengar, saatnya melepas segala lelah setelah beraktivitas seharian. Semoga malam hari ini menjadi waktu yang tenang untuk beristirahat dan juga untuk mengumpulkan kembali energi untuk esok hari. Saya Ana pamit undur diri, tetap menjaga kesehatan, matikan kompor, periksa listrik, dan pastikan rumah dalam keadaan aman sebelum terlelap tidur. Selamat malam untuk Anda, selamat beristirahat malam, dan semoga mimpi indah.

Pendengaran program A1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Program A1 Radio Republik Indonesia Bovendigul akan kembali di udara Selasa 25 Agustus 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Selamat pagi, pendengar program 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Bumi Digul kembali di udara dengan pemancar FM 90,3 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 25 Agustus tahun 2026. Salam jumpa kembali, selamat pagi, Merdeka!

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis, kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Kembali lagi Radio Republik Indonesia Bumi Nigul kembali di udara. Mana-mana Anda di sepanjang hari ini, di hari Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2026. Senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda dan akan menemani Anda hingga pukul 9 pagi nanti. Tentunya dengan serangkaian informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, di kesempatan pagi hari ini juga saya senang sekali dapat kembali menemani Anda dalam keadaan sehat, bahagia, menyenangkan, dan pastinya tanpa kekurangan satu apapun. Dan begitupun saya harapkan di tempat Anda saat ini, di 112 kampung di 20 distrik di Provinsi Gul, semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan pastinya tanpa kekurangan satu apapun. Dari pukul 5 hingga 24 malam nanti, pendengar Radio Republik Indonesia Provinsi Gul akan menemani Anda dengan serangkaian informasi hiburan yang akan kami sajikan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya, pendengar, khususnya untuk saudara-saudara Hindu di mana saja Anda berada, saya sudah siapkan serangkaian lagu-lagu religi Hindu di kesempatan pagi hari ini, menemani segala macam rutinitas Anda di pagi hari ini dengan lagu-lagu rohani Hindu sudah saya siapkan untuk Anda di pagi hari ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

ya mendengar di mana saja Anda berada. Lagu-lagu rohani Hindu masih saya hadir untuk Anda di kesempatan hari ini, menemani semua aktivitas Anda, terkhusus untuk saudara-saudara Hindu semua di pagi hari ini yang baru saja melaksanakan atau mau melaksanakan segala macam rutinitas Anda ya di kesempatan pagi hari ini. Dan juga untuk rekan-rekan media semuanya ada di RSUD Sukolilo di pagi hari ini yang dengan sibuk-sibuk di ruangannya masing-masing untuk pelayanan para pasien, dan juga rekan-rekan TNI Polri yang ada di pos-pos penjagaan di wilayah perbatasan semuanya tanpa terkecuali. Di pagi hari ini sudah piket, selamat pagi untuk Anda, tetap semangat di kesempatan pagi hari ini. Masih dengan serangkaian lagu-lagu religi Hindu di pagi hari ini menemani Anda hingga pukul 6.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, saat ini telah waktu di studio telah berjumpa pukul 5.58 menit waktu Indonesia Timur. Saya cukupkan dulu serangkaian lagu-lagu rohani Hindu di kesempatan pagi hari ini. Semoga sudah yang saya sajikan di pagi hari ini ya, lagu-lagu rohani Hindu dapat menemani Anda semuanya, terlebih khusus untuk saudara-saudara Hindu semuanya di Kota Tanah Merah maupun di Kabupaten Bupendigul yang tengah memantau siaran kami di kesempatan pagi hari ini.

5 Agustus tahun 2026 menemani Anda pendengar di aktivitas Anda pagi hari ini yang ada di Moman Jokowa, yang ada di Pasar Sentral, semuanya tanpa terkecuali. Ya, mungkin pagi hari ini sedang menjajakan dagangannya, para pedagang semuanya. Selamat pagi, terima kasih untuk Anda semuanya. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang baru bergabung bersama saya di kesempatan pagi hari ini di 90,3 MHz Radio Republik Indonesia Bovendigul, di 112 kampung di 20 distrik. Di hari libur ini mungkin banyak aktivitas-aktivitas yang Anda akan lakukan, baik di rumah maupun yang masih melanjutkan aktivitas Anda di tempat kerja, baik di kantor maupun yang ada di rumah ya, semuanya tanpa terkecuali melanjutkan aktivitas Anda di hari libur ini, atau mungkin yang tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan atau melakukan perjalanan liburan ke kampung, ke distrik, atau mungkin ke kota provinsi. Semangat Anda di pagi hari ini, semoga perjalanan Anda lancar dan pastinya selamat sampai di tujuan. Kesempatan pagi hari ini juga pendengar, saya coba mau menghibur Anda, menemani aktivitas Anda yang ada di rumah, yang lagi bersibuk-sibuk ini, biasanya di pertengahan belakang ya, ibu rumah tangga semuanya lagi berjibaku dengan peralatan-peralatan dapurnya. Selamat pagi untuk Anda, tetap semangat pastinya di pagi hari ini di seputaran titik nol hingga kampung Mawan sana, tanpa terkecuali. Selamat pagi untuk Anda semuanya, tetap semangat di kesempatan pagi hari ini.

Mendengar kata disabilitas tentu sudah tidak asing di telinga kita. Namun tahukah Anda, para penyandang disabilitas juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Berikut beberapa fakta unik tentang disabilitas yang mungkin belum banyak diketahui. Yang pertama, bahasa isyarat berbeda di setiap negara. Bahasa isyarat tidak bersifat universal. Setiap negara memiliki versi bahasa isyaratnya sendiri. Misalnya, American Sign Language atau ASL berbeda dari British Sign Language. Dan Indonesia memiliki bahasa isyarat Indonesia, Bisindo. Yang kedua, penyandang disabilitas dalam mitologi dan legenda. Banyak tokoh dalam mitologi dan legenda dari berbagai budaya adalah penyandang disabilitas. Misalnya, Hephaestus dalam mitologi Yunani adalah dewa pandai besi yang pincang, dan Odin dalam mitologi Norse memberikan salah satu matanya untuk mendapatkan pengetahuan. Yang ketiga, teknologi bantu pertama. Salah satu teknologi bantu pertama adalah tongkat. Tongkat digunakan oleh orang-orang dengan gangguan mobilitas sejak zaman kuno untuk membantu mereka berjalan. Yang keempat, tingkat kreativitas yang tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan disabilitas sering memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Misalnya, penelitian dari Michigan State University menemukan bahwa anak-anak dengan disabilitas fisik sering menunjukkan kemampuan berpikir kreatif yang lebih baik daripada teman-teman mereka tanpa disabilitas. Yang kelima, pekerjaan dengan kaki. Orang tanpa lengan seringkali mengembangkan keterampilan luar biasa mereka dengan kaki mereka. Misalnya Jessica Cox, seorang pilot tanpa lengan, memperoleh lisensi pilotnya dan dapat melakukan banyak tugas sehari-hari dengan menggunakan kakinya. Dan yang

Terakhir, penglihatan ekstra pada tunanetra. Beberapa tunanetra mengembangkan kemampuan untuk melihat melalui pendengaran. Mereka menggunakan teknik seperti echolocation, mirip dengan yang digunakan oleh kelelawar untuk merasakan lingkungan mereka. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa disabilitas tidak hanya tantangan tetapi juga bisa menjadi sumber kekuatan dan kreativitas yang luar biasa.

Ya, tanah waktu saat ini telah menunjukkan pukul 6:16 waktu Indonesia Timur. Pendengar masih menemani Anda di pagi hari ini hingga pukul 6:30 nanti akan kita ikuti warta berita daerah Bovenigul, tentunya bersama saya di hari ini, edisi Selasa 25 Agustus tahun 2026. Dan sudah tidak terasa kita di minggu terakhir ya di bulan Agustus, di minggu-minggu terakhir ini. Ya, tentunya masih banyak pekerjaan-pekerjaan Anda yang belum selesai, target-target yang belum dicapai, namun tetap semangat, optimis bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang Anda sudah rencanakan dapat diselesaikan dengan baik hingga di akhir bulan, dan pastinya dapat menghasilkan yang memuaskan untuk kita semua di mana saja Anda berada, dan pastinya tetap semangat untuk kita semuanya. Masih setia menemani Anda pendengar di pagi hari ini hingga pukul 6:30 kita ikuti warta berita daerah Bovenigul.

Ya pendengar di mana saja Anda berada, saya cukup dulu lagu-lagu hiburan di pagar ini bersama Gomblo dan rekan-rekan. Dan saat ini tanda waktu di studio telah menunjukkan pukul 6.28 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita ikuti warta berita

0: Selamat pagi dari Bernada Terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Bumi Digul menyampaikan Warta Berita Daerah. Badan Nasional Pengolah Perbatasan dorong pengaspalan jalan Mendip Tanah Waropko untuk penguatan konektivitas. Inilah topik berita pagi ini, dirangkum dengan beberapa berita menarik lainnya, hasil liputan reporter kami. Warta berita selengkapnya bersama saya, Dedi Hamdani. Badan Nasional Pengolah Perbatasan BPNPB dorong pengaspalan jalan Mendip Tanah Waropko untuk perkuat konektivitas. Laporan selengkapnya bersama Thomas Yamlean.
1: Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPB mendorong percepatan pembangunan dan pengaspalan ruas jalan yang menghubungkan distrik Mendip Tanah dengan distrik Waropko Kabupaten Bovendigul. Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Infrastruktur Fisik Sekretariat Tetap BNPB Amrullah Emrida saat melakukan kunjungan ke pos lintas batas antar negara Yatetgun. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respon atas masukan yang disampaikan para kepala kampung dan pemerintah distrik Ninati terkait kondisi konektivitas jalan di wilayah tersebut. Amrullah mengatakan pihaknya akan mendorong agar pembangunan ruas jalan Mendip Tanah Waropko dapat segera direalisasikan khususnya melalui peningkatan kualitas jalan dengan pengaspalan.
2: Ya, memang jalan itu salah satu hal yang sangat penting ya dan menjadi atensi pemerintah untuk terus ditingkatkan ya. Dengan hadirnya PLBN ini dan semakin tingginya mobilitas masyarakat ya, yang 30 km lagi itu nanti kita akan dorong melalui pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat di Kementerian PU ya, untuk segera ditingkatkan jalannya supaya beraspal dan lebih mudah. Sekarang jarak tempuh antara PLBN ini di Yatetgun dengan Tanah Merah itu masih 3 jam, mudah-mudahan nanti bisa 1,5 jam dengan bagus jalan itu. Ya.
1: Menurutnya pembangunan infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas masyarakat, terutama dalam memperlancar mobilitas serta membuka akses antar wilayah. Ia menilai konektivitas jalan yang baik juga menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat di wilayah perbatasan. Amrullah berharap adanya koordinasi antara BNPB, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Pemerintah Kabupaten Bovendigul, dan kementerian terkait dapat mempercepat realisasi pembangunan ruas jalan tersebut. Thomas Yamlean, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemda dan pemerintah pusat diminta bersinergi perhatikan kawasan perbatasan. Kembali, reporter kami Thomas Yamlean menurunkan laporan selengkapnya.
1: Staf Ahli Bupati Bovendigul Jeffrey Hani Isak Mirahua mengatakan setiap usulan masyarakat di kawasan perbatasan akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing baik oleh pemerintah daerah maupun juga pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan Jeffrey saat menanggapi berbagai usulan yang disampaikan masyarakat perbatasan khususnya masyarakat distrik Ninati dalam kunjungan staf ahli Menteri Pertahanan Bidang Politik dan Asisten Deputi Infrastruktur Fisik Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPB KPLBN Yatetgun beberapa waktu lalu. Menurut Jeffrey, usulan yang disampaikan masyarakat tidak serta-merta harus mendapat jawaban atau penyelesaian dalam waktu cepat. Namun yang terpenting adalah aspirasi tersebut menjadi perhatian pemerintah, khususnya pemerintah pusat, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan dan kewenangan.
3: Usulan saya kira wajar saja kita berikan usulan, dan saya juga sudah berdiskusi dengan beliau. Ya, hal yang menjadi kewajiban kita pemerintah daerah akan dilaksanakan oleh kita. Hal yang menjadi kewajiban pemerintah pusat nanti mereka bawa ke pusat. Sehingga bisa dilaksanakan. Secepatnya mungkin tidak bisa, tapi menjadi perhatian khusus pemerintah pusat karena PLBN Yatetgun ini satu-satunya di Bovendigul. Ya, kita juga harapkan jadi perhatian khusus sehingga wajah pemerintah republik itu bisa kelihatan.
1: Jeffrey menambahkan salah satu perhatian penting yang perlu mendapat dukungan pemerintah adalah keberadaan PLBN Yatetgun. Menurutnya, PLBN Yated Kun memiliki posisi strategis karena merupakan satu-satunya pos lintas batas negara yang berada di Kabupaten Bovendigul. Jeffrey berharap perhatian dan dukungan terhadap PLBN Yated Kun dapat terus ditingkatkan, baik dari sisi infrastruktur maupun pelayanan. Dengan demikian, keberadaan PLBN tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar masuk antar negara, tetapi juga menjadi representasi kehadiran pemerintah di kawasan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Paguyuban Merabut Nusantara yang ikut memeriahkan HUT ke-81 RI di Bovendigul, Bupati ungkapkan terima kasih. Septiani Nurjana melaporkan.
4: Bupati Kabupaten Bovendigul Roni Omba menyampaikan terima kasih kepada Paguyuban Merajut Nusantara yang telah berpartisipasi dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bovendigul. Dalam kegiatan tersebut, rombongan membawa 88 sepeda motor dan 4 mobil dengan jumlah peserta sekitar 100 orang. Roni Omba mengatakan kehadiran Paguyuban Merajut Nusantara menjadi bentuk partisipasi dalam memeriahkan perayaan HUT kemerdekaan RI di Bovendigul.
5: Merajut Nusantara yang telah turut berpartisipasi di Kabupaten Bovendigul untuk merayakan HUT NKRI yang ke-81. Ada 88 motor, 4 mobil, 100 peserta. Ucapan terima kasih telah turut berpartisipasi di Kabupaten Bovendigul.
4: Bupati berharap kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan pada tahun depan, namun dengan lokasi yang berbeda. Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat silaturahim sekaligus meningkatkan semangat kebersamaan dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Septianing Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilihan Duta Baca bertujuan menumbuhkan minat baca sekaligus kemampuan berkomunikasi sejak usia dini. Agustina Yuniarsi melaporkan laporan selengkapnya.
6: Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bovendigul Farudin Isnanto mengatakan kegiatan pemilihan Duta Baca yang digelar pada tanggal 19 dan 20 Agustus itu dirancang untuk menjangkau seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah di Kabupaten Bovendigul sekaligus mendorong tumbuhnya budaya membaca, menulis, dan berkarya di kalangan pelajar. Dijelaskan PLT Kepala Dinas Pariwisata bahwa pemilihan Duta Baca tingkat SD bertujuan menumbuhkan minat baca sekaligus memampukan berkomunikasi sejak usia dini. Sementara lomba puisi bagi siswa SMP diharapkan dapat meningkatkan kepekaan rasa, aktivitas, serta keberanian dalam mengekspresikan gagasan melalui kata-kata. Tentu lomba bercerita tingkat SMA-SMK diarahkan untuk mengasah kemampuan siswa dalam menyampaikan gagasan, mengembangkan daya imajinasi, serta meningkatkan kepercayaan diri.
7: Kemudian dengan perpustakaan kita bisa mendapatkan apapun kita cari. Mau bikin kapeda yang enak, lewat perpustakaan ada buku membuat kapeda yang enak. Mau bikin kerajinan yang bagus, lewat perpustakaan ada buku yang menceritakan bagaimana kerajinan yang bagus.
6: Pemanfaatan dana Otsus tahun 2026 untuk kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, khususnya melalui pendidikan dan penguatan budaya literasi di Kabupaten Bovendigul. Kegiatan pemilihan Duta Baca menjadi bukti bahwa literasi merupakan salah satu pilar utama pembangunan daerah. Berharap ke depan semakin banyak anak-anak Bovendigul yang tergerak untuk membaca, berkarya, dan berprestasi sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan bangsa Indonesia. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan dorong warga Sulsel perkuat persatuan Bovendigul. Laporan selengkapnya, Imam Komordin melaporkan.
8: Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan yang diwakili Yohanes Take mendorong masyarakat Sulawesi Selatan di Kabupaten Bovendigul memperkuat persatuan dan menghindari sekat berdasarkan latar belakang. Pesan tersebut disampaikan dalam perayaan hari jadi IWSS Bovendigul yang ketiga sekaligus marak HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yohanes mengatakan seluruh warga Sulawesi Selatan di tanah rantau perlu memandang perbedaan sebagai bagian dari kehidupan bersama. Ia menilai agama maupun pilihan politik merupakan ranah pribadi yang tidak seharusnya memecah hubungan persaudaraan. Menurutnya, persatuan juga dapat memperkuat posisi masyarakat Sulawesi Selatan dalam berkontribusi di daerah. Ia berharap kebersamaan yang terbangun dapat membuka peluang lebih besar bagi masyarakat Sulawesi Selatan untuk mengambil peran dalam berbagai bidang. Yohanes mengapresiasi IWSS Bovendigul yang dinilainya aktif dan mampu menunjukkan semangat kebersamaan. Ia berharap semangat tersebut dapat diikuti organisasi dan pilar lainnya agar hubungan antar sesama warga Sulawesi Selatan semakin kuat. Ia mengajak seluruh warga Sulawesi Selatan untuk tidak mudah terpengaruh kepentingan maupun isu dari luar yang berpotensi memecah persatuan. Menurutnya, meskipun berbeda organisasi atau pilar, seluruh warga Sulsel tetap satu keluarga yang perlu saling mendukung di tanah rantau. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Daerah. Kembali, reporter kami Imam Komarudin melaporkan terkait seluruh pilar Ikatan Wanita Sulawesi Selatan diminta bersatu bersama membangun daerah.
8: Ketua Ikatan Wanita Sulawesi Selatan Bovendigul Rahma meminta seluruh pilar masyarakat Sulawesi Selatan di daerah untuk memperkuat persatuan bersama-sama membangun daerah. Pesan tersebut disampaikan saat perayaan hari jadi IWSS Bovendigul yang ketiga, sekaligus semarak HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Rahmah mengatakan keberadaan organisasi dan pilar-pilar masyarakat di tanah rantau seharusnya menjadi kekuatan untuk saling mendukung. Ia juga meminta para sesepuh dan orang tua untuk terus memberikan arahan pada pengurus agar organisasi dapat berjalan lebih baik. Menurut Rahmah, persatuan juga perlu diperkuat dalam hubungan antara IWSS, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS, dan berbagai pilar yang ada di Kabupaten Bovendigul. Ia berharap komunikasi dan kebersamaan antar pilar dapat kembali semakin kuat, sehingga berbagai persoalan dapat diselesaikan secara bersama-sama. Rahmah menegaskan organisasi masyarakat Sulawesi Selatan di tanah rantau dibentuk untuk mempererat hubungan persaudaraan. Karena itu, perbedaan agama maupun latar belakang pilar tidak seharusnya menjadi batas dalam membangun hubungan kekeluargaan. Ia berharap seluruh anggota dan pilar dapat saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk ketika ada saudara yang menghadapi kesulitan. Rahmah juga berharap semangat persatuan terus terjaga dan seluruh keluarga perantauan dapat bersama-sama menciptakan suasana yang aman, harmonis, serta mendukung pembangunan Kabupaten Bovendigul. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan melalui Radio ASIKI FM. Kerukunan Keluarga Flores Tanah Merah Bovendigul gelar aksi penggalangan dana korban gempa Flores NTT. Laporan selengkapnya disampaikan Yohanes de Goden.
9: Bencana alam yang menimpa masyarakat NTT khusus daerah Flores sejak 15 Agustus lalu hingga saat ini masih terus dilanda gempa susulan, membuat seluruh masyarakat Flores yang terdampak saat ini harus tinggal di luar rumah dengan mendirikan tenda-tenda pengungsian guna terhindar dari bahaya reruntuhan bangunan akibat gempa susulan yang masih saja terjadi. Menyikapi situasi yang terjadi di tanah Flores tersebut, sebagai anak-anak Flores yang ada di tanah rantau menggelar aksi penggalangan dana untuk membantu meringankan beban yang kini sedang dialami saudara-saudara mereka di tanah Flores. Walaupun kini pemerintah sudah mendorong bantuan, namun kegiatan aksi kemanusiaan tetap dilaksanakan masyarakat Flores di tanah rantau, seperti yang kini sedang dilakukan Kerukunan Keluarga Flores Tanah Merah Bovendigul. Ketua Kerukunan Keluarga Flores Bovendigul Theodorus Muja menyampaikan aksi penggalangan dana yang dilakukan keluarga Flores di Tanah Rantau ingin mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Tanah Merah Bovendigul bersama-sama membantu meringankan beban yang kini sedang dirasakan masyarakat Flores melalui dukungan bantuan akan memberikan semangat baru bagi keluarga di NTT Flores akan cepat kembali bangkit dan pulih.
10: Kami di Rantau, kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami tidak merasakan apa yang mereka rasakan di kampung. Sehingga di sini berdasarkan kesepakatan, kesamaan pikiran dari pengurus kerukunan keluarga Flores dan anak-anak muda dan semua komponen Flores yang ada di sini, kami bersepakat untuk melakukan penggalangan dana. Soal banyak dan sedikit soal nanti, tapi kepedulian kami dari sini. Harap bisa diterima dengan baik di tanah leluhur sana untuk minimal meringankan beban.
9: Sementara itu, aksi penggalangan dana juga dilakukan komunitas sopir angkot Bovendigul. Hasil donasi yang mereka peroleh tersebut diserahkan melalui gereja yang akan diteruskan ke Keuskupan Agung Merauke untuk disalurkan ke Flores NTT. Hal itu dikemukakan Ketua Komunitas Sopir Angkot Tanah Merah Agustinus Kana.
11: Yang kami galangkan dana saat hasil ini hari ini, kami akan semua kami serahkan kepada gereja dan gereja akan menyalurkan ke sana dan untuk lanjutnya ke yang korban di Flores.
9: Melalui dukungan dan uluran tangan seluruh masyarakat Kota Tanah Merah, perbatasan darat RI PNJ, beban penderitaan masyarakat Flores akan dapat diringankan dan masyarakat Flores dapat segera bangkit dari bencana ini. Yohanes de Goden RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah Bovendigul pagi ini. Saya Dedi Hamdani, mewakili kerabat kerja yang bertugas di studio mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Menurut United Nations, kemiskinan adalah kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar berupa pangan, sandang, dan papan. Kurangnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan dasar, serta kapasitas dasar untuk berpartisipasi di masyarakat secara aktif. Adapun jenis kemiskinan, yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif adalah merujuk kepada kemiskinan sebagai suatu ukuran ketimpangan pendapatan. Sedangkan kemiskinan absolut merujuk kepada jumlah penduduk miskin yang hidup dengan tingkat pendapatan di bawah suatu garis kemiskinan yang telah ditentukan. Menurut Badan Pusat Statistik, untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, dan bukan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

0: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Bukit Nigul yang dipancarkan melalui pancar FM 90,3 MHz. Dan saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 6.52 menit waktu Indonesia Timur. Kita baru saja mengikuti warta berita daerah Bukit Nigul di pagi hari ini untuk edisi Selasa 25 Agustus tahun 2026. Dan pendengar, kita akan nantikan pukul 7 untuk mengikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI Jakarta.

Ya pendengar, di mana saja Anda berada, selanjutnya kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3R Jakarta, pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan helikopter dan alat berat untuk mempercepat pemadaman karhutla. Sejumlah daerah juga mencatat kenaikan kasus demam berdarah, khususnya di musim kemarau saat ini. Indonesia dan Australia akan menggelar pertemuan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan. Inilah warta berita selengkapnya untuk Selasa 25 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Komisi 3 DPR mengapresiasi langkah Polri dalam membongkar aktor utama di balik kebakaran hutan dan lahan. Penegakan hukum dinilai harus menjangkau pihak yang mengendalikan sekaligus memperoleh keuntungan dari pembakaran lahan. Kita ke informasi luar negeri, Indonesia dan Australia akan menggelar pertemuan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan di Melbourne, Australia. Para menteri kedua negara akan membahas berbagai isu terkait hubungan bilateral, termasuk membahas mengenai peningkatan hubungan bilateral utamanya di bidang pertahanan dan keamanan.

0: Dari dunia olahraga, Kota Pontianak bersiap jadi tuan rumah dari ajang bulu tangkis internasional Polytron Pontianak International Challenge 2026 yang akan digelar pada 25 hingga 30 Agustus di 2026 di Gor Terpadu Ahmad Yani, Pontianak. Selanjutnya kita ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan penambahan helikopter dan alat berat dalam mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Rian Apridani melaporkan selengkapnya.
1: Areal yang masih terbakar hari ini 1.900 hektar, begitu.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pusku Satgas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan kemarin. Pertemuan ini dihimpun guna merespon lonjakan titik panas dan mempercepat pemadaman di area gambut yang meluas. Kalaksa BPBD Sumsel M. Iqbal Ali Syahbana melaporkan akumulasi titik panas di Sumatera Selatan melonjak drastis hingga menyentuh angka hampir 13.000 titik. Kabupaten Ogan Komering Ilir mencatat titik terbanyak sebesar 2.000 lebih titik, disusul Musi Banyu Asin dan Muara Enim dengan selisih sekitar 100 hingga 200 titik. Lonjakan paling tajam terjadi sepanjang Agustus yang menyumbang 8.000 lebih titik. Menindaklanjuti laporan terkait kebutuhan penanganan di Provinsi Sumatera Selatan, Presiden menginstruksikan agar seluruh kebutuhan di lapangan segera dipenuhi. Kepala Negara menyetujui penambahan sejumlah kebutuhan yang diperlukan guna mempercepat penanganan karhutla.
1: Saya butuh laporan tentang kebutuhan yang kalian perlu, ya. Tadi sudah disampaikan dibutuhkan helikopter water bombing tambahan, kita bisa bantu satu lagi. Kita juga ajukan alat ekskavator, ya, 20 biji. Kita punya ekskavator, bisa kita kirim, bisa segera dikirim ke sini. Mendarat. Ya, kita akan segera kirim, ya.
2: Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menggarisbawahi kondisi topografi Palembang yang berbentuk cekungan sehingga sisa kabut asap cenderung tertahan meski titik api di lapangan sudah jauh menurun. Herman Deru juga memanfaatkan momentum rapat ini untuk mengajukan penambahan infrastruktur sumur bor dan pompa air.
1: Kau butuh berapa?
3: Dia seiring dengan sumur, Pak. Kalau sumurnya Bapak kasih 500, pompanya 500, Pak.
1: Tahu saya, tapi berapa? Jadi 500 cukup butuh.
3: 500 cukup, Pak.
1: Cukup.
3: Cukup, Pak.
1: Ya, oke. 500. Ya. Segera kirim, ya. Ya, Pak.
2: Dalam laporan yang disampaikan, luas lahan terbakar di Sumsel tercatat mencapai 1.900 hektar lebih dan menempatkan Sumsel di posisi ke-18 nasional. Indeks pencemaran udara ISPU di Kota Palembang berada pada kategori sangat tidak sehat. BPBD menegaskan kendala terbesar di lapangan adalah jarak tempuh ke titik api yang jauh di dalam hutan gambut serta mengeringnya embung air pendukung. Rian Apridani melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke informasi yang juga masih terkait dengan karhutla. Kali ini kebakaran hutan, lahan, dan lahan atau karhutla di Pangkal Pinang juga meningkat. Pemadam kebakaran bahkan mencatat ada 80 lahan dan 5 rumah saat ini dilaporkan dalam kondisi terbakar. Ahmad Dwi Cahyo menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Setiap hari itu estimasinya sekitar 7 sampai 10 laporan masuk ke kita.
2: Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang mencatat tingginya kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam beberapa waktu terakhir. Hingga 24 Agustus 2026 tercatat sebanyak 80 kejadian kebakaran lahan dan 5 kejadian kebakaran yang melanda rumah. PLT Kasatpol PP Kota Pangkal Pinang Romi Alfauza mengatakan kondisi karhutla di wilayah tersebut dalam beberapa waktu terakhir cukup luar biasa. Hal itu terlihat dari tingginya laporan yang diterima petugas maupun hasil patroli di lapangan.
1: Terkait karhutla di Pangkal Pinang ini beberapa waktu ini kan memang luar biasa terjadinya karhutla. Para pemadam melakukan baik itu via laporan, baik itu patroli, kemudian informasi dari tim karhutla sendiri setiap hari itu estimasinya sekitar 7 sampai 10 laporan masuk ke kita.
2: Menurutnya tingginya jumlah laporan membuat tugas harus meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat koordinasi dalam menangani setiap kejadian kebakaran, terutama kebakaran lahan yang berpotensi meluas. Satpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang juga tidak bekerja sendiri dalam penanganan karhutla. Petugas berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait diantaranya Polda Kulon Bangka Belitung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pangkal Pinang, Damkar Provinsi Kulon Bangka Belitung, serta wilayah berbatasan seperti Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka. Sementara itu, Kapolresta Pangkal Pinang Kombes Pol Indah Wijatmiko mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
3: Ya betul, silakan masyarakat melakukan kegiatan pertanian, ya, perkebunan. Tapi pada saat pembukaan lahan, jangan dibakar, ditumpukan. Ya. Jadi namanya limbah ditumpukan sebelah kiri, sebelah kanan, ya lakukan penanaman. Tapi kalau ada kebakaran, kami proses.
2: Dengan tingginya kejadian karhutla, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, khususnya terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan. Upaya pencegahan dinilai penting untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran, serta mencegah munculnya korban maupun kerugian material. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan Otorita Ibu Kota Nusantara bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan dan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
4: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
5: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
4: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
6: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini, kecuali memang ada hujan.
4: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan ikan. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta inteks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah ikan memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah melaporkan ada 948 kasus demam berdarah yang terjadi sejak Januari hingga Agustus 2026. Aga Jaya Pucaksana menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Ada peningkatan dengan adanya iklim yang panas ini.
8: Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, hingga kini jumlah penderita penyakit demam berdarah, dengue, DBD mencapai 900 lebih. Pelaksana tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Yai Sarwawan kepada RRI membeberkan wilayah tertinggi kasus DBD, yakni Kota Palangkaraya dan Lamandau.
7: Ada peningkatan dengan adanya iklim yang panas ini. 948 kasus dari Januari sampai sekarang ini. Yang paling tinggi Kota Palangkaraya dengan total kasus 202. Yang keduanya itu adalah Kotim ya, Kotim 181. Nah, terus yang ketiga itu Lamandau 151.
8: YSR mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta menerapkan pemberantasan sarang nyamuk PSN dengan melakukan 3M+, terutama dengan memastikan tidak ada tempat yang dapat menjadi lokasi berkembang biaknya nyamuk, dengan menjaga kebersihan lingkungan dan segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala yang mengarah pada DBD.
7: Yang pertama itu adalah kita sarankan ke kabupaten kota menyiagakan surat edaran tentang kewaspadaan penyakit demam berdarah. Mengaktifkan jumantik, juru pemantau jentik lah. Juru pemantau jentik yang posisi tugasnya itu adalah untuk memantau secara langsung jentik yang ada di lingkungannya.
8: Sementara itu, DBD di Kabupaten Kota Waringin Barat menunjukkan tren peningkatan. Hingga saat ini, Dinas Kesehatan Kota Waringin Barat mencatat dalam satu bulan ada 83 kasus yang tersebar di 6 kecamatan, dengan Kecamatan Arut Selatan menjadi wilayah penyumbang kasus tertinggi. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, Arut Selatan mencatat 51 kasus, disusul Kumai 15 kasus, Kota Waringin Lama 8 kasus, Pangkalan Banteng 7 kasus, Pangkalan Lada 2 kasus, sementara Arut Utara belum diketemukan kasus demam berdarah. Kepala Puskesmas Kumai, Misran, menyebut pihaknya bersama Dinas Kesehatan Kota Waringin Barat melakukan pengasapan atau fogging di sejumlah wilayah sebagai upaya mencegah penyebaran DBD, terutama di tengah musim kemarau.
9: Melakukan tindakan, karena dari hasil penyelidikan epidemiologinya, salah satu yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan fogging, karena ditemukan beberapa tanda atau hasil dari pemeriksaan epidemiologi yang harus kita laksanakan yang lebih bagus lah.
8: Langkah ini ditambahkan Kepala Puskesmas Kumai Misran dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan terhadap meningkatnya potensi penularan DBD. Fogging menyasar lingkungan yang dinilai berisiko menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti pembawa virus dengue. Kejaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara kasus demam berdarah yang dilaporkan di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, sehingga masyarakat saat ini diminta aktif bisa memberantas sarang nyamuk. Rahmawati Tane menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Memberitahukan kepada masyarakat kedatangan kami dalam maksud melakukan fogging ke rumah-rumah masyarakat.
2: Kasus demam berdarah di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena peningkatan kasus terjadi dari bulan ke bulan. Staf Puskesmas Ampana Barat Fadlun Aha Lahangko SKM mengatakan, pada Juni 2026 tercatat sebanyak 15 kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat. Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian dan dilakukan investigasi untuk mengetahui perkembangan kasus serta potensi penyebarannya. Menurut Fadlun, salah satu wilayah sempat ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB DBD setelah dilakukan kajian dan investigasi lebih lanjut. Penetapan tersebut berkaitan dengan perkembangan kasus yang ditemukan pada Juni 2026.
3: Memang di dua bulan terakhir ini ada peningkatan kasus, yaitu mulai dari bulan Juni dan Juli. Dari Dinas Kesehatan itu dikatakan ya, memang KLB bulan Juni. Memang peningkatan itu signifikan dari bulan sebelumnya. Sebelumnya itu sudah ada kegiatan yang memang dari Puskesmas, itu namanya Survei Vektor dan PSN, kegiatan PSN, itu dilaksanakan setiap 2 bulan sekali oleh Puskesmas. Jadi, itu terus dilaksanakan, kemudian kita juga sudah koordinasi dengan kecamatan untuk melaksanakan PSN serentak.
2: Peningkatan kasus DBD di Kabupaten Tojo Una-Una mendorong Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes P2KB, bersama Puskesmas memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan nyamuk penular DBD. Kabid Bidang Penanggulangan Penyakit Menular, Dinkes P2KB, Hardianto mengatakan, kasus DBD ditemukan di sejumlah wilayah, termasuk 3 kecamatan di wilayah Kepulauan, yaitu Batu Daka, Una-Una, dan Kecamatan Talatako. Fogging telah dilakukan di desa-desa yang terdampak sebagai salah satu langkah penanganan terhadap keberadaan nyamuk dewasa.
1: Penting sekali keterlibatan pemerintah, dalam hal ini pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, terkait kegiatan pemberantasan nyamuk demam berdarah. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan pemerintah desa agar menghimbau, memberitahukan kepada masyarakat kedatangan kami dalam maksud melakukan fogging ke rumah-rumah masyarakat agar masyarakat bersiap di rumah masing-masing sebelum kami melakukan fogging atau pemberantasan nyamuk demam berdarah.
2: Keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menekan penyebaran DBD, sebab tempat perkembangbiakan nyamuk banyak ditemukan di lingkaran rumah maupun sekitar tempat tinggal masyarakat. Masyarakat diminta menerapkan 3M plus dengan rutin, menguras dan membersihkan tempat penampungan air, menutup tempat penyimpanan air, serta mengubur atau menyingkirkan barang bekas yang dapat menampung air hujan. Rahmawati Tane, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Keahlian DPR menyempurnakan rancangan undang-undang tentang pengelolaan air minum dan sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Lengkapnya akan disampaikan Eliana Zahra berikut ini.
1: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
2: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU pengelolaan air minum dan sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
1: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan. Ya. Jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang yang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
3: Maka kami berharap Prof dari Balek ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
2: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyatakan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer
2: teknologi. Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
1: Kita akan kerjasama dengan misile, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
2: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
1: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
3: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
1: Nah, Heping Garuda Indonesia dengan China.
2: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
1: Ini paling lambat 2020.
2: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita akan kerjasama di dalam

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di Indonesia Menyapa Pagi. Dan ikuti semuanya melalui www.rri.co.id dan media sosial yang kami verifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda di hari libur ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan sosial yang paling mendalam dan luas. Sangat mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan jutaan orang di seluruh dunia. Masalah ini tidak hanya terbatas pada kekurangan materi, tetapi juga berdampak pada akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Kemiskinan adalah keadaan di mana individu atau keluarga tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Fenomena ini seringkali disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor, di antaranya adalah keterbatasan akses pendidikan. Karena tanpa pendidikan yang memadai, individu sulit memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan baik. Kurangnya peluang kerja. Ini mengakibatkan minimnya kesempatan kerja yang layak dan memperburuk kondisi ekonomi individu. Kesehatan yang buruk. Tentu dengan masalah kesehatan yang buruk dapat membatasi kemampuan seseorang untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan, serta ketidakstabilan ekonomi tentu akan mengakibatkan krisis ekonomi dan fluktuasi pasar, sehingga menyebabkan hilangnya pekerjaan dan pendapatan. Maka untuk mengatasi kemiskinan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah program bantuan sosial. Dengan menyediakan bantuan langsung kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan dan tempat tinggal, meningkatkan akses ke pelatihan keterampilan dan pendidikan yang relevan untuk meningkatkan peluang kerja dan pendapatan. Mendukung usaha kecil dan menengah melalui pinjaman, bimbingan, dan bantuan teknis untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Menerapkan kebijakan ekonomi yang mendukung distribusi kekayaan, lebih adil dan mengurangi kesenjangan sosial, dan menyediakan layanan kesehatan terjangkau dan berkualitas untuk memastikan bahwa masalah kesehatan tidak menjadi hambatan dalam mencapai pekerjaan. Kemiskinan merupakan tantangan besar yang membutuhkan perhatian dan tindakan terpadu dari semua lapisan masyarakat. Dengan memahami penyebab mendasar dan menerapkan solusi yang tepat, kita dapat bekerja bersama untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan kesempatan yang lebih baik bagi semua orang. Dengan memahami penyebab mendasar dan menerapkan solusi yang tepat, kita dapat bekerja bersama untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan kesempatan yang lebih baik bagi semua orang. Mari kita berkomitmen untuk berperan aktif dalam mengatasi kemiskinan dan membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Ya, selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Kembali lagi bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Povidigur yang dipancarluaskan melalui pancar FM 90,3 MHz. Baru saja kita ikuti berita sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan saat ini telah waktu telah menunjukkan pukul 7.37 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar semua di 112 kampung di 20 distrik yang ada di Kota Tanah Merah tanpa terkecuali, dari titik 0 sampai Kampung Mawan, yang saat ini tengah bersibuk-sibuk dengan segala macam aktivitas ya. Rekan-rekan TNI Polri, rekan-rekan medis semuanya tanpa terkecuali, semua masyarakat yang ada di Mumanjakua, di Pasar Sentral maupun di seputaran titik 0 yang di pagi hari ini tengah menjajakan jalan dagangannya ya, semuanya tanpa terkecuali tetap semangat di kesempatan pagi hari ini. Di kesempatan hari ini, di hari Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2026, segala macam aktivitas Anda tentunya akan selalu berjalan dengan baik apabila semuanya berterancana dengan baik ya, diatur sedemikian rupa sehingga semua yang Anda kerjakan dapat terlaksana dan dapat menghasilkan sesuai dengan apa yang Anda inginkan di hari ini. Walaupun mungkin tanggal merah, tapi masih ada beberapa yang masih sibuk dengan semua pekerjaannya, semua rutinitasnya ya. Sebagian orang libur, tapi sebagian juga mungkin masih menyelesaikan semua pekerjaannya di kesempatan hari ini. Menemani aktivitas Anda berdengar di pagi hari ini, kita akan dengarkan beberapa alunan hiburan untuk Anda hingga pukul 8 nanti. Kita akan ikuti perkiraan cuaca dari kantor BMKG Tanah Merah terkait perkiraan cuaca untuk hari ini, hari Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2026.

Kemiskinan atau miskin adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial karena ketika kemiskinan mulai mewabah atau bertambah banyak, maka angka kriminalitas kemiskinan sebagai pangkal penyebab masalah sosial dan ekonomi. Sedikitnya ada 6 dampak kemiskinan yang perlu diketahui, yaitu meningkatnya angka pengangguran, banyak kasus putus sekolah, muncul berbagai masalah kesehatan masyarakat, meningkatnya tindakan kriminalitas, dan meningkatnya angka kematian. Maka untuk mengentaskan kemiskinan bukan merupakan tugas yang mudah. Tetapi dengan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta serta upaya yang berkelanjutan dalam pendidikan dan pemberdayaan, kita dapat menuju kemajuan dan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

0: kurang masih saya hadirkan untuk Anda. Namun sebelum saya melanjutkan menghadirkan kembali serangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda, kita akan bergabung bersama perkirawan cuaca dari kantor BMKG Tanah Merah untuk kita mendengarkan perkiraan cuaca di pagi hari ini yang akan nanti disampaikan oleh perkirawan Rizky. Ya, halo, selamat pagi Pak Rizky.
1: Selamat pagi, selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya di hari Selasa ini, Bang?
1: Baik sekali,
0: baik sekali ya. Secerah cuaca di hari ini ya.
1: Wah, sepertinya kurang cerah sepertinya.
0: Oh, kurang cerah. Oke, Bang Rizky, silakan akan laporan lah terkait perkiraan cuaca untuk Tanah Merah dan sekitarnya.
1: Baik, selamat pagi Bapak Ibu, para pendengar Pro 1 RRI Bovendigul dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizky, perakirawan Stasiun Meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen Info Cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan untuk wilayah Tanah Merah untuk hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Untuk cuaca hari ini sendiri diperkirakan umumnya akan berawan dengan detail waktu perakiraan kondisi cuaca sebagai berikut. Pada pagi hari sendiri kondisi cuaca diperkirakan akan berawan hingga dini hari. Untuk malam hari dengan dini hari sendiri kondisi cuaca diperkirakan akan tetap masih berawan. Untuk parameter cuaca pada hari ini sendiri diperkirakan untuk suhu udara berkisar di 21 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar di antara 60 hingga 95%. Untuk arah angin sendiri bergerak dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 0 hingga 20 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar.
0: Oke, Bang Rizky, terima kasih atas laporan Anda di pagi hari ini.
1: Sama-sama.
0: Oke, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Ya, pendengar di mana saja Anda berada, baru saja kita dengarkan perkiraan cuaca ya dari perkirawan kantor BMKG Tanah Merah, Mas Rizky, yang sudah menyampaikan perkiraan cuaca untuk Kota Tanah Merah dan sekitarnya bahwa di hari ini akan berawan hingga malam dan dini hari ya. Mungkin pendengar semua yang mau bepergian di kesempatan hari ini mulai mempersiapkan segala sesuatunya, dari kesiapan diri, kendaraan-kendaraan Anda yang mau menggunakan jalur darat, jalur sungai, mungkin sudah bisa mulai menyiapkan kelengkapan-kelengkapan Anda ya, sehingga perjalanan Anda baik ke kampung, ke distrik-distrik maupun mungkin ke kota provinsi dapat berjalan dengan baik tanpa ada hambatan di perjalanan ya, sehingga tujuan Anda berjalan lancar dan sampai dengan selamat di tempat tujuan Anda di hari ini. Baik pendengar, masih menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Saya masih menghadirkan serangkaian lagu-lagu hiburan di pagi hari ini untuk menemani semua aktivitas Anda.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya.

Anda dengan serangkaian lagu hiburan. Semua aktivitas ada di pagi hari ini. Rekan-rekan PD semuanya di RSUD Bovendigul di pagi hari ini yang mungkin lagi bersibuk-sibuk atau lagi sibuk-sibuknya ini untuk memberikan pelayanan kepada para pasien di ruangannya masing-masing, atau mungkin lagi pergantian jam ya, yang shift malam dengan shift pagi selama

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar gitu.

0: Apa? Bangun, sudah jam 8.
1: Jam kantor. Cepat.
2: Jam berapa tanya?
0: Jam 8. Cepat bangun, sudah di kantor lo.
2: Hei, terlambat ini. Ada rapat, Bro.
0: Iya, kalau tuh bangun cepat baru pergi ya, apa?
2: Ya, kasih bangun dari jam 7 tadi ya.
0: Iya, ada rapat jadi bangun cepat baru jalan sudah. Ayo.
3: Disiplinkan dirimu dari hal-hal yang kecil. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Mana saja Anda berada? Saat ini tanah waktu di studio telah menunjukkan pukul 8:57 menit waktu Indonesia Timur. Sudah tidak terasa kita di ujung kebersamaan di kesempatan pagi hari ini. Saya sudah menemani Anda dari pukul 5 hingga menjelang pukul 9 pagi hari ini dengan serangkaian hiburan dan informasi yang sudah saya sajikan untuk Anda. Saya ucapkan terima kasih lagi untuk pendengar semua yang sudah bergabung bersama saya di kesempatan pagi hari ini.